0: Ajeng, ajeng.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mepepada Wewalungan. Mepepada Wewalungan merupakan ritual yang digelar sebelum menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Prosesi Mepepada Wewalungan diawali dengan ngaturang pemukatan, ngayap, pepidah wewalungan, pemuspan, dan puncaknya ngolah wewalungan untuk sarana tawur kesanga. Dalam prosesi ritual pepidah wewalungan, sejumlah wewalungan seperti kebo, sapi, babi, kambing, angsa, itik, dan ayam dituntun untuk mengelilingi catur sepatu sebanyak 3 kali. Makna Mepepada Wewalungan tidak lain untuk membersihkan dan menyucikan secara niskala sejumlah wewalungan atau hewan kurban sebelum disembelih sebagai sarana upakara saat taur agung kesanga. Sejumlah hewan yang dijadikan sarana upakara ini nantinya bisa menjelma atau nutis untuk lahir kembali menjadi makhluk yang posisinya lebih baik

106,4 MHz perempat suara Bude Bali mewali nyaringin semeton sami ring acara Rahajeng Bali informasi lan teman-teman Bali sarang ditiang gongnya sintiang ya. Rakelan rai wenten minuman rebusan yang mungkin agak jar.

Sekarang jantan nge direbus dari bahan-bahan atau bumbu dapur. Unik napi tekniknya berwarna putih raklan rai. Saudaranya bawang merah, jantan nge ya nak nikah nge. Nge tepat sekali, nikah ialah bawang putih. Jadi selama berabad-abad, dapur kita niki ternyata menyimpan apotik sederhana yang seringkali terlupakan di balik aroma tajamnya. Yakni bawang putih yang biasanya hanya kita kenal sebagai bumbu dasar tumisan Kemantan, ternyata menyimpan kekuatan yang luar biasa saat diolah menjadi air rebusan. Rutinitas sederhana niki bukan sekedar tren gaya hidup sehat, melainkan sebuah metode yang didukung oleh berbagai riset kesehatan modern untuk memperkuat benteng pertahanan tubuh manusia. Manfaat paling terasa muncul dari kandungan alizin, senyawa aktif yang memberikan aroma khas sekaligus menjadi motor utama kesehatan. Jadi cairan niki bekerja dengan cara menghambat sintesis kolesterol di hati sehingga pembuluh darah tetap elastis dan aliran darah menuju jantung menjadi lebih lancar nge. Jadi bagi Anda yang sering berhadapan dengan masalah tekanan darah tinggi sekali topik napi wastane di B katanya sarang dokter Ambara minapnya pasangan dokternya nge. Nah, jadi rutinlah mengkonsumsi air niki bisa menjadi terapi pendamping yang sangat efektif. Jadi senyawa adalah bawang putih merangsang produksi nitrat oksida di dinding pembuluh darah. Nge, jadi dampaknya niki otot-otot di sekitar pembuluh darah menjadi lebih rileks. Diameter saluran darah pun melebar dan tekanan yang membebani jantung pun perlahan berkurang secara alami. Nah, informasi mandi jangkep sapu napi olahan yang tepat kentan nge dan kongga juga menyarankan untuk berkonsultasi langsung dengan dokter jika ingin mengkonsumsi napi wastane racikan sendiri kentangnya dengan bahan-bahan alami. Nah, informasi puniki sane gongge Cynthia kutip saking RRI.co.id. Sane makin gongge sapa sangra dumun semeton rakalan rai sane sampun nyarengin puniki ring Facebook program budaya RRI Denpasar nge. Wenten puniki Pak Okom Liarto Padang Samian sampun nyarengin bulu dawa kamasan kelungkung tetap monitor niki nge. Abah Waisa Samplangan Ganyar Om Sastiastu Abah Sapunapi cuacanya ne pejeng nyarengin Ibu Ekawati nge. Ketut Kardiyati Rahayu Moli Mogi Kena Rahayu Blung Bang Bang Linge Ketut Diarse Gianyar Nyarengin Bulu Ketut Sekar Satur Mawali nge. Mali aja bos Rekalantre Mali nyarengin Ring Acara Rahajeng Bali Sana Mungkin Bawa Ayu Setiati Dengawak-ngawak.

Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah, capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arje setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Selamat pagi, Rakelan Rai, Gongnya Sintia, Mwali Nyaringin Semeton, Penikiring FM 106,4 MHz, Lan AM 1206 kHz. Rakelan Rai, Gongnya Sintia, Mwali Nikingnya, Sapa Sanggra, Rakelan Rai, Sana Jagi Nyaringin, Tur, Informasi yang Indik konsumsi rebus-rebusan api kiamatan di pagi hari saat perut kosong sebelum Nikingnya kena nasi atau hidangan berat di pagi harinya. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Inge, Om Swastiastu, selamat pagi. Nini Ita.
1: Inge, betul.
0: Inge, sapu napi mangke Nini sehat.
1: Nini segar.
0: Segar, pasti ke yang gongge metakan pasti cawis kene. Skadi Niki, ampuran nih Skadi Niki gongge, ampun boleh penyemang tiang gongge bubuh kepekan ten kenten nih. Tidak lain tidak bukan memang Niko mantan.
1: Semang-semang pun jalan-jalan. Bilang kepeke. Yakti nanti yang segar dia serahina pun ke pasar.
0: Serahina ke pasar kan harus kenten ya ten ke pasar masa puasa ten kenten nih.
1: Ampun dia winter nak ngarianin di rumah. Konten tu nak titiang nak semang-semang aja bubuh gongke.
0: Napi nih ke?
1: Aja bubuh ya.
0: Ajangan bubuh napi nih ke bubuh bubuh sumsum kas kadi benjang nih ki akeh ngareanen. Oh bubuh Bali.
1: Bubuh Bali.
0: Yen rebus-rebusan ten wenten nih ki semang-semang nih ke ajang.
1: Itu kan jadi lumun aja. Yen tiosan kan aja lumun ten purun ini.
0: Oh kenten, dados ya ten purun ini.
1: Dan lantas kan kita nunas aja nga.
0: Oh iya, karena kan sampun napi wastane warek kenten dados nge.
1: Iya na numas na sanganan dumo. Tapi juga biasaan kan aja nga kan bakat ngisapin dong ya.
0: Oh kenten.
1: Yuk bilang petengahin nih kok jadi tenasan kita ngajeng kenten.
0: Nge, karena ampun lewat jam ten.
1: Pokoknya harus ajengan nih kok paling dumunan.
0: Maaf, ajengan paling dumunan yantan ya, kenten tan makita.
1: Yang paling dia baru bangun yuk madu ampun satu sendok nih.
0: Madu dumun satu sendok berarti rebus-rebusan tan wentan.
1: Tapi ya tiang waktu kenten jane wau tiang waktu dondonan kok enggak.
0: Dondonan ika direbus napi diolah sekali ya, jangan
1: dondonan,
0: jangan.
1: Dondonan angin alat tupakara kok enggak.
0: Oh alat tupakara. Yen yang minuman.
1: Galungan niki kok enggak.
0: Iya galungan ampun nampak niki reng bulan Juni bulan depan ini nge.
1: Nih.
0: Ngedon
1: pun dondonan ke pasar.
0: Nge.
1: Pang wenten kan waktu angin kobat limo kenten.
0: Nge. Pang wenten kesibukan.
1: Pasar ya ampun bu wenten nak ngabu aja bobo kenten, mungkin
0: yang negara
1: kenten
0: nak abu
1: aja untuk.
0: Nge,
1: nikah pun. Enak kopi kenten gue.
0: Nge, yang biasanya toya anget nikah kan juga direbus, ten minum toya anget, dumun sedurung ngajang wedang nikah minum ten, wedang. Ini enten langsung wedang kenten.
1: Aduh nikah kan cukup mampun. Ada sebabnya jangan bubuk, bau kopi. Jangan wenten keselok lagi. Janganan niko usan ngajeng niko wau.
0: Oke, entah berarti bukan di saat perut kosong melainkan usan ngajeng berat, wau ngajeng sele, kentan nge, ini rebus-rebus nge.
1: Niko nge, aja ngang bubuk niko tenang. Enje
0: gongge
1: tenje tenje tadi aja ngang kukus.
0: Nge, biasanya minap niki nini mejejaitan pasti ke wentan sele namping tan kenten nini nge.
1: Mau pengom pun sambil negar gongge.
0: Nge, pang wentan cipla cipla tangan mejejaitan metuesan nge nini nge.
1: Roti kenten nak ten nini sangat munas seperti
0: itu. Oke, okay, enten, nge, fokus dengan rebus-rebusan ke mantan.
1: Itu rebusan, telo. Nah, enten ya sumping. Enten pun jenang lah, yang tanganan Bali, niko, wow, pisang rai.
0: Nge, pisang rai kan merebus taler nih ke pisang, nge.
1: Iya, senek-senek, niko yakti sama sekali ten minat,
0: nge. Nge, bacaan kenten pun nih, karena minap niki mengandung zat-zat sanelianan, kenten, nge.
1: Ayo nilai tiang mantu kenten ampun bapu alakla. Kenten ampun tawa teman-teman nanti ya ngongge.
0: Angge nikah puan becek lah.
1: Ayo
0: Inggih Nini.
1: Ya nak lagi ke telon ko nak demen siang siang nak ngalah niki nak meja. Nak pengoh dia tu ngebet buat yang yang ngapun.
0: Ring DJ nih ke ngebet nih ring.
1: Niki disebut dia nak wenten nak segala sidi.
0: Napi nih ke?
1: Petelo kenten nih ke napi singkong.
0: Singkong mentan berarti direbus biasa nih kan Nini ya.
1: Sikit kan rebus yang lumun bu kenten yang daging itu sesuatu ceku. Nah gorengin gigis jangan kaya nasi nih ke bongge ya nampai nak ten begitu yang bongge.
0: Nggih.
1: Ya pun selo niko gebuh niko anak goreng ta gigis mes niko gebuh demen jan
0: niko. Gebuh nggih. Jangan nggih. Nggih lebih dangan nggih. Heeh.
1: Ya tinggi nak diwenten nyen ulam nak ten tiang karing bongge ten jangan niko kan.
0: Inggih, nika pun cukup. Nggih, inggih Nini, suksesmu niki Nini sampun menginformasikan. Nggih.
1: Pun pirage yang ulah sekat satu ampun Bu Eka dereng mangge.
0: Bu Eka durung nembe niki.
1: Nini nampun kripokan niki ampun nyetak radio benten. Dan sana nen enten pun. Bu Eka mangga Bu Eka.
0: Nggih.
1: Oh, Bu Eka lengkap niki benten. Gatro-gatro.
0: Nggih, nika pun minap niki male jebos ya nggih
1: nyari. Nggih, mon panu daler untuk kena jero niki jero manuraga ibu ya boleh nggih.
0: Ibu jero manuraga kenten. Oh, Nini Jerman.
1: Boleh rakan ketua niki.
0: Oh, nggih, heeh.
1: Nggih, niki Mbak Dira mah suwe ten piragi yang suara geus kena mah. Ya sarangin jo ketong sambilang kenten nggih ngereh. Napi wastana pengnya demen nanti ya dia tu sungkan gelem dan sampun kan presido na nyarengi di udara sana yang ngalang saya segar gue
0: nge ical sakit nge astengkara niki Nini nge
1: jangan lihat yang na sakit nampin buat yang api ngomongnya ma ngapu akan kedean di radio itu
0: jadi
1: lebih
0: enggak lihat segera juga. Nih, astong karena Niki Nini makannya nih ke pulsa penuh-penuhin ini Bang Poli on air Niki. Nih,
1: nangin
0: itu enggak. Nih, tan kenapa yang penting Poli on air.
1: Itu ampun kan tanggal lo buat ibu suruh nanti kita
0: begini. Nih,
1: satu.
0: Mewali. Sukses mas, sama nyanyi.
1: Mang budo, sarangin gongke ring perempat nih. Ketemu gongke untuk balas.
0: Sukses mewali nih.
1: Santi om.
0: Inge, sukses mewali ita sampai nyarangin. Nge, rengkor ini ita sirapun ini mewali nyarangin semeton. Nge, Rajeng Bali. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu. Gonggak Cynthia.
0: Inge Om Swastiastu sirai ring gonggak mangkin niki.
2: Niki tomen tiang idang masuk niki.
0: Nembe sarang sirai dah dosnya.
2: Ya.
0: Sira odah Desya.
2: Inge.
0: Odah Desya widangan katrangan. Oh iya.
2: Inge gonggak.
0: Pun api ten ngempu malih niki odah.
2: Oh, ampun kelik-kelik.
0: Oh, ampun kelik-kelik. Kaden gonggek kantun alit.
2: Dimasuk SMA, SMP.
0: Oke, okay, enten bi. Sampun terbebas dari Sri Empu, ten kenten dah.
2: Kalau tiang nak madol.
0: Madolan napi nih, ke?
2: Madol Banten tuh, ge.
0: Oh, Banten. Nih, becik saja nih. Ke wenten orderan niki, minap niki benjan tombak bubu, jagi nyanggera galungan kuningan.
2: Benjan, ampun niki taki-taki. Niki,
0: mentaki-taki, napi sana kirang.
2: Mungkin nak kenten kaki anak modal mungkin.
0: Nggih, kaki anak modal.
2: Hari yang suci.
0: Oh, hari yang suci. Kuda nih ke tanding suci biasanya dah.
2: Pejati.
0: Bo, akeh ternyata niki. Odah macam peraga nika.
2: Ya.
0: Ngajak buruh odah.
2: Tahun peraga.
0: Oh, peraga. Gelis-gelis niki nggih, gerak cepet.
2: Dungun kan makulit ya.
0: Oh, kenten.
2: Bos mekuli terjun di rumah.
0: Nggih, Mang dan Enten menang, dadosnya ngambil orderan Banten, kenten.
2: Nggih.
0: Nggih, becik saja biasanya.
2: Ulun cenik mulai deman mak Banten.
0: Berarti leng bajang ulun niki udah jemet udah. Mogi-mogi gongnya bisa mengikuti jejak odah niki ne, jemet saja.
2: Gongnya mengapi gadron.
0: Gongnya sehat, udah pasti kesehat nggih.
2: Lantur nggih. Kentan suka saja menek
0: kongnya. Oh, kentan.
2: Terus ya, ya, ilok tu. Minyak.
0: Ya, durung berjodoh, yen makin berjodoh sareng gongge berarti Niki.
2: Berjodoh yang. Jadi dangdut berjodoh yang.
0: Berjodoh sareng sira ring dangdut berjodoh nih kada.
2: Gongge aja ya.
0: Oh gongge mantan bias tungkara, yen makin sampun berjodoh. Yen makin sampun berjodoh Niki ngemosang inde, tapi wastane rebus-rebusan. Odah nanin tan ngajeng rebus-rebusan sekali ubi biu.
2: Yang aman ngerebus selo.
0: Oh pantas pepas. Nge.
2: Nen kendan pun demen dia. Karena yang kendan juga tapi jane. Ambeien ni ka?
0: Oh, madu ambeien ge?
2: Iya ambeien tensi tinggi.
0: Tensi tinggi, ah. Iya. Makanya harus diperhatikan Niki ge. Ya, ajeng-ajengan Nika utamakan dumun oda. Mungkin sane mengandung garam dikurangi sekali. Publik bagan ibi kan sarang dokter garam Nika ternyata juga memicu tensi tinggi.
2: Garam ten kenden tiang. Bedik mendagin garam pun bepakah
0: ya. Iya Niko pun karena tidak terbiasa kembali mengkonsumsi garam. Tapi Niko untuk rebus-rebusan udah seneng nih konsumsi pas anget tapi dingin Niko udah.
2: Dingin demen tiang.
0: Anget demen kentan nge biasane. Oke, kentan yang penting merebus-rebusan. Iyan mangkin ten wentan ngerebus Niki.
2: Mangkin mau ngerebus selo ya.
0: Oh, ngerebus selo. Ampun, telas Niko udah.
2: Kari.
0: Oh, kari. Kaden gongnya ampun telas. Nah, kantun Niki sibuk mentaki-taki.
2: Sekarang gak demen.
0: Siro gen mantan demen ring pekubon udah Niki.
2: Ya peka gen Niki.
0: Oh, ya peka pas Niko memang.
2: Nah, anak kan demen kan kentan selo.
0: Oh, mungkin nak akeh madolan anak alit biasanya olahraga, wusan olahraga, ngajeng pun selo. Kan akeh anak madolan mungkin udah.
2: Iya tiang dari lindumun ampun kentan juga.
0: Ling napi ling bajang demen merebus-rebusan.
2: Ling pokoknya ling bajang ling cene ampun melarap ngajeng selo.
0: Selo kentan
2: nasi game. Selo nasi uran
0: kentan. Nggih Niko pun selain selo Niki udah ten kayun ngajeng napi wasnane rebusan jagung, kacang kentan.
2: Demen tiang jagung.
0: Jagung napi kan wentan jagung napi wastani ketan. Oh ne putih nih kenge. Nih
2: putih kan tan manis.
0: Nih tan manis betul nge. Betul mengurangi manis jagung ketan kentan nih berarti nge.
2: Jagung kentan nih jagung manis kok nih jukut.
0: Oh jagung nih kuning nih kebiasaan nge angin nge. Sup minap nih kenge udah nge. Nih
2: sayur ampun ke. Aduk labu nih ketabu.
0: Ya, men odah nak mula ring perantenan terus kan uning dan dosnya Niki bahan-bahan anggen masak sup yang gongge kangge ngajeng mantan untuk masaknya durung Niki kangge yang odah.
2: Ampun uling umur 13 tahun ampun.
0: Oh ala 13 tahun. Wih.
2: Uling 13 tahun ampun.
0: Wih mantap.
2: Mengerjakan Niki.
0: Nggih luar biasa Niki berarti sampun terbiasa udah nggih tata kena sarang peka udah nggih.
2: Nasi dungun
0: udah. Nggih be ake Niki ternyata madolan odah pengalaman odah madolan nasi wentan mekuli pidan mungkin mendagang banten odah nggih. Nggih tata Niki lais mesari jaginya ngreg galongan kuningan mogi akeh orderan odah nggih.
2: Mumpung wentan kerjaan Niki.
0: Inge. Suk semua udah sama nyaringin gongnya Cynthia nih kayaknya.
2: Semangat gongnya. Ajang tugas.
0: Inge, mewali udah. Durus mataki-taki mewali nih kayaknya.
2: Latur tiang. Om santi om.
0: Inge, suk semua udah deh siawi dengan katerangan sampun nyaringin. Kanton sibuk Niki mataki-taki wenton orderan ngarianin suci. Inge, wenton pejati. Pasti ke akeh nih kayaknya. Rakelan rewenten ini santa puniki sampun nyarengin tiang tiap hari bikin rebusan ketela sarang keladi nge luar biasa nih kinge nini santa selalu mengutamakan perebus-rebusan di pagi hari yen napi wastane agak males kenten nge ngariani rebus-rebusan dados metumbasan ake nama adolan mungkin talar pak cika niki mewalih wenten pantun kenten nge. Inggih wonten pantun tiang Pak Cikang nggih sedek ngopi kangguang sing ada apa nggih ten kenapa ya menika ampun wonten wedang ampun pun wonten tapi wasane cairan ke dalam tubuh diapin wedang iki nggih elingan punika meminum segelas air putih hangat nggih pisang raja merebus ke mantan yang penting wonten rebusan pantun malesiki gongge meli arit anggo ngabah cakep gongge cantik rajang tugas luar biasa yang gongge ten wonten iki mempersiapkan pantun kangguang siki ke mantan nge wow anggen Pak Dodi nge mantan Ibu Putri Manggis Rahajeng Muali Ibu Stata Kenak niki ring pokubon pasti ke Malisiki Ibu Putri Manggis kanton akeh niki nge metaki-taki wentan tumpuk bubuh Mali Benjang niki nge sematon istri sarang sami dumogi Rahayu menjalankan swadharmanya nge rakalantri menuju bos nge mewali nyaringin ring acara Rahajeng Bali sana makin mesanakan dumon.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
4: Itu sudah dekat.
3: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
4: Ada. Itu tulisannya.
3: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
4: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
3: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Terima kasih yang merupi Tung Desa dan Pasar Muali nyaring Intra Kelantrai Ring acara Rahajang Bali Serang Titi yang Gogek Sintia Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sapa Sangra Rakelantrai Sanin Samu nyaringin Ring Masa Perempat Wenton Bu Ninda Kum Rahajang Bali Bu Ninda Tiang Wawu Husan Mebanten Sarang Om Gonggek Om Sira Niki Kerara Tan maksudnya Om Muspa Kentan Gek Suksama Niki Bu Ninda Sampun Tuntas Niki beraktivitas nggih kemaryangan kenten nggih cuaca cerah mangke widangan kuung gonggek rahajeng nyanggra tumpuk wariga benjang gonggek rahayu suksama niki Bu Ninda iku ya rang lan rai gonggek sene kantun nyarengin sapa sangra nggih malih siki penelpon kemantan sedurung gonggek tutup ring acara rahajeng Bali mangke nggih Om Swastiastu selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi, Mewali, Gonggek, Sintia.
0: Inge, selamat pagi, Mbah Tunindi.
1: Inge, patut.
0: Inge, sapu napi gatre.
1: Kena, Gonggek. Tumben kecunduk, Gonggek.
0: Betul, betul, betul. Aduh.
1: Kalahan kan dia enggak keseram sumeton.
0: Aduh, kalah menang nak biasa ton kenten, Mbah.
1: Salah mencet kenten sareng Nini Ita wau sampun bunga siro malih ke sami ampun manut yang pencet deketan masuk terakhir wau nih
0: iki terakhirnya mungkin sinyal mungkin sinyal sirap wau gongek nikah malih siki penelpon wau metangi sinyal tan kenten
1: patutnya
0: kenten pun api niki widangan tanah lot niki astungkara cerah
1: niki mungkin cerah cuaca gongek
0: astungkara cerah
1: gongek pun api niki Kena, sampun.
0: Aduh, sampun. Ternyata uning manten. Ternyata Niki Mbah Tunindi.
1: Sampun
0: 95% Niki tirang tiang. 95% kantun tering jero berarti.
1: Nge,
0: kide kide. Nge, kanggiang Mbah Tunindi nge.
1: Asum karo benyang 100% nge.
0: 100% pinjem dulu 100 Mbah. Ada tanggal tua makin Mbah Tunindi akesan rainan titiang.
1: Patah
0: nge.
1: Ya masih rainan makin.
0: Oke, entan nge kita usahakan nge. Sama-sama Mbah Tunindi nge.
1: Gongge
0: titiang.
1: Kak Mangku Sudani kan sampun bunga onge.
0: Sampun.
1: Iki malih nyarengi.
0: Kira, oh Kak Angku. Nge, suksema Kak Angku.
1: Titiang, wau mesti dayang anu niki munga.
0: Oh, nggih, wau kiye nika.
1: Nggih, ibi ten mesti dayang titiang anu kontrol ibuan tiang pijit yen teman-teman nika nggih.
0: Iya, fokus dumun nggih. On air kan setiap hari niki on radio pasti ke ten kija-kija. Mbah Tunindi mangkin ngemosang indik rebus-rebusan. Nah, ninten ngajar rebus-rebusan pagi hari sekali mangkin.
1: Apun niki gongge. Nggih. Iya, nendri ki semang-semangan iki yen wenten yen nak numasan ubi matah nika wau titiang rebus kenten yen mangkin ten wenten niki kosong mangkin
0: bah kosong niki
1: ten titiang anu pengajeng ngrebus-rebusan kenten
0: biasane dije nika ngrara ubi nika
1: dia memang di warung nih kan.
0: Oh di warung kadang gongge ngebet nggih ngebet
1: wenten memulung niki kami anu dumun kan wenten niki pekarangan di belakang mungkin nak wenten ya gongge
0: wenten napi nih kadagingnya
1: di tiang ten bersidayang soalnya niki kenten ketebo niko sekadi Nini Ita kan kari kenceng regane niki titiang ten burung men pastung karo mudah-mudahan niki tahun niki gongge niki ampun ya tiang bersidaya mungkin tina tak nyampat ampun ya yang ketebo-tebo tenan bani titiang
0: ya tapi ten wenten minap niki wenten nak ngayin ya misalnya Mbah Tunindi dot misalnya mengkonsumsi rebus-rebusan kan wenten ne ampun jadi tinggal metumbasan manten
1: ya ne sampun tiang nelpon nak kenten batangnya meriki kenten.
0: Oh kenten. Iya mungkin berarti libur demu niki konsumsi rebus-rebusan.
1: Iya. Nak kenten kadang-kadang sore, ane gong gak?
0: Oh sore nih kenten. Oh
1: nak batang yang semangat itu yang kentennya tapi wastane sarapannya nak enten susu
0: nika. Oh susu
1: nge. Jam 8 ngajeng masih gede langsung ngembun tiang minum obat gitu.
0: Hmm, kaden gongnya niki pas perut kosong, kantun nyakan nasi, tan lebang nasi ya, makannya ngajang rebus-rebusan, ternyata disanja-sanja ke mantan nge. Nah, selain ubi-ubian, napi malih nika dikonsumsi sani merebus nih kembah?
1: Niko nak kenten, nak jarang, kadang-kadang kenten, wenten di anak-anak niko matang jagung. Ngajeng genten tiang nak niki nak joh anu enggak
0: napi nih kedo
1: barang dagangan niki nge.
0: Oh iya
1: yang di tiang mersidayang menek sepeda motor kan sepeda motor bakto ke genten ke warung napi genten di rumah sana matah-matah niko di rumah ampun rebus genten.
0: Oh iya memang nge yang genten nak ngain gampang
1: yang namangkin kangian dan rumun ayah-ayahan wonten pang ayahin tiang sareng anak-anak kenten
0: nggih nika pun bae nggih yen kenten becik-becik mas tata kena niki sampun nyarengin nggih
1: nak mun nika kan jago nggih
0: nggih sampun jangkep nika wenten niki informasi menarik nggih
1: nggih rahajeng nggih
0: nggih rahajeng mawali mas tata kena suksema
1: suksema tiang sareng gongge kantuk galah
0: tanah inggih
1: menika dumun tiang makin mau pamit gongge
0: inggih alon-alon mbak durus
1: Om Santi Santi Santi Santi Om
0: inggih Om Santi Santi Santi Om suksema niki rakelan rayu Mbah Tunindi dados penelpon terakhir niki nggih sharing tentang rebus-rebusan di pagi hari ternyata saat perut kosong wentan ampun makanan sanelianan yang rebus-rebusan untuk napi wasane cemilan kantan nggih bisa dikatakan niki dikonsumsi saat sore hari karena memang rakelan rayu ajengan rebus-rebus niki berbagai manfaat utama untuk kalangan rakelan rai niki sane bisa dikatakan lanjut usia kenten nge idealnya niki karena teksturnya yang lunak dan juga mudah dicerna nge selain rendah lemak dan kalori mudah dicerna ternyata penyerapan nutrisi optimal nge proses perebusan niki menjaga sekali vitamin dan juga mineral tetap utuh sehingga sangat baik untuk imunitas dan juga mencegah dehidrasi. Makanan berkuah hangat membantu memenuhi kebutuhan cairan harian dari tubuh rakelan rai nge. Dan juga nika selain manfaat makanan rebusan, talar wenton manfaat minuman rebusan sekali wedang jahe atau rebusan rempahan sanalianan nge. Mengurangi nyeri sendi, meningkatkan kualitas tidur, talar meredakan masalah perut nge. Jadi untuk panduan pola makan sehat lainnya juga disesuaikan nih bagi orang tua. Rakelan rai dapat membaca rekomendasi atau lengkap gizi minap niki di kalangan rakelan rai mungkin melalui website di alodokter.com, halodok.com atau wenten portal berita skadi rri.co.id dan dos kentan nih. Rerah informasi mangde bece napi sane cocok untuk gangguan-gangguan medis rakelan rai minap kentan nih sane rakelan rai rasakan yani kayun mengkonsumsi rebus-rebusan utawi makanan dan juga minuman. Rakelan rai nika dumun gongnya seneng nyarengin semotor yang acara Rahajang Bali sampun telas gala gongnya puniki membuka line telepon ya. Ring WhatsApp Pro 4 tala ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Selamat puniki beraktivitas. Eleng puniki sarapan dengan rebus-rebusan di pagi hari karena kaya akan manfaatnya. Tetap puniki ring Programa Budaya RRI Denpasar malah jebas wentan pabdibakan kesarangin KPAD Provinsi Bali.
2: Terus lumbung. Sanggah terus lumbung adalah sanggah yang terbuat dari pohon dadap atau taru sakti sebagai tiangnya dan dibuatkan sebuah ruangan dengan balai-balai yang dibuat dari bambu untuk tempat sesajen. Bangunan ini disebut terus lumbung. Terus lumbung mengandung arti kias melindungi dan menghidupi pemujanya. Terus dap-dap merupakan tameng atau perisai, yakni alat untuk melindungi diri dan lumbung, yakni tempat untuk menyimpan padi untuk kehidupan. Namun, sejalan pertumbuhan ekonomi, didirikanlah sanggah permanen. Mengenai batas waktu penggunaan terus lumbung, memang secara mutlak tidak ada ketentuan. Sebab, sesuai sifat ajaran agama Hindu yang luas, pengalamannya selalu dikembalikan kepada umat yang bersangkutan, terutama masalah kemampuan umat untuk membuat sanggah yang permanen atau tidak.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.

Selamat pagi, Raka dan Ray, pengembang kawasan kreatif Nuanu Creative City memperluas ekosistem bisnis dan pariwisata berbasis komunitas melalui peluncuran Nuanu Park, taman publik seluas 1,6 hektar yang dijadwalkan resmi dibuka tahun ini. Kehadiran ruang publik baru tersebut dinilai menjadi strategi untuk memperkuat daya tarik kawasan sekaligus membuka akses yang lebih inklusif bagi masyarakat dan juga wisatawan. Nuanu Park diposisikan sebagai gerbang utama pejalan kaki menuju kawasan kreatif Nuanu dengan menggabungkan unsur alam, seni, edukasi, rekreasi, hingga aktivitas keluarga dalam satu lanskap terintegrasi. Ida Ayu Astari Prada mengatakan, pengembangan fasilitas publik ini menjadi bagian dari langkah Nuanu memperluas interaksi ekonomi kreatif di Bali yang selama ini didominasi sektor hospitality dan destinasi wisata konvensional. Sejumlah telah area diperkenalkan, mulai dari amphitheater, playground, botanical garden, kids academy, area ropes course dan zipline, Nuanu Art Village, hingga ruang publik terbuka yang terancang untuk aktivitas komunitas dan program kreatif. Raka dan Ray, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Barat, RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu, Rahajeng Rakalan Rai, Gongge Sintia Puniki Mewali Nyerengin Semeton Sami, Ring Semeng Kadimangken, Rahina Sukra Tanggal Kali Likur Mewar Sekali Tali Nam Likur, Ring FM 106,4 MHz, Lan AM 1206 kHz nge. Ring Gala Jam Sia Kantus Jam Dasa Semuan Mele Jebo, Swenten Kantun Puniki Acara Rahajeng Bali, Sekali Biasa Nyabran Ring Rahina Sukra, Pabli Bagan Kesarangin Kapi Adi Provinsi Bali. Mali Jebo, Rakalan Rai Wenten 3 sesi, Ring sesi kedua Gongesina jagi pacang nyenggres mantan suami yani menten pitaken durus ke mantar yang pesawat telepon 0361-223361 male apisan 0361-223361 telur puniki ring pesawat WhatsApp per 4 ampura ring 0878-9882-2420 kesarangin puniki ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Telur puniki ring siaran mangken dados pirangang puniki sarang-sarang

0: aplikasi RRI Digital, talur puniki ring streaming RRI .co.id, lan niki ring pro 4 RRI Denpasar, Facebooknya nih Wenten Live. Pabli bagan mangken langsung cek mantan dan dosa siang ya. Karena kalian reis kesaring KPAD Provinsi Bali, saning mangken ngemosang indi topik anak berprestasi, bukan pekerja, lindungi hak mereka untuk tumbuh optimal. Tentunya kita mengobrol bersama dua orang narasumber kentangnya di studio Perompat yang sudah berkenan hadir dengan kesibukan beliau ya, Rakelan Rai, dan juga kita bisa renungkan bersama dengan topik hari ini. Jadi anak-anak generasi penerus yang bisa dikatakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan haknya untuk belajar, bermain, dan juga berkembang dan meraih cita-cita. Namun dengan topik hari ini, dengan perkembangan zaman dan juga tekanan ekonomi, masih ada anak-anak ternyata masih atau tidaknya, nanti lebih jelas bersama Ibu Mei dan juga Tuaji yang harus kehilangan masa kecilnya karena terlibat dalam pekerjaan yang seharusnya belum menjadi tanggung jawab mereka. Kita masuk ke kategori eksploitasi anak ya. Sudah ada dua narasumber sumber, gue sudah sebutkan tadi, bersama Ida Bagus Madi Adnyana SH, Komisioner KPAD Provinsi Bali, dan juga Ibu Mei Rita SIP MSI, Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan ESD M Bali. Om Swastiastu, selamat pagi Tu Haji sarang Ibu.
1: Selamat
2: Om
1: pagi.
2: Om Swastiastu. Oke.
0: Nggih. Rahajeng wali Tu Haji, sampun napi gater Tu Haji.
2: Becik astungkare sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Ibu apa kabar?
1: Sama
0: Ibu Mei?
1: Becik.
0: Sama becik. Ibu hari ini WFH Tu Haji, WFH.
2: Nggih, WFH juga.
0: Iya. Tapi sekarang WFO jatuhnya ya. Karena mengedukasi mendengar Perompat Rakadean Raing ya. Tu Haji, topik kita hari ini anak berprestasi bukan pekerja. Lindungi hak mereka untuk tumbuh optimal. Sekali gonget nih Kang Wau, eksploitasi si anak jatuhnya Tu Haji ya, berarti menghilangkan hak mereka untuk belajar, bermain, berkembang, dan juga meraih cita-cita. Padahal kan niki generasi emas 2045 niki cita-cita dari negara Indonesia, bukan begitu ya Ibu dan juga Tu Haji ya. Nah untuk latar belakang topik hari ini, mungkin Tu Haji Dumun, Tu Haji Adnyana mungkin bisa menjelaskan topik hari ini dan juga seperti apa sih kondisi pekerja anak yang mungkin masih ditemukan khususnya di Bali Tu Haji. Silakan Tu Haji.
2: Matur semua atas waktunya. Om Swastiastu, Om pemirsa Swastiastu. Perompat RRI dimanapun berada, pemirsa dan pendengar ya. Selamat pagi Bu Mei.
1: Selamat
2: sudah
1: pagi Pak. Adir,
2: Dongga juga ya.
0: Pagi Tu Haji.
2: Kita perlu obrolkan ini masalah topik tadi ya. Seperti di pendahuluan Dongga bilang itu sudah benar ya. Kenapa kita bahas ini? Mengingatkan kembali ya, kita mengingatkan kembali kepada masyarakat, orang tua, kemudian dunia usaha, bahwa anak yang dipekerjakan itu melanggar hukum. Ada aturan yang melarang. Jadi perlu diingat-ingat kembali, jangan sampai kita terseret kasus hukum yang maksudnya mungkin baik gitu ya, tapi jika ditemukan di lapangan nanti akan berhadapan dengan aparat penegak hukum, karena jelas-jelas sekali diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ya Bu Mei ya.
1: Siap.
2: Itu orang tidak bisa dikerjakan di bawah 18 tahun, jadi terkorelasi dengan Undang-Undang 35 2014. Di Undang-Undang Perlindungan Anak juga sama, jadi dibatasi atau dilarang untuk melakukan eksploitasi baik ekonomi maupun seksual. Nah ini kan kalau pekerja anak dia termasuk ekonomi, tapi kalau dia bekerja di tempat yang berbahaya bisa jadi mengarah ke seksual juga, seperti yang kemarin ada kasus yang lagi mencuat Gongge ya, itu yang kasus ketewel ya, ada 9 anak yang bekerja di KP. Nah ini pekerjaan yang termasuk berbahaya, tempat pekerjaan bagi anak yang berbahaya, yang anak ini dilindungi undang-undang, tidak bisa sembarang menempatkan dia sebagai pekerja. Memang ada frase perbedaan antara pekerja anak dengan anak yang bekerja. Jadi beda di situ pengertiannya secara hukum. Ada yang kalau pekerja anak itu ada batasan usianya ya. Memang ada relaksasi dari Kementerian Tenaga Kerja tentang batasan-batasan usia yang boleh dipekerjakan walaupun di bawah 18 tahun, tapi untuk hal-hal tertentu,
3: iya,
2: tidak semuanya, seperti yang berbahaya itu kayak tadi tidak boleh. Kemudian kalau anak yang bekerja itu berarti yang dimaksud adalah seperti membantu orang tua, kemudian belajar bagaimana cara memasak, begitu kan. Bukan berarti nanti itu dianggap eksploitasi, artinya edukasi anak agar dia bisa mengerti tentang tugas-tugas yang nantinya dia akan hadapi juga di masa dewasa, sehingga itu perlu ada pembedaan. Inilah yang perlu kita sadarkan, ingatkan kembali kepada masyarakat, khususnya para orang tua dan masyarakat luas, kemudian dunia usaha khususnya yang menerima tenaga kerja, betul-betul perhatikan ini tentang batasan usia. Karena dengan asupan gizi yang bagus belakangan ini, banyak anak-anak yang di bawah umur, di bawah 18 tahun itu, secara fisik dia kelihatan dewasa. Ya, karena dia mendapat asupan gizi yang bagus, dia kelihatan seperti orang dewasa. Kalau dilihat nanti identitas dirinya, KTA, kartu tanda pengenal anak, atau di KK orang tuanya, akan muncul tanda kelahiran di situ, ternyata belum 18 tahun. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh para penerima kerja atau para orang tua agar tidak terseret. Begitu sih Bu Gongge ya, dari
0: baik
2: sisi
0: Haji,
2: hukumnya dulu.
0: Baik Tuan Haji, berarti ada dua kategori ya Tuan Haji ya, pekerja anak dan anak yang dipekerja, anak yang bekerja,
2: ya.
0: Maaf, anak yang bekerja. Berarti untuk pekerja anak itu sudah masuk ke kategori eksploitasi
2: ya,
0: anak gitu ya.
2: Betul.
0: Ada pelaku yang memanfaatkan atau memberdaya gunakan anak
2: ya,
0: untuk dibekerjakan.
2: Yeah.
0: Kalau anak yang bekerja itu dengan kegiatan anak yang membantu orang tua, lebih mengenal kegiatan atau tuntutannya di masa mendatang seperti apa,
2: yeah,
0: gitu. Berarti itu aja ya. Berarti untuk batasan usia itu memperkerjakan anak di bawah 18 tahun sudah masuk eksploitasi anak, itu berarti itu aja ya, dan juga bisa mengakibatkan kekerasan seksual. Nah, mungkin dari Ibu Mei, kalau mengenai aturan tadi Tuan Haji mengatakan ada aturan khusus ya, kalau sampai melanggar itu bisa berhadapan dengan aparat penegak hukum. Kalau dari Ibu Mei, bagaimana sebenarnya aturan ketenaga kerjaan di Indonesia terkait pekerja anak yang tadi sudah disebutkan diatur pada Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, Ibu Mei ya. Kalau untuk menambahkan aturannya seperti apa, Ibu Mei, silakan.
4: Baik, terima kasih Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa sekalian, pemirsa Pro 4 ya, RRI Denpasar. Terima kasih atas kesempatannya. Kemudian juga tadi menanggapi dari Tu Aji terkait dengan eksploitasi pekerja anak. Sebenarnya Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kemudian juga berlanjut sekarang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juga itu terkait dengan Undang-Undang Ciptaker. Kemudian itu sebenarnya sebelumnya itu sudah ada turunannya ya, istilahnya ini secara petunjuk teknisnya terkait dengan pekerja anak. Sebenarnya diperbolehkan ada pekerja anak, tapi dengan perkecualian. Jadi keluarlah keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 115 tahun 2024, di mana sebenarnya intinya itu adalah memberikan perlindungan hukum bagi anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat. Artinya diperbolehkan di bawah 18 tahun. Artinya dia itu bekerja tidak menghasilkan, maksudnya yang seperti pekerja normal yang biasa ada durasi waktunya, kemudian harus bekerja berapa lama, kemudian harus mengerjakan apa, tidak. Ini lebih kepada bakat dan minat. Kan banyak anak-anak yang mengembangkan bakat, entah itu bakat seni, iya, bakat olahraga.
0: Seperti SMK sudah ada praktek kerja lapangan, contohnya seperti itu, Ibu ya.
4: Ada juga PKL seperti itu. Jadi sebenarnya itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi ini regulasi rupanya merupakan juga turunan dari pasal 71 Undang-Undang 13 tahun 2003 kan. Jadi istilahnya tidak mengunci bahwa anak tidak boleh bekerja, tetapi ketika bakat dan minatnya bisa menghasilkan uang, diperbolehkan itu, tetapi ada batasan, ada persyaratan. Persyaratannya ya tentu saja izin orang tua, kemudian pengawasan dari orang tuanya, tempat bekerjanya diperhatikan, keselamatan dan kesehatan kerjanya. Jadi dia bekerja itu istilahnya senang-senang, happy-happy gitu Pak. Tapi kalau memang menghasilkan uang kan bonus, tetapi lebih pada pengembangan diri, potensi diri. Tetapi harus dilindungi. Jadi jangan sampai anak tersebut istilahnya dieksploitasi jadi sumber pendapatan ekonomi, sehingga tumbuh kembang anak terhambat. Secara psikologi juga anak-anak kan istilahnya tertekan kalau kita paksakan,
0: pressure gitu ya,
4: seolah-olah ada pressure, dia harus mencapai target sekian untuk menghasilkan pendapatan. Kan banyak seperti itu. Kemudian juga anak-anak waktunya dia bermain mungkin hilang. Kemudian dia kan anak-anak tuh masa-masanya mereka bermain, kemudian bersenang-senang, jadi tidak ada beban sebenarnya. Begitu juga istilahnya waktunya mereka untuk berkembang dalam pendidikan, kan mereka perlu ilmu pengetahuan. Jadi jangan sampai itu semua terhambat. Jadi pada dasarnya ada Kemenaker, ini masih yang lama banget ya, karena tahun 2024, tapi masih berlaku sampai saat ini. Jadi itu benar-benar negara memberikan perlindungan hukum, sehingga di sini juga kita itu ada sanksinya ketika umpamanya ada pelanggaran terhadap hal tersebut. Kan banyak kadang-kadang seperti sekarang tuh anak-anak bisa dijadikan pemain drama, sinetron, kemudian iklan-iklan kan sering itu. Sering sekali karena ya akhirnya hal tersebut juga menambah pendapatan ekonomi kan. Nah, jadi ya kadang-kadang suka lupa, inilah juga pengusaha gitu. Jadi mumpung Aji mumpung dimanfaatkan benar-benar kan, mungkin mumpung dia lagi lucu bisa tereksplorasi. Sehingga kalau sampai melewati batas seperti itu, itu tentu saja ada sanksi juga. Jadi agar berhati-hati pengusaha, jangan menempatkan anak itu pada standar pekerjaan satu yang membahayakan. Kemudian yang secara tereksploitasi, kemudian juga mungkin mengganggu dari segi moralitas. Tadi seperti Pak Tuaji juga sampaikan, ada yang dipekerjakan di KP-KP yang mana usianya di bawah 18 ya Pak ya. Sebenarnya itu sangat riskan. Seandainya seperti hal itu terjadi, ya kita minta juga ada kerjasama dari masyarakat, bisa istilahnya menginformasikan, melamporkannya kepada pihak yang berwajib, ataupun ke Dinas Ketenagakerjaan, karena ini sudah melanggar regulasi ketenagakerjaan. Jadi selain Kepmen 115, ada juga Kepmen 235 tahun 2003, di mana di situ diatur untuk jenis-jenis pekerjaan yang dilarang untuk anak.
0: Sektor pekerjaannya yang pas untuk anak-anak yang mana gitu Ibu ya.
4: Jadi anak-anak tuh benar-benar dilindungi dari pekerjaan yang berbahaya secara fisik, kemudian mental maupun moral. Jadi kan seperti yang kafe tadi, kasus ini kasus real di lapangan empiris tadi. Cuman hanya saja mungkin kita tidak terinfo juga Pak, karena kadang-kadang kan kasus-kasus kita banyak. Kalau khusus ketenaga kerjaan itu biasanya di sektor formal. Jadi pekerja, ada pelaku usaha, kemudian ada pekerjanya yang batas usianya sudah memenuhi persyaratan standar gitu. Sehingga seringkali pekerja-pekerja anak nih
2: formal.
4: Dia tidak terinfokan ke kita sebenarnya. Kalau memang ada pelanggaran seperti itu, boleh diinformasikan ke kita, nanti kita bersama dengan aparat terkait. Mungkin di situ ada kepolisian, kemudian juga penegakan dari Pol PP. Kita bisa bersama-sama ke sana, kita lihat. Karena memang betul sekali seperti disampaikan bahwa anak itu adalah generasi masa depan kita. Kita menginginkan pada tahun 2045
0: 45, betul Ibu Mei.
4: Sudah golden age gitu.
0: Betul. Emas ya, 2045. Bagaimana satu kita? Abadnya Indonesia, betul. Gitu Ibu Mei ya, bisa dikatakan generasi emas ya Ibu, betul. Ya. Nah Ibu tadi mengatakan bahwa belum teridentifikasi nih pekerja anak gitu Ibu ya. Apa yang menjadi alasan dibalik itu Ibu? Apa orang tua yang sudah mengetahui anaknya di bawah umur, tapi karena menghasilkan ya boleh-boleh saja gitu, karena kan mendapatkan uang ya Ibu ya. Betul. Mungkin atau mungkin lingkungan pekerja sekitar yang abai juga untuk melapor ke Dinas Ketenagakerjaan bahwa sudah ditemukan ada pekerja anak. Seperti apa Ibu melatar belakangnya, kenapa tidak bisa teridentifikasi bahwa ada anak pekerja anak gitu Ibu? Silakan.
4: Betul sekali. Seringkali kalau kita lihat ini sebenarnya permasalahan sangat kompleks ya. Kadang-kadang kita tidak bisa istilahnya menapikan, mengabaikan bahwa faktor ekonomi itu jadi penentu.
0: Penentu, iya.
4: Seringkali anak-anak yang seharusnya bukan jadi pekerja, tetapi seringkali dipekerjakan. Kalau hanya sekedar bekerja seperti tadi disampaikan oleh Pak Tuaji juga, bahwa anak yang bekerja itu boleh untuk membantu orang tua. Tapi seringkali karena tuntutan ekonomi dan anak ini dipandang seperti penghasil,
0: mampu gitu ya, menjadi tulang punggung ya, tulang punggung kedua betul. Mungkin ya setelah ayah ya Bu,
4: iya, sehingga seringkali diabaikan kan. Karena kita juga kesulitannya kalau secara formal anak-anak itu kan masih dalam pengawasan orang tua, istilahnya. Dia belum masuk sektor yang istilahnya bisa dikenai hukum. Lebih kepada orang tua yang istilahnya pengawasan, perlindungan kan. Tapi ya itulah saya bilang, karena kompleksnya keadaan, seringkali juga faktor ekonomi. Dan kadang-kadang ada juga anak-anak yang berpikirnya mau praktis, Pak. Seringkali ini berdasarkan kadang-kadang kita berngobrol obrolnya, ada anak-anak yang berpikir gini, ngapain juga saya sekolah tinggi-tinggi kalau sudah saya bisa menghasilkan uang.
0: Iya, benar-benar ada statement seperti itu sampai saat ini, Ibu. Gimana untuk mematahkan statement itu deh, Ibu? Gimana, yeah, Bu?
4: Itulah, ini perlu usaha kita bersama, perlu ya semua stakeholder terkait ya. Keluarga juga, masyarakat juga, pemerintah juga. Jadi mungkin di sini lebih terkait kepada lembaga pendidikan. Bagaimana lembaga pendidikan bisa mendidik anak-anak, merubah mindset bahwa ilmu pengetahuan itu penting untuk menunjang pekerjaan kita. Karena kan apalagi di era-era sekarang ini, tanpa skill, tanpa kompetensi, betapa susahnya kita memasuki lapangan kerja. Bolehlah saat ini dia lucu, umpamanya itu masih jadi model iklan. Besok setelah besar kan enggak lucu lagi.
0: Beda lagi.
4: Kemudian tidak punya bekal pendidikan, bagaimana mereka mau berkompetisi di era globalisasi sekarang yang IT-nya udah luar biasa. Kemudian semua menuntut kompetensi. Saya pikir seperti itu. Jadi kompleks sekali. Jadi kalau dibebankan kepada pemerintah saja juga tidak bisa. Berarti betul, ada juga pemahaman dari keluarga, dari lingkungan, dari masyarakat yang membantulah, mendukung agar tercipta ekosistem di mana anak akhirnya walaupun dia bersenang-senang menghasilkan uang, bekerja, tetapi tetap ada kewajiban untuk mencari pendidikan.
0: Pendidikan, betul ya, seimbang mungkin seimbang, Ibu ya. Anak yang bekerja seimbang dengan pendidikannya, bukan menjadi pekerja anak yang menjadi tulang punggung keluarga. Nah, berbanding terbalik dengan contoh yang dikatakan Tuaji tadi di daerah Ketewal. Betul ya, Tuaji? Ada di Bali, berarti
2: salah
0: masih
2: satu
0: salah satu kafe. Oke, berarti itu bisa dikatakan sudah ditemukan pekerja anak yang ada di Bali gitu,
4: pelanggaran,
0: Ibu ya, pelanggaran gitu ya, Ibu ya. Itu Tuaji menangani langsung, berarti menindaklanjuti Tuaji ya. Atau ada laporan?
2: Ada laporan, tapi sudah ditangani kawan-kawan Polres Gianyar ya.
0: Oke. Berarti itu usia yang dipekerjakan itu usia berapa tuh Haji?
2: Di bawah 18, ada 16 dan 17.
0: Ada 16, 17.
2: Ada 9 orang ya.
0: Ada 9 orang berarti itu Haji.
2: Cuma mereka sebagian besar berasal dari luar Bali.
0: Luar Bali. Oke, berarti sudah ditangani oleh Polresta ya, gitu ya, Tuaji.
2: Jadi begini, tadi Ibu Mei sudah menyampaikan ya, ini problem permasalahan kita bersama, ya bersama. Jadi intinya adalah bagaimana dari sisi pendidikan anak ini bisa terpenuhi, kan gitu. Di satu sisi yang problem sekarang ini kan mereka semua yang pendidikannya hampir ya tidak
4: rendah,
2: boleh dikatakan gitu
4: ya,
2: rendah. Kalau dia bekerja nanti kan ini menjadi pekerja yang kelas bawah. Sehingga pemerintah sebenarnya bukan tidak ada perhatian ya, seperti di Provinsi Bali misalnya ini, bagaimana mencanangkan setiap keluarga ada satu sarjana. Nah itu kan sudah arahnya sudah mengarah ke progresif perbaikan ya,
0: perbaikan
2: taraf hidup. Kemudian pemerintah juga menyediakan sekolah rakyat yang sebentar lagi beroperasi. Kemudian di situ ada asrama, makan gratis, bioskop, semua serba gratis khusus untuk masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Itu tidak ada alasan nanti di Bali ini ada anak yang tidak bersekolah. Jadi bisa dimanfaatkan fasilitas negara itu agar semua bisa terkoneksi cita-cita untuk 2045 itu kan, mulai dari sekarang. Mungkin tahun ini udah bisa beroperasi. Aslungkare bisa itu menampung anak-anak di Bali. Problemnya yang kita temukan di lapangan kan kebanyakan mereka putus sekolah. Jadi nanti dengan adanya sekolah rakyat, dengan adanya program satu keluarga satu sarjana, nggak ada lagi anak-anak berkeliaran di jalan di jam-jam sibuk, jam-jam mereka seharusnya untuk bersekolah. Karena ini penting, dari situ mereka bisa posisi tawar nanti jika pendidikannya tinggi, mereka di dunia kerja punya bergaining lah, punya apa jabatan dan lain sebagainya. Berbeda dengan kalau tidak berpendidikan kan termasuk kelas bawah dia jadinya, kan begitu, pekerja kelas bawah. Nah ini kan problem ini. Nanti kalau dibiarkan ini berkelanjutan, itu kan yang baru ditangkap kemarin yang ditemukan. Mungkin aja banyak masih ada di tempat-tempat lain ya yang belum teridentifikasi. Karena ibu bilang tadi, di Senaker kan dia punya tupoksi juga.
0: Iya.
2: Jadi yang bisa dipantau atau dimonitor itu kan yang formal. Yang informal itu. Nah ini kan kesulitan juga, punya akses untuk masuk ke situ. Sehingga perlu meningkatkan kolaboratif lintas sektoral di Senaker provinsi, kabupaten kota, Satpol PP, desa dinas melalui Litmas, Babinsa, melalui desa adat, melalui pecalangnya, kan itu berkolaborasi untuk di wilayah masing-masing melakukan pengecekan atau memantau lah di mana ada usaha-usaha itu, sehingga bisa lebih cepat ditemukan kalau ada, agar kita bisa selesaikan. Dia akan kembalikan ke jalur formal yang harus diterima oleh anak-anak itu, bukan dibiarkan mereka bekerja.
0: Oke, baik Tuan Haji, berarti diberikan jalan yang benar lah Tuan Haji ya, untuk memberikan pemahaman kepada anak bahwa memang pekerja anak ini harus dihilangkan. Mungkin belum cepat prosesnya Tuan Haji ya, seperti contohnya di KTWL itu, bagaimana jalan dan juga pemangku kepentingan semuanya bekerja sama, tidak hanya dinas terkait seperti dinas ketenagakerjaan, tapi semua para orang tua juga, lingkungan dan juga para yang dunia punya usaha ya Tuan Haji ya. Baik Tuan Haji dan juga Ibu Mei, nanti kita akan sambung kembali obrolan hari ini. Kita akan jeda dulu, dan untuk di sesi kedua Raka dan Rai bisa urun rambut bersama kami di 0361 223361, dan juga bisa mengajukan pertanyaan di 0878 9882 242. Nanti kita akan sambung kembali, tetap di obrolan komunitas bersama KPAD Provinsi Bali.

Ku. Ibuku inspirasiku, ibuku teladanku, ibuku malaikat tak bersayap.

Serapah daging. Serapah merupakan hidangan khas yang berasal dari Bali. Sebagai salah satu masakan tradisional, masakan khas Bali yang satu ini memang memiliki rasa yang khas, lezat dan unik. Diolah dengan rempah untuk menghasilkan sajian yang lekat di lidah. Serapah, sejenis lauk setengah basah yang terbuat dari daging yang dibumbui dengan aneka rempah, santan dan tepung beras sebagai pengental. Bumbu-bumbu yang digunakan masih menggunakan bahan rempah ciri khas Nusantara seperti bawang, cabai, kunyit, jahe dan lain sebagainya. Untuk memasak sajian ini juga tidak terlalu sulit. Umumnya, masyarakat Bali membuat serapah dengan menggunakan daging babi. Namun, dapat diganti dengan sapi atau daging yang lainnya. Lauk khas Bali ini bisa dijadikan sebagai menu makan siang saat perayaan Nyepi. Anda dapat menikmatinya bersama nasi campur dan sambal.

0: FM 106,4 MHz LAN AM AM 1206 kHz kesarangin titian gongge sintiange rakalanre ring acara Rahayu Bali pelbebakan kesarangin komunitas puniki KPAD Provinsi Bali. Rakalanre dengan topik niki anak berprestasi nggih, rakalanre bukan pekerja, lindungi hak mereka untuk tumbuh optimal. Minap niki semoton sami wonten pitaken durus sering pesawat telepon 0361223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gong Krisna nggih.
0: Inggih Gong Sintia niki kantor.
1: Oke, Gong Sintia nggih ampunut ya. Ngaplir.
0: Dan kenapa niki Bu Uban Badung nggih?
1: Inggih Titian.
0: Inggih Ibu Jegek. Sampun napi Bu?
2: Semang Bu Uban Badung.
1: Rahajang Semang Titian.
0: Niki wonten narwakya tu Haji Adnyana sareng Ibu Mei dari KPAD lan Dinas Ketenagakerjaan dengan topik anak berprestasi bukan pekerja, lindungi hak mereka untuk tumbuh optimal. Wonten pitaken niki Bu Uban?
1: Nggih, niki pitaken Titian nggih. Ampura Titian sareng
2: Sumang
1: sekali dumung nggih Titian Badung Uban
2: nggih.
1: Iki memang janike nggih. Diaruskan sebelum menginjak umur dan dados dumun mekarieu dan kenten nggih. Kenten dumun masa anak-anak, kenten nggih. Kuanten sepengalaman titiang nggih. Titiang ling cenik jek megae dan urin jek menyang. Kenten nggih, ampura titiang kan rin sisir nggih rin panti sedua. Kuanten memang titiang sampun medagang. Kuantan titiang demen sajan ke pasir. Dan karena kita di pantai duduk-duduk kan pun benda dos pipis kan dan nge. Yang penting anteng. Ada wangi ke nge. Duduk tiang bulung ampun benda dos pipis kat di darat. Duduk di tiang batu ampun benda dos pipis kan kentan nge. Nafi malih wenten ulam ni ke. Kentan ampun. Jek sekadi dawak ni ke nge sekitar tahun 80 dari titiang masuk SD ni ke. Dari kelas 2 SD ampun. Jek semang kampun pun tiang dunduna urin ke pasir tiang duduk sasagan. Padahal memang tiang pun medagang. Enten. Dan tu kan bapak titiang nak ngerombong masih dumun kan mekarye. Napi wastane pamor nge. Masuk jam siya jam 7 berus ke pasir. Apalagi ya amak gede bo ampun wenten sasagan kenten ni ke.
2: Uneng ngelangi ibu.
1: Ada ngelani juga pinter sedikit tapi nendas melayap ke tengah kenten kedang ombak nih kenten nih yakti pengalaman tiang dumun dawak cenik masuk angin tiang sambil ngalipis angin nomor satu kenten itu tiang ampurun mangkin ring tianak-tianak di tiang astung karut dan di tiang kenten masuk-masuk jok malu mo kenten di tiang nge masuk malu tapi op masih memek tak bedik tak ngain yang canang kan kenten nge nge napi padut sekadi nike ampun jok anis pengalaman tiang dumun salah nike tapi berkah buat tiang nge di tiang dadosnya dan kaget mangkin sampun ditempa dari kecil kenten mo nike manten
2: tiang sampun api
0: nge matur suksema ubu-uban badong
1: nge tiang suksema gengget taler nge
0: nge
1: Santi, Om.
0: Dah, dua kategori ini juga masuk ya sebenarnya Tu Haji dan juga Ibu Mei ya. Gimana menanggapi silakan Tu Haji?
2: Matur semua niki becik pisan petakene Ibu Uban Badung ya.
0: Iya betul.
2: Sebagai pelaut ya. Memang kita
0: nelayan.
2: Nenek moyangku orang pelaut kan begitu. Kita semua nenek moyang pelaut dulu karena kita lautan semua. Bagus. Nah, sekarang kan bergerak dari zaman ke zaman selalu ada perubahan. Zaman itu seperti itu kondisinya. Mungkin Titiang juga sama Bu Uban mengalami hal sama kita. Waktu sekolah SD ingat sekali itu enggak pakai sepatu, sepatu kulit. Kulit kaki artinya bukan kulit kaki. Itu biasa sih. Jadi kita kadang ke kebun bantu-bantu orang tua, apa istilahnya, apalagi kalau galungan gitu ya, bantu-bantu ibu buat jadi uli dan lain sebagainya. Itu bisa sebagai pembelajaran otodidak agar kita punya keterampilan. Maksud orang tua zaman dulu bukan eksploitasi itu yang dilakukan orang tuanya Bu Uban, mendidik anak agar jadi pekerjaannya bukan khusus untuk mencari uang saja tapi masih sempat sekolah. Nah, itu memang semua anak-anak di zaman itu tahun 80-an mengalami hal yang sama. Bahkan kita kalau mungkin lebih awal, saya lebih awal mungkin dari Bu Uban itu sekolah itu enggak pakai buku, pakai karas namanya. Sejenis kotak yang ditulis pakai grip. Sejenis alat tulis bukan pulpen. Kalau sekarang kan pakai iPad, notebook,
3: batu tulis dulu tuh.
2: Dulu batu tulis. Itu habis belajar kita tulis di situ. Hapus. Dihapus pakai itu botol air isi daun dap-dap misalnya itu. Oh. Itu hilang pelajaran, kita enggak tahu kalau berganti guru. Jadi kita simpan di otak pelajaran. Kalau ada 10 guru itu guru terakhir saja yang tersimpan di karas.
0: Makanya nanti, penglingsir main kan jenius-jenius.
2: Jenius. Karena daya hafal. Daya
3: ingatnya kuat.
2: Daya ingatnya kuat. Jadi saya masih ingat zaman SD itu pakai karas, habis digosok itu nggak ada apa. Kalau sekarang kan punya buku,
0: dicatat, gampang untuk menyimpan.
2: Dicatat, ada Google, bisa googling semua ilmu kita dapat. Itu nggak ada dulu. Jadi orang tuanya Bu Ubani nggak salah. Beliau jenius pada zamannya untuk mendidik anak. Memang itu harus, sekarang pun juga harus anak-anak dididik budi pekerti agar paham, membantu orang tua, paling tidak betulin tempat tidur lah, atau ngumpulin baju kotor lah, dan segala macam di rumahnya. Nyapu gitu kan, redam. Nah kemudian kalau sudah tadi pertanyaannya kan Iwang tiang dikitan tani Iwang sangat benar 100%. Ini malah apalagi sekarang berhasil anak-anaknya atau cucu yang ada sudah bersekolah. Itu kan bagus, alamnya sudah berbeda, zaman berubah, sehingga itu meningkatkan taraf hidup. Nah seandainya sekarang Ibu Uban ini masih melakukan menduplikasi cara lama kepada anaknya di zaman digital ini, nah ini kebawa Iwang Uban. Ini salah besar. Jadi membiarkan anak, kalau sekarang sudah berubah, anaknya sudah mulai sekolah, semua rajin, kemudian bisa bantu orang tua, itu bagus. Kemudian ada peningkatan. Nah kalau tidak, secara hukum ketenaga kerjaan, secara pandangan KPAD, jika mengulang lagi peristiwa yang lama, itu akan timbul kemiskinan yang tidak terhapus, berulang, kemiskinan yang berulang. Pasti kalau sekarang misalnya anaknya disuruh sementara orang-orangnya, teman-teman sebayanya sudah di sekolah, dia suruh nyari bulung, nangkap ikan atau apa, nah ini udah gak benar. Jadi terlantar, dia bisa kompetisi dengan anak-anak seusianya dengan situasi kekinian saat ini. Matur suksesmu, Bu Uban ya, bagus sekali. Ada nggak permisal lain lagi?
0: Iya, minap niki semeton sanetiosan melihat mungkin contoh-contoh pekerjaan anak di jalanan seperti apa ya? Minap niki benten sama nyaringan Om Swastiastu, selamat pagi.
4: Om Swastiastu, Rajang Samanggung, gak Krisna cantik.
0: Oh, diganti dengan Cynthia, Tubian.
4: Cynthia.
0: Nge, Titiang, Tubiang Yoga, Widangan Gunung Karang, sehat nge?
4: Nge, Titiang sehat, Om Swastiastu, Ibu, nge. Bapak Narasumber.
2: Nge, Swastiastu, Tubiang Karang.
0: Tubiang Yoga.
2: Tubiang Yoga, nge.
4: Dawak dungu, nyakti, kati Ibu Bado Nguban. Nenton ikeno masuk, yang biang tiang polos, kicau dado, sajin pisang galak. Yang ngemaling masuk, niko Bapak Narasumber.
2: Sapa napi ngemaling napi maksudnya?
0: Maling-maling waktu minap niki sekolah. Pun napi klarifikasi rumut maling napi niki.
4: Sekolah titiang teng-teng-teng sanar jepit dong ge. Pak polisi yang tiang sekolah rumut nak uber-uber aja klien dinasir no masuk dan ada nyange. Sebaya titiang lahir tahun 70, tahun 80 sampun merantau niki no ke Denpasar. Sampun uling alit titiang ngemel tiuk niko. Mangkin kan tanda dos di bawah umur 15 mekario itu ya kak sampun aja di tiangnya pedes sampun ijo kak masuk ijo presidennya keganti anakku tidak kita di tiangnya perawat ya narasumber dan tercapai di tiang mungkin di tiang ada perawat dapur nih.
2: Oh pengusaha ya pantas
4: betul yang mau kuli masak. Uling umur 14 tahun sampun kadi Ibu Badung Uban nge. Niki nung uno pas masuk dong ge. Dan gak terus masuk. Naik ke kelas dulu di tiang losok dan bangun masuk. Mau di tiang tan pengen masuk. Dan niki no. Kintan dawa gumun. Sane mangkin. Di tiang sampun bodoh. Tapi bodoh bidang pekarian di tiang uning segalanya niki. Kira jina di tiang uning.
2: Ah, ke skill.
4: Ilmu di tiang wentan no duwe. Tan meresidang duduk ring belakang mejo kadi gue sini ya kadi narasumber
2: Ricky bentar meja banyak kosong lagi meja kosong
4: mangke titiang mau duwe oko kaler cuma tamat ke SMA dan kayu nipun nurusin kuliah padahal titiang melet pisan titiang mau duwe oko siki pang kuliah ipun dan kayu sane mangkin titiang mau duwe putu arus harus lebih dari adinipunnya.
2: Yeah,
4: yang semangat berjuang untuk cucun di tiangnya narasumber.
2: Yeah, patut becek.
4: Akan lebih kali si tiang antar ke tempat les si tiang antar nyemput penuh, ntar penuh di tiang kuat. Semangat di tiang sampun oleh ngalih di tiang menderita. Anita Roning di tiang ilmu pengetahuan mantan padahal cita-cita perawat melebihkan yang menolong orang.
2: Ilmunya kurang tapi prakteknya sudah jalan, itu yang penting Bu. Walaupun ilmunya banyak tapi tidak dipraktekkan percuma juga.
3: Betul juga kan, tidak hanya formal.
0: Betul,
4: setuju. Jalan ke di tiang Roning walaupun di tiang Nenta Roning ilmu bebantan dan masak itu yang nyukin jempol di Jo Makario narasumber. Suwe-suwe di Jo Makario sampai 20 tahun ring hotel Bali Rama dumun ke makin nakari di yang dia serat kini kopi Jo Makario wangi-wangi jer narasumber. Di yang kuat semangat nang do cucun di yang maju di yang sampun ilmu pengetahuan cucun di yang harus lebih dari adin
0: ipun. Betul. Iya, dengan pengalaman Tubiang Niki nggih, semoga lebih baik Niki untuk membimbing ya minap Niki Tu Haji sarang Bu Mei cucunya Kentan nggih.
4: Heeh. Nggih, narasumber secemat
2: mangga puro
4: titiang.
0: Terima kasih.
2: Oh nggih, kenapa becek-becek malih mamen wonten malih dados membosan.
3: Iya, kita saling sharing.
0: Sharing betul.
2: Asal ten usir mantan sarang gonggak gitu. Cucunya jadi ngiring.
0: Usir pun karena kebanda galah Niki.
4: Pohon di tiang sayang, binatang di tiang sayangin, apalagi cucun di tiang ayah. Lebih dari nyawa di tiang ayah yang ini pun, ipun kado nalit, makin kelas 1, sampun semangat juang sekolah, di tiang sampun suksemo, ring ide yang sang yang widiwasa, sarang leluhur, semua ringin. Ampura topeng banget, makin semua rajang yang roti lem di tiang gibenya. Tapi tumpah
0: bubu.
4: Galungan sampun nampak, rahajang sarang sami jong
0: ya. Nggih.
2: Rayu.
4: Nek sumber tiyang mau pamit ampura pun banget ngucapin teng Purma Santi. Om Santi,
2: Om Santi.
0: Nggih, Om Santi, Santi Om. Suksama Tubiang becik pisan nggih dengan pengalaman Tubiang tidak ingin seperti Tubiang kembali cucu yang sekarang kan tentu ya jingge dengan mungkin bisa dikatakan Bali Nike banyak tradisi. Mungkin seperti Nike perjalanan dulu-dulu pengelingsir pidan nggih. Sampai sekolah pun mungkin alat juga tidak ditunjang kan. Tapi mungkin kan Tu Haji sempat mengatakan anak berprestasi juga sudah dibantu oleh pemerintah dengan fasilitas sekolah rakyat, program MBG asupan terpenuhi, Tu Haji nggih segala macam. Nggih, nanti kita akan kembali lagi membahas topik hari ini nggih Tu Haji sarang Ibu Mei di sesi terakhir, mungkin apa yang ingin disampaikan kembali penekanan untuk pendengar kita nggih. Kita jeda dulu untuk Raka dan Rai, nanti kita akan kembali di obrolan komunitas bersama KPAD Provinsi Bali.
5: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
6: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
5: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
6: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
5: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
6: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
5: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
6: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
5: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
7: RRI Denpasar, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
7: Bisa dong, Kak.
8: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
9: Suara Budaya Bali.
0: Yeah. Ingin remarga yang merupitong dasar dan pasar mengalih nyaringin semutan sami puniki ring acara obrolan komunitas kesarangin KPAD Provinsi Bali. Di sesi terakhir Ketua Jiat Nyana Dumon. Tua Ji, mungkin apa sih yang ingin disampaikan kembali ke pendengar? Atau wetan ada program khusus juga yang dimana kerjasama dengan Dinas Ketenaga Kerjaan untuk mengurangi adanya pekerja anak di Bali khususnya. Silakan Tua Ji.
2: Oke, matur ke semua. Yang penting sekarang adalah peran dan tanggung jawab kita ya, kita bersama, itu dari pemerintah terutama untuk mengantisipasi lonjakan pekerja anak di Bali. Peran pemerintah melalui dinas teknis gitu terkait ya, kolaboratif, agar bisa membuat formulasi bagaimana dari sisi pengawasan terutama bisa maksimum mengetahui dengan cepat pekerja anak di sektor-sektor usaha terutama yang non formal yang kesulitan bagi itu, bagi disnaker secara formal ya. Kemudian masyarakat dan pelaku usaha, orang tua nih, seperti tadi dicontohkan oleh Tubiang Yoga ya, dari mana?
0: Dari Gunung Karang nih,
2: Gunung Karang dan Pasar.
0: Nggih, dan Pasar.
2: Itu sudah implementatif, jadi pelaksanaan langsung dengan pengasuhan yang baik. Jadi termasuk ini sampai anak terus cucu, berharap ya bisa semua masyarakat Bali seperti itu, berjuang untuk generasi berikutnya agar bisa lebih memutus rantai eksploitasi terhadap anak. Kemudian orang tua juga memegang peran penting ya, karena kalau punya anak dibiarkan bekerja di bawah umur, ini akan membuat peluang untuk tersangkut masalah hukum. Ya, kemudian anak sendiri juga harus mulai dilatih agar memahami hak dan kewajiban dia. Dia punya hak 31 hak anak dan 15 perlindungan khusus, itu agar dipahami oleh anak-anak kita. Tentu KPAD, karena basis anak ini ada di sekolah, KPAD itu akan melakukan sosialisasi secara terus-menerus setiap tahun ya, di masa MPLS, untuk memahami apa sih hak mereka agar bisa tahu. Nah, yang terakhir mungkin sebagai, ini sudah closing ya?
0: Iya, betul.
2: Ya, okay. Sebagai closingnya langsung adalah, anak itu adalah aset masa depan, bukan dia sumber ekonomi saat ini. Jadi anak ini adalah aset masa depan kita, sehingga harus seperti Tubiang Yoga ini, bagaimana memandang anak ini sebagai aset masa depan, sehingga dia harus dipenuhi hak pendidikannya, hak kesehatannya, hak bermain, rekreasi dan lain-lain. Kemudian karena dia akan menjadi sumber ekonomi, menjadi dia bukan menjadi sumber ekonomi saat ini ya, bukan dia eksploitasi dia. Kemudian lindungi anak Bali dari eksploitasi, wujudkan generasi unggul.
0: Nggih, siap Tuh Haji. Terima kasih nggih, penekanan terakhir untuk pendengar agar lebih paham dan juga sadar nggih untuk mengurangi lonjakan angka dari pekerja anak gitu ya. Kalau dari Ibu Mei, mungkin bisa diberikan informasi juga, kalau kita di jalan kan banyak juga menemukan contoh-contoh pekerja anak mungkin ya, yang menjual tisu, mungkin barang-barang kecantikan gitu ya, yang diperjualbelikan di lampu merah. Niki, gue nggak juga bisa dikatakan ada belas kasihan gitu, memberi sedikit yang gue nggak punya. Nah itu kita termasuk mendukung pekerja anak gitu di jalanan, atau seperti apa sih Ibu dengan perilaku gongge yang gongge lakukan, atau pengendara yang lain pastinya Ibu ya, dan juga apa sih sanksi bagi pihak pelaku pekerja anak yang tidak sesuai aturan? Silakan Ibu.
3: Terima kasih, benar sekali, dalam kadang-kadang keseharian kita ya, saya juga sering menemukan anak-anak yang kadang-kadang kalau di tempat makan itu belum kita nyuap makanannya datang, dia sudah menyodorkan tisu, jedai dan lain-lain, yang sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya ini waktunya dia sekolah ya, artinya dia tidak bersekolah. Makanya karena betapa kompleksnya permasalahan-permasalahan terkait dengan anak, jadi sebenarnya anak boleh saja bekerja membantu orang tua, tetapi orang tua juga harus sadar tetap memberikan waktu untuk mereka bersekolah, kemudian waktu untuk mereka bermain, untuk tumbuh kembang. Jadi itulah ketika permasalahan seringkali kan sangat kompleks itu, seperti kalau tadi disampaikan oleh G-nya ya, yang di lampu merah. Itulah perlunya kita saling berkoordinasi, bersinergi, berkolaborasi untuk penertiban. Mungkin di sini stakeholder terkait mungkin ada Pol PP, kemudian juga dari kabupaten kota juga ya. Kalau di provinsi kan tidak punya wilayah nih, jadi lebih titik beratnya kepada pemerintah kabupaten kota nih. Kenapa dibiarkan? Karena itu juga memberikan cerminan yang tidak indah. Bali sebagai apa, pulau wisata pulau yang terkenal di dunia, kenapa banyak sekali pekerja-pekerja yang di traffic light yang sebenarnya NB kadang-kadang bukan dari Bali juga Pak ya, walaupun ada gitu. Pekerja-pekerja silver, kemudian sekarang kayak Teletubbies itu sebenarnya dalamnya tuh anak-anak kadang-kadang.
0: Iya, badut itu ya.
3: Iya, padahal panas kan dari segi kesehatan.
2: Berevolusi dia.
3: Iya, K3-nya takutnya ya seperti itu. Ya, bagaimana, berarti ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Di sini juga ada kami ke Dinas Ketenagakerjaan, kemudian juga ada Dinas Sosial. Kemudian juga mungkin ada aparat-aparat yang lainnya, aparat hukum, Pol PP dan sebagainya. Jadi kerjasama kita sama-samalah gitu. Kemudian juga himbauan kepada masyarakat, jangan gampang istilahnya berbelas kasihan. Karena itu ini tidak mendidik ya.
0: Gongge ya ternyata ya.
3: Sama, saya juga kadang-kadang saya makan melihat anak kecil yang istilahnya kita kan pikirannya polos gitu. Oh, kita makan dia tidak makan, ada perasaan iba. Padahal belum tentu. Tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Tu Aji, dia pendapatannya seharinya bisa sampai 300 ribu katanya.
0: Sepertinya lebih besar daripada dari gaji kita kan.
3: Nah, itulah saya bilang prosesnya perlu juga kita masyarakat juga harus bisa membiasakan tidak gampang berbelas kasihan. Kalau memang kita ingin menyumbangkan, ada ininya istilahnya saluran-salurannya kalau kita mau mempunyai. Jadi jelas dengan membiasakan diri memberi, kadang-kadang kita bersedekah lah istilahnya. Itu sebenarnya kurang tepat juga ya. Karena tidak sepantasnya sehingga mendidik anak itu keenakan dia istilahnya dapat uang, gampang karena belas kasihan. Kemudian tidak ingin bersekolah. Padahal ya termasuk juga ini statement saya karena waktu kita sudah mepet. Jadi kita sadari bahwa generasi muda, anak-anak itu adalah istilahnya penerus kita, pilar bangsa ini ke depannya mau dibawa seperti apa. Jadi harapan kita, harapan bangsa kita ada terletak di pundak anak-anak ini nanti yang akan meneruskan masa depan generasi bangsa Indonesia. Jangan sampai di mana era teknologi IT sudah sekian tingginya 5.0 IT dan sebagainya, digital, kita masuk dunia yang seperti itu, dimana kalau kita masuk dunia tenaga kerja itu luar biasa, kadang-kadang tenaga manusia sudah dikalahkan dengan IT kan,
0: sudah ada AI sekarang
3: AI
0: ya,
3: dan sebagainya, tidak membutuhkan orang, artinya tantangan ke depan sangat luar biasa, yang mana generasi muda harus memacu diri untuk lebih giat, persaingan lapangan kerja luar biasa.
0: Betul, terima kasih banyak sudah mengingatkan, himbauan juga untuk Gongga dan untuk juga untuk pendengar, dan juga untuk anak-anak semua, dan juga peran orang tua yang paling unggul di dalam untuk mengentasi lonjakan pekerja anak ya. Terima kasih Tu Aji dan juga Ibu Mei untuk dukungan kita untuk hari ini memberantas yang namanya eksploitasi anak menuju generasi emas 2045 dengan topik anak berprestasi bukan pekerja ya. Raka Deantre, terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut urun rembuk bersama kami sharing ya tentang pengalamannya ya, Raka Deantre, kepada Tu Aji dan juga Ibu Mei. Yang ingin menonton tergongga Tu Aji sama Ibu Mei dorong manut lonsor gang Renang Pengampura. Mogi bermanfaat. Topik hari ini kita tutup dengan para Mas Santi. Om Santi. Santi.

Rekanan Rai Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Bali memperkuat kesiapan siswa SMK agar menjadi tenaga kerja global yang aman dan kompetitif. Program ini memberikan pemahaman tentang peluang kerja di luar negeri, keterampilan kerja, serta pentingnya mengikuti jalur penempatan resmi. Kepala BP3MI Bali, Muhammad Iqbal, mengatakan lulusan SMK memiliki peluang besar bekerja di luar negeri, khususnya di sektor hospitality, kuliner, dan industri kreatif digital. Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja di berbagai negara terus meningkat sehingga menjadi peluang bagi generasi muda Bali untuk bersaing di pasar kerja internasional. Sementara itu, Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Denpasar, Dr. Andrus I. Ketut Suwarya MPD menilai kegiatan tersebut penting untuk membangun kesiapan dan kepercayaan diri siswa menghadapi dunia kerja global. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
3: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari talen.
4: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
2: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13-14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Om Swastiastu Rajang Semang Ratu Dodane Mawali Didang Dikiri Kaping Erang Ratu Dodane Didang Rigalah Sukrosane Mangkin Pinangkal Kaping Doang Dase Dua Dua Likur Niki Kandun Ring Sase Mei Warse Duang Tali Duang Entuh Nam Semangat Sane Mangkin Didang Sarang Untuk Nyaman Didang Sane Bagus Genying Bagus Gus Gus Nang Oman Bagus Rahayu Rajang Semang Pak Man.
1: Om Swastiastu Rajang Semang Pak De Swapun Api Nugata Nika Uro Sekeng Pelembang nih gini.
0: Iya yang buruk Didang seret-seret jebos Dibi sorry mereka Mancin Bin Mule Inge, Pak Man, tapi kader Pak Man, akan udang-udang itu main nih jadi.
1: Iya, makin adab makin.
0: Oh, bentar acara anu.
1: Bakar-bakar lagi deh.
0: Bakar bakar-bakaran pengabenan. Inge, inge, inge rumuyo. Mugi memargi antar sejeroan pemargi pengadilan pengabenan sementara
1: ini. Ini boleh mantan nyarang Pak Den
0: nih. Ring batu yang.
1: Pak Den, kalau kita jepang barang-barang kan
0: ini ingin Ratu Dedan yang didiang ring seputaran studio RRI dan pasar niki cuaca lintang cerah menawi te astrong karo mulai jebos semeton sangat terpengalah niki wawidangan selat sekaro cuaca mendukung mangda meresida ya
1: mangda presid sampun wian niki ingin padan kedekatap
0: Rajang semang semulon serak sekaru sedih-sedih yang cakep menduwine serawan dan deka Pak Man
1: mengkwani mengku praja pati
0: mangka pina
1: dewi kak pina jurusanda
0: jemat kuning nika seresap ya kan niki
1: yeay
0: jeruk cita bentar deka
1: jeruk cita dengan
0: ini hadi jeruk cita
1: jeruk sanat
0: ini sangra dumun Pak Man wantan kelas
1: galah duwi om proses itu sementara cita yang niki nawak pisan niki ring Lenglian usah niki sampun muka demun nge ngasulung ya bos. Atur demun kalah duene sampe menten tering widang selat segara durus.
0: Durus Om Swastiastu. Metangi-metangi semeton selat segara titiang.
1: Nah, ya. Itu ada pangdu demun ngadur semeton bebas ya.

0: Ingin semeton selat segara dulu sangen kalah duit nih. Mugi-mugi niki lancar niki. Nenten kapi ambeng di sejeronan ambare. Nih, Om Swastiastu. Iya,
1: jadi kita kamu baca nggak? Icau nih. Terima kasih nih.

0: Iya, ini sebetulnya selat segara dulu, sangat kalah duit nih. Berapa ini Pak Man? Tak kalah di lagu, ada lanu, harus
1: ada pindahan salah kencan, ini ada yang ngelanjang ini. Iya. Jauh sandar, coba panjang nemu jauh sandar. Oro, durana. Nah. Yeah, halo, halo.
0: Terus,
1: le bos jantan bersidang nanti tiga dia pun nat 2 menit lewat dia remon lewat dia padam dalam waktu.
0: Oke, jantan.
1: Nggih, ya tiang penelpon tan wentan yang. Nah, niki coba dulu.
0: Hai, iki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu manu obrolan dagang nang tiang lu mat.
1: Nah, kentan adumun abang ben besi lu nambah kanat tan nak pedalam sama tuan yang datang. Gara tine suk semua bu beka sebun man menek niki beli obat niki sampun menek ampura nu. Nggih, le dang iki bu beka nang ngerti niki pade.
0: Nggih, patut niki nak pedalam sedagang niki garang buyung yen. Aduh, ngeranjing lagi tiwasan. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Iya.
2: Sarang Pak Man. Kita tiang selat segara niki.
0: Selat segara niki, siapa siren niki?
2: Kita tiang Jero Chandra.
0: Bu, Bu Jero?
2: Chandra.
0: Be, Bu Jero Chandra. Sampun Pak. Wawud yang wadun tiang Bu Jero Chandra. Uyut tiang pun Pak Man.
2: Jero Chandra.
0: Oh, Jero Chandra.
1: Jeng, jeng, dong, jeng, jeng, gitu.
2: Nggih,
1: nika jurusan sandak mungkin. Nika jurusan sandak, Pak De. Nggih, nung dia ngereh dua. Awin
2: tinggal siang.
1: Ingat daging ini, Kim?

0: Ira langkung Unas Agung Pangampura nyempet prade Iwang atur malih bos-bos
1: ledak.

0: Pinegang?
1: Ledang Ratu Aksamyang.
0: Ledang Ratu Aksamyang kewenangan titiangnya.
2: Durus.

0: Ayo kecingak makin kocap wendan kelaga jimar lingah pisan anaring tengahan kelaga wendan bali alit kocap be jak dot sajan kalau mesucian drike
1: yo

Napi malih ring tengahan kelaga ni punika medaging lantas sekar tunjung warna-warni manco warnan akeh ni beh mejejir lantas di sisin telaga ni sekar sanem soroh mesesari ni.

0: Parah, tapi niki pekat-pekat niki.
1: Wangi parah.
0: Tiang?
1: Wangi parah. Nasinya berdor.
0: Oh, sekarang sana mewarni barak nadi ke moyong mengenal yang berlot sana kuning bedangin niki kenane kita nih ampuron niki nak pegat-pegat
1: putih niki bedangin
0: putih
1: misalnya kuning
0: bedaun. Oh iya iya
1: ngatur niki kandane
0: ngatur iya iya malih malih malih Wenten lantas sekar mewastu selam biru nah balir balir niki genahnya nih

0: Oh ampuran niki gadung melati lanang suke meglebu gampuran niki Bu Jero. Aduh sedang becik niki warna-warni niki sami sekar duwene nggih sane ukur niki semedon selat segaru durus. Om Swastiastu, ingi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, siapa sih ra iri?
1: Yang
2: pelat. Jawa mana kita jawa di cangkem lambe.
0: Jawa di jadi sekarang aturan.
1: Aji ngurah.
0: Aji ngurah.
2: Ngurah jadi aji.
1: Aman sekarang.
2: Bentar, dia saking dunia nyantot niki.
1: Ampun boleh nombas obat tetap.
2: Ampun ki Pak.
0: Ampun dadian, ampun dadian mangki. Ampun tumo langa-langa tu aji.
1: Kenten.
0: Iye.
1: Kenten. Sama di kapeng, kang kenten nombas obat.
2: Kenten mula.
1: Kenten.
2: Nah, iri ke kate nih kau?
0: Urus.
2: Iye.
1: Aku jero Chandra
0: nggih. Nggih.
1: Mas Andre cuman jero.

0: Tinggi pinake pewayah kan digering panca pendawa ide sang Dharma Wangsa raris ucap-ucap majang ring hari ini sami
1: genang raja ada.

0: Ian kenten pikasian Ratu Ibu Agung jaga pacang. Mereka menteni budaya ini.
1: Ngipir pradi di tiang mereka nyen mumuk.
0: Yang tadi mumuk lah gua.

0: dorong perapi.
1: Apa mak kerana Pak De? Mapan dorong perapi pasti.
2: Nah, bas doha memang satu suarso nenten nekat di tiang Rico biang.

0: Malih bisa boyo tuno bakti tiang dan kayun ngiringin kadi ditah ibune
1: sang Arjuna.

0: Ketati
1: mapan kanjek dongos genah sane katuju nak wantah dewa ratu selipit pisan.

0: Joglo yang titiang sana makin metegar jagi ngelanturan niki.
1: Tentu tutur muda kawi
0: nganinin kene kan kewentenan tutur budang kak budak kawi
2: kekawian budak pernah

0: Tujuannya ini wantah mang de presiden nyelimuran manah di tiangan sana puak paling puniki
1: mata tegar nyurat kidung.
0: Nah ngangin di tiang kidung niki mata tegar niki pemargi ini meglebuk niki kak manggun di tiang puro niki ganggu. Ampunan ki Pak Manggu Prajapati niki.
2: Wawane.
0: Ngiring sandang ke bos paman, pandan gadung kupus niki suasana ngiring sandang ke bos aduh sampun terang sami.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lestarikan budaya.

0: Inggih pamirsa, mali niki semanten selasa garasan yang menurut kala durus ngaranjing. Inggih kandun kala duwe niki nggih. Om Swastiastu.
1: Inggih. Oh, Swastiastu mali lan kersiang.
0: Iye, Pak Mangkun ditian iki mglebok wae.
1: Enteng piambong.
0: Inggih, durus nah, lancur mali niki.
1: Nanging do pacang idayang.
0: Nggih sake mawon doh lagi pasang idayang niki.
1: Nerusang waraga pengawi.
0: Sampun nggih nyamen pada niru manten rasa yang didang nenten mereside yang didang ngemaria sekadik kawikanen sang pengawi
1: jantan sampun dan side antono butang
0: wireh kebelokan ketamatan titiang sampun janten pastikeun enten mereside yang jagi muputan kaldu ini
1: sok semua Pak Mande
0: sareng Pak nggih Pak Mangku sok semua
1: yang bersidha nyaris enten kapi ambong kok gede
0: nggih
1: malih yang menang dalam malih gede peniki terus wonten tiang Pak Dewi menawi dereng enggak Pak Ane Rudeka ane ke Angkupina di Banjarnyo ni ke menggali bos ring ni ke Jerusandak talar Jerusandra Jemangku Wirodana Pak Yulis talar Mugira Hajong nggih Pak Made sedang Pak Nyoman peniki
0: wayang
1: yang galah untuk para mo cantik om cantik cantik cantik om
0: nggih suksema. Hai, ini sana ukuran Riki dulu sebentar selat segara.
2: Ini sana tiwasan daging Riki. Dari sana teman mulai Riki.
0: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Ini sarang sira.
1: Pak Nyoman, sarang Pak Made.
0: Ini.
2: Kan ini Riki.
1: Yang dahulu jembatan kuning
2: sih. Aduh, Pak Dewi ini.
1: Iya, Pak Dewi jawab.
2: Iya, Pak Dewi dawak dikit yang man malih tangkil ke banyak luar dan sing ada ingat Pak Dewi.
1: Suwe itu nyidang, anu ini Pak Dewi nunggal ada.
0: Iya.
2: Iya.
1: Nyaman.
2: Yang.
1: Iki ini perwibahan ini.
2: Iya, sekarang nanti malih cucu nah ya, cucu ya.

0: Pon.
1: Ini wajah kemangkir si panjayatnya munguh manusiaatnya di kalanin pengambilan kewentan negeri Astu Asramun ya.
0: Istri sakit.

0: Umpaminya nih, wenten semetoni ragu nih. Ngambil nak isi lianan ring semeton balik.
1: Sane siyo, sane gamong.
0: Ining bawasan lantas metiosan dari si jeronin maha gamu minakadi umpami puniki bawasan
1: ngei istri pelawa aduh tetesi ingi
0: tapi nika
1: atut petasin.
0: Nah, dua nama bina, nama benten pemargian agama ni nyandang. Tetasin, di kemargian manu teng suwo darmo hukum wira goreng Bali, hukum agama.
1: Mangda sida keuningin.
0: Mojantan, yang sampun iraga kayun meretik sayang dumun milang dumun kewenten persesna nipun dua nipun mubinan agama sapun apinya kebekas

Tedasan jenwentan dios inik utawi manah lan kesemangup ngipune nyerot utawi nyak kejuang rare santan membina si jurnal gamu pang emang dan segan punika.

0: Ini kan kawintanipun kayun megentos dari sejarah kepercayaan dari sejarah agama ni pun ikat ika nyandang sumakan yang
1: minut paga mosang laki
0: manut jagi pacang iringan nagingin kayun sang peruse kebawa sang sane laki utawi sane muanina peruse.

0: ke bekas, ke bawah, ke pungkur bekas. Pangtan penumadi anak alit, talar dan hukum adat, kedinasan. Dan dah dosa seimbang dan memarginya. Dadine biudone nyandang punika dados enah ampura.
1: Pak Yaman.
0: Ya.
1: Pimpinan mari ketemu niki Pak Yaman.
0: Iya, mugi bentar pemargi kaya yang niki, dawak niki boleh malah banyak di luar nanti yang boleh.
1: Boleh di luar Pak Yaman.
0: Iya, ini serang pada KP mau ngigal dawak niki. Bentar,
1: anu
0: di orsi, ngapain
1: tinggi Pak Yaman?
0: Iya, tiang, ada yang Pak Dewi, kuning pasti banyak aja tiang ngigal, lak kelok, lak kajau nih ke. Pak Manerawan, udah nih ke.
1: Sama sekali kan bentar, anu nanti Pak Dewi, Pak Yaman.
0: Udah, ada yang banyak tapi banyak di luar dan Pak Erawan, udah Pak Yaman.
1: Ingin siang
0: rana nuni kan, nanti
1: radio
0: ni kan
1: nama.
0: Ingin. Ingin. Ingin
1: semua
0: Pak Yaman. Ingin. Ingin.
2: Ingin. Ingin. Ingin. Ingin. Ingin. Ingin. Ingin. Ingin. Ingin. Ingin. Ingin. Ingin. Ingin. Ingin. Ingin. Ingin. Ingin. Ingin. Ingin. Ingin. Ingin. Ingin. Ingin. Ingin. Ingin. Ingin. Ingin. Semedon segelat segare, ini durus ngeranjing.
0: Nggih. Jero Chandra nyalan iki Pak De, majang ring. Jero Mago Sutirta nak onang sajang senang, sajang
2: ragan.
0: Nah saya ring lembong ring sanuran iki wendan nggih, Jero Mago Sutirta rajang.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, beli maji bagus, sarang beli nyoman bagus.
2: Ingi, siapa sirani kiring?
3: Selat segare, beli maji.
2: Selat segare.
0: Jing, jing, jing, jing, jing.
3: Mancing-mancing aja, beli nyoman.
2: Mancing-mancing, din.
0: Kengken kabar jerone.
3: Ijang gede,
2: Jurus kandun kalah melek ide niki.
3: Angge nyaring beli madenge beli nyoman.
0: Jero Chandra nyala niki Jero Chandra tiange.
3: Angge sukema bu Jero Chandra sane wau.
0: Meglebuk.
3: Besane adumun taler Jero Mangku prajange.
0: Jero Mangku Sutirta sane senang dalam jugo Jero Mangku Wirdana taler senang onang ring prompat sami niki.
3: Angge
0: sukema. Angge dorong jerot lah kalah apa?
3: Om Swastiastu.

0: Nih sekadi tidak sana makin bagus muani bagus nih cara Pak Eman tiang.
1: Tengah alasan diri
0: peragaan lantas makin rikiring tengah hingalas napi niki.

0: menawi deradu pawikanen indayang pijang kidik napi angin di tiang ubat niki
1: semua lima deh nyoman
0: semua ambure gak latihan kelas niki
1: angin mak jeru tunjung ring jeru taler mak jeru mangku dalam ni semoga rahayu sehat-sehat. Taler niki ring Denpasar Bu Eka BB Oda Yuda.
2: Batu bulan Bu Eka, Bu Eka BB batu bulan.
1: Taler ini Ita Oda Yuda sampun. Cucuk salam.
2: Jero mangku Bill Dano di Selat Segara Taler.
1: Angge sampun.
2: Kucu Tirta.
1: Semua gara wali yang
2: usah. Udah yuda mulai jebot dah.
0: Suksema.
2: Udah mulai jebot.

Aing ratu dadanan di tiampura niki sangat terbegalah semeton selat segara iki galah duwene rawi iki de muni ring titiang ring paladan ka pertama sane durung presiden ngaranjing sane durung pidrol nek titiampura male jebos jagi iring malih ring galah rebutan.

Rakadaan Rai Pemerintah Kota Denpasar menggelar operasi pasar murah di Pasar Badung dan Pasar Kreneng sebagai upaya menekan lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Dalam operasi pasar tersebut, sejumlah komoditas pangan mendapat subsidi hingga Rp2.000 per kilogram. Pelaksana tugas PLT Kepala Unit Pasar Kreneng, Niwayan Metawati, mengatakan operasi pasar murah digelar rutin setiap Senin, Kamis, dan Jumat pukul 7 hingga 9 waktu Indonesia Tengah. Program ini difokuskan pada komoditas yang mengalami kenaikan harga di pasaran. Menurut Metawati, komoditas yang saat ini mendapat subsidi meliputi cabai rawit dan daging ayam potong. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk masing-masing komoditas. Sementara itu, harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Denpasar terpantau mengalami lonjakan signifikan. Harga cabai rawit kini mencapai Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya sekitar Rp65.000 per kilogram. Di sisi lain, harga kebutuhan pokok lainnya seperti beras, minyak goreng, dan bumbu dapur masih relatif stabil menjelang Hari Raya Idul Adha. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: ke sarang.
1: Roma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Sahabat Budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Hanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara Taman Penasar ngalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
2: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu

0: 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: informasi di kehidupan kita. Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala.
2: Ratu Ida Danis sarang sami, ngiring sarang melajah bertembang ring acara dagang gantal.

0: Aing radu dadanya di tiang, kini mau wadi di tiang kini jarangan dengan cara duitnya, acara dagang kantal, gih. Sana wabu, sambun semeton selat segara, mendui galah, gih. Semeton selat segara, semua sambun berdiri ngeranjing niki. Taler sana dorong meresida yang ranjing, wabu ngiring mangin malih. Ada yang galah rebutin sarangin, sarangan niki, gih. Durus, om swastiastu. Gih, om swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Ring Bitro Pak Made Kapeng.
0: Ring Bitro.

0: Agung Biang.
1: Ini kalian yang ngeranjing
0: bang. Ngeranjing udah yang ten sabun jak jenar niki suarane do.
1: Dia tiang belajar kide ngi Pak Madengi.
0: Terus tuh.
1: Antuk pupu ginade.
0: Jingi.
1: Jadi kawitin Om Swastiasti. Nepacang monggo renggitang.
0: Aini, sana pacang kocap niki katur di sejeronin gitu.

Wantah lingih idone eri kering jagat jauh duipun.

Sariwakti ide wikan pacat risa jeruanin keweruhan sana wenten eri kiring jagat ya.

0: Akeh sampun kauningan antuk ide daging-daging sastra sane murah ring lontar mau tamu nih.
1: Tuk semua Pak De.
0: Ingi tuh Kang
1: Bia. Ampura kirang langkung Pak De.
0: Besok sampun langkung.
1: Nambe ngambil pupuh niki mau melajah. Sinade niki nambe ngambil Pak De.
0: Sinade.
1: Yeet yang megat ring sejebak petang sinar bagi rasa den lomba pelecing. Salam ne menyamo dogen. Jalah waliang sang pamit.
0: Tinggi.
1: Santih.
0: Op. Uksuk semua gong biang Sri Agung kali ring putri Puri Agung Bitre banyak semua niki.

0: Aingnya sana ukuran terus, sangen kalah duit neng. Iya, semeton sekangin-kangin, sekau-kau, sekaja-kaja, sekelot-kelot niki sami niki. Iya, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Made bagus.
0: Ingin yang ring tegal alang niki.
1: Ini pas-pas.
0: Pas-pas, ini. Punapi gatre, punapi kena niki.
1: Kena Pak Made.
0: Nah, kena.
1: Untuk Pak Made.
0: Tidak.
1: Niki gulam.
0: Meh gulam, ingin. Ampun nak anu kelincak-kelincak ring margi badan sabang lebos nih.
1: Yang bikin nak ring dapur.
0: Oh, kenten tinggi tu tinggi.
1: Ini terlima ngajang nih ye, isan ngelak ya boleh Pak Mami.
0: Meme becik saja niki. Terus tu terus.
1: Ingat Pak Made, atau orang yang ginadeng nih.
0: Ingat.
1: Om Swastiastu.

0: Nih sana sampun kartu riwawu nah niko kocap ke bawah canang sana man sampun manut ring uruhan ring agama.
1: Ini pemade munika ni yang ngatur ngai kang ya ni pemade ni yang nak nak mo.
0: Iya tu.
1: Ini yang ngurusur mepami ngai batang sinar bagi rasa dan loma pleci. Ni yang mepami om santi santi santi om.
0: Ingi suk semua dunia yang ditiaring tegalalang ki. Ainges, sebetulnya dicari ngewidangan Badung niki wenten Bu Yan Lodre, rayu Bu Yan, munga-munga, ring bangli wenten panocing. Nah, sira mangke niki Bu, man mulia putut Mulyati, nggih, durus. Angin kalah duwine, nggih, Om Swastiastu. Ini yang Kirana, daler, rayu aduh. Aduh sira ya mengelebuk niki nggih wawanin malih. Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
0: Nggih.
2: Kukuh.
0: Kukuh marga Tabanan.
2: Nggih alas daton, alas daton.
0: Nggih, sapa sira dados niki nggih?
2: Pak, Kak
0: Gede, Kak Gede. Kak Gede kukuh. Menapi katra Kak Gede.
2: Nggih, sedeng karo
0: slamet. Ah, nika pengabdine. Terus nanya orangnya Nabi Niki.
2: Iya, yang melajah Niki.
0: Iri.
3: Nuna seluagro

Sedulur sedurung lantur niki di tiang matur lugro yang di tiang nunas pangapura nunas lugro niki di tiang

Lu greyang tidiang jagi medetegar ngaduran gurit rahino siang sane mangkin.

0: Iring-iring mantan kasep tangkis niki jagi lanturan titiang nggih Kang Yang minggu depan niki lantur Kak.
1: Semua Pak De.
0: Nggih.
1: Titiang ngatur ring semeton dagang gantau.
0: Dan batan sinar. Batan sinar bagi batan rasa sinar, bagi dan rasa,
1: dan lumah pleki.
0: Nggih.
1: Nggih matur semua Pak De yang wau ngajah niki.
0: Nggih.
1: Koling-koling benjang yang Pak De nggih.
0: Nggih Kak Gede.
1: Kak Gede kukuh alas kedaton.
0: Alas kedaton pih. Ring alas niki meneh edan kakan.
1: Nggih tiang balir alas kedaton.
0: Mah dawa ratu nggih.
1: Nggih semua katur galah mungkin. Om santi.
0: Nggih suksemu niki Kak Gede titah ring kukuh marga taban alas kedaton niki. Beh. Sampun presiden ranjing niki. Hai nggih semeton seneng ukuran terus ngaranjing alah duwene kantun niki ay, rajang siang nggih. Rajang siang.
2: Om Swastiastu Pak De.
0: Om Swastiastu, semangat niki, semangat sampai sireng niki.
2: Siang saking Klungkung malih nyarung.
0: Saking Klungkung Tangkasi.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Kunapi meduwe gatre.
0: Sasung karo suara kunapi suara radio RRI ring Klungkung.
2: Bisa niki becik.
0: Oh, kenten nggih sasung karo.
2: Nggih tiyang ngarengin mepauruk niki Pak De nggih.
0: Sareng-sareng.
2: Om Swastiastu.
0: Mungkin demun Bu Siro ada selingkung paling
2: yang. Bu Adi dia.
0: Bu Adi, ya. Oh, ampun, A tulisnya Adi napi Ari.
2: Bu Adi.
0: Ingih, terus Bu Adi.
2: Om Swastiastu.
0: Ingih, ini kini
2: yang. Mungkin ide wemahiannya.
0: Nih, lanturan makin pemargin dewo neng aturan yadnya neki niki yang kiranan niki kerang kering rayu nih yang.
2: Ada jebos mungah tuh nih yang.

Bet parade yadnyon ini mentu teka uli kayu neseng becek sumung kena hidewone.

0: Saki walo yang ada jani anak kesane ngatur anayatnya
1: sangkaning satu ike iatnya
0: rikala ning adun iatnya mendasar antuk bayun satu ike
1: hento mara nira nampi.
0: Nah iatnya nentu mulu patut patut niro nampinya.

0: Aingih, saya waktu wanita sapu niku bau si doyang terwi keramu.
1: Matur suk semua Pak D.
0: Ingih Bu Adi.
1: Ingih, mungkin Bu Eka BB munga Bu Eka Dumogi Mersidayang sekadi sani digi.
0: Ingih.
1: Kedetin tiang mugi Bu Eka mungkin munga Bu Eka nala Bu Ayu
0: sekutan. Ingih, sambun doa niki Bu Eka tiang
1: niki. Ingih, bulodre niki munga bulodre.
0: Bulodre niki tiang
1: minta nipun. Nala tuni yang kirana mungkin rebut-rebut Pak Made mungkin. Inggih cita cang tiang sarang sami Pak Made.
0: Inggih.
1: Reis sejebak batan sinar bagi rasa dan lombah kucing. Salam suwit ke manten Pak Deng.
0: Inggih.
1: Semua pamit sinep tiang antuk pramu santi. Oh santi santi santi oh.
0: Inggih suk semua Bu Adi di daring kelungkung niki tangkas. Inge bedo ratu niki Raina Sukro laris niki dagangan di tiange Om Swastiastu. Aduh.
2: Om Swastiastu.
0: Aduh Om Swastiastu. Panoceng niki napi anu dagang tiuk tiang niki nggih.
2: Tan tiang-tiang dagang tiuk tan niki.
0: Napi niki.
2: Tiang nak sing medaga.
0: Oh, inggih.
2: Pandepi wau medaga.
0: Nek sarang pandepi niki kan niki. Patut lanjing dia niki.
2: Inggih, tiang patut mancing bagus lah
0: gitu. Penapi gadro patut.
2: Ajeng karo pasajan iki rahayu Pak Ma, Pak De.
0: Inggih.
2: Pak De taleng nggih.
0: Mana
2: kenak.
0: Inggih.
2: Ya, Pak Mandiana, lungo niki.
0: Nggih, kari ngerah obat rambut kirang mleh oleh.
2: Nggih, mandha aja boleh nggih. Yen boleh tiang kalung las mandha sedek lah. Kalung kene mesti geus kok. Kalung mekelas ya di mesti.
0: Mekelas aja warso tiang kari kirang kering niki
2: rai. Ya udah aja serem mleh bos ngaduh nggih. Beli mandhe.
0: Terus.
2: Ingat gandrono opo?
0: Kengkian niku.
2: Mekito
0: banbin. Durus nah banyak kan runo niki.
2: Oh, mekito.
0: Ya nak taen lah runo lah. Jadi nu masih true.
2: Oh.

0: Nah, nah dia disangat jege mini elodr orang dingang dingang menyin Pak Tut ada ni.
1: Ah, semula dera, pirang bola dera.

0: Sing beli, sing belemah, sing pedang, kengken, mirip beli, nenek-nenek, beli mancung.
1: Kamu main ngali ubah.
0: Iyan petekin memang ada nang 16 subuh balian ne kal tunas yang ubat nu masih beli kene jak neramang sawang bayu wae
1: selikur
0: balian kat alif limandi selikur mara 16 kira-kira

0: Memeh itu di Sibang ada seboyan lodro eh onen je masih man kemu patut mancung. Nah itu kali nalin mudah-mudahan tepuk itu.
1: Rasa bingung-bingung kena halaman jani sing keto.
0: Itu.
1: Wani hati sing tepuk ngerana. Rayu
0: Rayu
1: yang enggak Pak Devi taler nge. Apa Eka Bebi yang di dunia gak ampun oleh hasane.
0: Ampun Mas Riwer.
1: Wawo galah siromi lo.
0: Niki Nini Bella nyalaman rayu Nini Bella cantik.
1: Aduh, wadah Nini Bella mau taubat meriki tiang mangak kayu lubak.
0: Ingin
1: beli mandi, kamu Riko. Niki bu Wentan bu Marpak Mat yang niki taruh jero Sri Mayoni ring belabastu rajang gong biang mesin di semua Pak Diri taruh nge. Ngake-ngake yang semua tolong nyolek semua talar kini ngeri padut mancung
0: gitu. Benak padut mancung idolanya.
1: Kalau ini kini jerepa dia ngeri kabar rajang jerepa munga nggak ledang tambo buat jerepa emang udah sedang tinggal
0: segar.
1: Rajang ledang
0: rajang.
1: Oh santi santi santi om.
0: Ingi ratu panadut mancung tidak suksemua namun nyarangan ini. Ingi ratu dan ini ngiring masalah kejepot jadi pacang wajan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai, ini sebetulnya cerang sami wali niki di tiangnya dengan acara dulu ini acara dagang kandang. Yes, sama sana makin tinggal rebutan dulu niki. Akan tuh kalah dulu ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu, rajang siang niki sampun.
1: Om Swastiastu.
0: Inggi, Om Swastiastu.
1: Sakti
0: kape. Inggi, siapa sih rajang niki nyarengin?
1: Halo.
0: Hai, inggi, Om Swastiastu, siapa sih rajang niki nyarengin?
1: Ade.
0: Widya.
1: Yang mengui nih.
0: Mengui, siapa sih rajang? Nini Agus nih.
1: Nggih, sira nang ngarengan. Nggih. Sira ngareng, Pak De.
0: Di tiang newek niki.
1: Makan tiang jujur.
0: Dari klincah-klincah ngerobat niku.
1: Boleh ya tiang mau gendeng nih nak singal kan becek niki, Pak
0: De. Nggih, teman-teman apal-apalan niki.
1: Nggih, apal-apalan pun nggih.
0: Nggih.
1: Yang ambil pucung.
0: Oh, kenten nggih. Niki wonten salam niki sareng nyaman di tiang Blimadi Suwarto, Wak Agus niki rayu.
1: Nggih, salam-salam.
0: Ring dahumu, nggih.
1: Nggih, kawet Pak De.
0: Durus-durus. Aduh, meglebok niki ampun. Hai, nggih sane ukuran durus ngranyi, ngangen kalau ini Om Swastiastu.
2: Duh.
0: Ini Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak De.
0: Ada weni niki sira niki nggih Gong Biang.
2: Gong Biang Sibang Pak De.
0: Gong Biang Sibang.
2: Gong Biang Sibang di depan SD 1 Pak De.
0: Ini rayu rayu.
2: Ini nyarang kita nggih di Cio kedek nama Tumas nika. Ada tadi Gong Biang. Ada...
0: Mogi laris niki.
2: Ini mogi laris. Darang apa lapar ngayang Pak De sambil siang pedagang.
0: Inggih, durus-durus.
2: Om Swastiastu.

0: ada bangkeng.
1: Pun api pun ibu abringin dewa ratu nak warna nak selaman jadi nak kebiasaan sekali titiang biasa kau nak bangkit masih gis nen.

Wirek sampun kenyal minabi puni bukal nginang niki nabi menjemak gayen lene wah ngelanting ngelayot ya mungkin.

0: Yanin kita halus songkete, nyen anak kita baru bakal dot. Nah beli mula dot, nyen masih kal nyaputin.
1: Rekalaning beli area.
0: Apa buin sedang kiap anda sembeliman, saput buka keto halus ne, meh dua ratu, lewung san tidur.
1: Ini semana tinya.
0: Lah sirap ne lewung kengken.
1: Adi Ayu.
0: Adi Ayu.
1: No.

0: Kejang nak mula tua kenah beli gen tu adi beli nak ini yang oyong di pemeraman kenah beli gen melintar mai kemu.
1: Di marah ni ke nyolek mereka pada ni.
0: Sira sira nyolek ni ke sira.
1: Mungkin nak mula jual rebut rebut pada ni.
0: Ingat
1: pada pada mungkin kena seorang sami pengantar ni. Anikin ini santa male bulat daun kisira jadi kisah bu putri
0: ingat
1: utan di tiang si witra ring tempiring dagang gantas sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba pecing kang yang mesemetan kemantan
0: ingat
1: male dua aje munga dua aje senang aja nyolek bangkang dua
0: aje ingat suksumu daya ni
1: Santi.
0: Sabar nyarang niki. Hai ngeradio dan ini sementara ditian sana burung sedang ranjing niki salam-salam serang sami niki sementara wendran ring babakan niki reken niki rayu reken reken bagus. Kengken kabar niki sementara ring sekegong suara sandi ngitalar niki sementara ring dahumo katik oplo Bu jeru nini niki ring warung talar beli madin di tiang beli madin suarga beli dendengkol talar sarang metung eh winter narawano niki sana setate monitor kocap niki rayu sarang sami hai sana ukuran terus ngeranjang niki om swastiastu rajang siang niki sampun om swastiastu
2: om swastiastu rajang siang Pak Made.
0: Ingi Om Swastiastu.
2: Ampun api ngedue gatre.
0: Astungkar kenak manten dan niki siapa sira niki sare.
2: Yang ring wewidang atana lot titia.
0: Kana lot tabana.
2: Nggih.
0: Siapa sira niki nggih?
2: Titiang pekak mangku Braban.
0: Pekak mangku Braban. Nggih pun api cuaca ring tengah lot niki nolong impul gede.
2: Mungkin jan rem-rem jaga.
0: Ya rem-rem nggih. Ini yang seputar ayam muruk niki cetar niki membahana niki.
2: Cetar nih, saya sekali anan wadah weni manawi. Iya. Ngelanting ngelayok teng entar.
0: Iya, ngelanting mangisep mangulanting.
2: Ngelanting.
0: Nggih.
2: Ini tidak nyareng Pak Made.
0: Iya niki mentan salam saking panoceng niki ring Bangli kayang niki rayu.
2: Iya, ngerahajeng ngeranjeng melebot lan pua wenten galah. Pak betut mantung sampun mesana andumun ini tidak ngarengin
0: lurus
2: om swastiastu om abiginamastu namo tidiem
0: ingin rayu niki titan niki ponak dia

Mewit saking doti tiang nyarengin beh de waratu jak momongah titiang niki ngaturan gitu.

Rakhino nesane mangkin lugre yang titia ngaturan gitu apa der ngerati deranen titia.

Ayo kita sudah dan yang dicihang menawi itu niki amburan niki galah diwir sabun telas niki rawi riki yang rahina sana makin presiden nyarangin sana dorong presiden ngeranjing sana dorong onek titiang titiang nunas pangamburo nge bina ke pengundap lu gura yang titiang aturan paramu santi om santi santi santi om.

tekit pratiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Selamat siang Raka dan Rayu pendengar Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Senang sekali Agung Krisna hadir kembali ke tengah ruang dengar Anda. Temani Anda di FM 106,4 MHz program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Hingga tuntasnya di jam 1 siang nanti Krisna temani Anda di sesi acara Teras UMKM. Acara ini juga bisa Anda dengarkan dan saksikan melalui aplikasi RRI Digital. Silakan download aplikasi RRI Digital melalui App Store ataupun Play Store di handphone Anda masing-masing. Anda juga bisa mendengar dan juga menyaksikan siaran Teras UMKM siang hari ini melalui Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Jangan lupa like, komen, dan juga share ya. Nanti Kristen juga berikan kesempatan untuk Anda yang inurun rembuk bersama kami di line telepon di 0363612233361. Bisa juga melalui WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar di nomor 0878988224020. Siang hari ini akan membahas topik yang sangat menarik gitu ya bagi perkembangan industri kreatif lokal kita di Bali, yaitu eksistensi UMKM jewelry di era digital ya. Nah, UMKM jewelry ini adalah usaha mikro, kecil dan menengah yang memproduksi dan menjual perhiasan seperti cincin, kalung, gelang gitu ya, yang biasanya berbahan dasar perak, emas, atau mungkin inovasi bahan-bahan yang lainnya. Nanti deh Krisna akan gali-gali lebih dalam ya bersama dua orang narasumber yang sudah hadir di Perempat RRI Denpasar untuk siang hari ini, yaitu dari UMKM Sunaka Jewelry ya. Ada Pak Kadek Astitia dan juga Pak Kadek Komang Kartike. Om Swastiastu, selamat siang. Sarang kali.
1: Om Swastiastu, selamat siang.
0: Iya, oke. Sehat selalu pastinya ya.
1: Sehat.
0: Selamat datang di Perempat RRI Denpasar di tengah cuaca yang menyalawi gitu. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Perempat RRI Denpasar. Oke, untuk pertama silakan deh diperkenalkan diri dulu gitu ya. Dan agar bisa menyapa pendengar di awal, nanti deh kita akan bahas lebih lanjut terkait UMKM Sunaka Jewelry ini. Silakan dari Bli Astia dulu, silakan.
2: Oke. Okay, terima kasih Bu Agung nih. Tiang sedikit perkenalkan dirinya. Tiang Kade Astitia. Jadi memang sebelumnya Tiang memang bergulat di industri perhiasan. Di salah satunya Niki sekarang salah satunya mensupport, membantu rekan-rekan adik-adik di UMKM Sunaka di line bisnisnya. Salah satunya Niki bagaimana kita bisa mengembangkan ya produk asli ini ya. Karena perakan itu industrinya memang sentranya di Celuk Sukawati Gianyar. Jadi kita ini berpacu dengan perkembangan ya dunia digital. Jadi ini saya membantu di sana sebagai general manager ya untuk bisnis salah satunya di UMKM Sunaka. Niki sebelah Tiang, rekan Tiang sendiri ya. Boleh Komang, silakan.
3: Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi kebetulan saya Komang Kartika, bisa dipanggil Kartika nanti. Jadi kebetulan saya di Sunaka Jewelry itu sudah kurang lebih 3 tahun jalan. Dan nanti saya akan kurang lebih membahas soal yang eksistensi digitalnya. Saya kebetulan di Sunaka itu di divisinya e-commerce marketplace. Jadi sangat nyamui sama materi yang nanti kita bicarain, Bu Agung.
0: Oke, iya. Dengan perkenalan diri ini saya juga tahu lebih dalam lagi gitu ya. Ternyata Pak Kade Astitia ini General Manager ya di Sunaka Jewelry. Ini sudah, ini memang asli Gianyar Pak Astitia?
2: Iya, jadi asli Gianyar. Cuma sempat memang dulu harus merantau, jadi cukup lama di Jakarta 11 tahun, jadi harus balik kandang. Salah satunya ini menjaga heritage-nya di Celuk ya Sukawati, salah satu pengrajin artisan lokal kita angkat di Sunaka Jewelry ini.
0: Oke, merantaunya juga masih berkaitan dengan berkecimpung di dunia perhiasan gitu.
2: Saya mungkin lahir sedikit tidaknya di kota seni, tapi rasanya kurang terlalu seni. Makanya harus merantau supaya bisa bersaing. Saya lebih ke manajemennya. okay. untuk membantu bagaimana suatu produk ataupun suatu seperti ini, suatu karya seni kita bisa memarketingkan ataupun kita bisa bersaing di industrinya. Oh, okay. Karena kita berbicara standar industri ke depan, bukan hanya dari sisi rumahan gitu.
0: Oh, oke, okay. Baik. Sekarang kita berbicara mengenai UMKM Sunaka Jewelry ini. Ya, mungkin bisa diceritakan sekilas terkait awal mula keberadaan dari Sunaka Jewelry ini. Dari sejak kapan gitu ya, kenapa bisa berdiri sampai sekarang itu Sunaka Jewelry? Silakan Pak Astidia mungkin atau beli komen.
3: Oke, okay, mungkin dari saya ya, sedikit okay. ya. Dari mungkin histori dari ya. Sunaka Jewelry sendiri itu, dulu di tahun 1979 Sunaka Jewelry itu berdiri oleh generasi ketiga Kulan atas nama Iketut Sunaka. Kulan langsung dipakai namanya, oh, jadi Sunaka okay. Jewelry. Terus berkembang sampai sekarang di 2026, kurang lebih 47 tahun kita bisa menjaga heritage, menjaga kearifan lokal juga, terutama di daerah Celuk, sentra Perak juga. Itu sudah 47 tahun, kebetulan sekarang dilanjutkan sama owner kita, Pak Kadeganda Ismawan, Stungkare terus berjalan sampai ke depannya, gitu sih.
0: Oke, okay, berarti memang sudah lama sekali. Betul, ya, Sunaka Jewelry ini. Pak Astitia, ya kalau terkait Sunaka Jewelry ini, kira-kira dari semenjak perjalanan awal gitu ya sampai sekarang ini, kira-kira perubahan apa yang Bapak lihat dari Sunaka Jewelry ini? Entahkah dari desainnya atau dari apanya sekarang ini yang lebih berkembang?
2: Ya, jadi kita kalau kita lihat itu selalu suatu bisnis itu harus melihat dari pasar itu ya, sendiri. Okay, jadi permintaan okay. pasar. Jadi mau tidak mau, jadi beberapa desain berkaitan dengan modern Eropa itu yang sekarang juga mengisi konten-konten berkaitan dengan apa namanya desain-desain Bali kita. Jadi itu harus dikombinasi. Jadi selain memang kita local wisdomnya itu harus diperjuangkan di satu sisi, juga kita harus melihat pasar ya. Jadi permintaan pasar sekarang tidak hanya sisi dari keunikan ataupun storytelling ataupun filosofi dari desainnya ataupun Bali itu sendiri, kualitas dari perhiasan itu juga tetap harus terjaga. Jadi itu yang kita memainkan strategi harus lebih kuat, bagaimana material itu kita seleksi, bagaimana menjaga standarisasi proses, bagaimana sampai dengan nanti pengiriman itu terjaga, itu yang kita harus benar-benar punya standar yang cukup baik untuk bersaing, apalagi di dunia digital, apalagi di bisnis perhiasan yang kita bilang itu adalah sedikit irasional ya, karena memang itu kita untuk menumbuhkan daya belinya itu kan cukup treatment yang mengkhusus ya, jadi nggak bisa sembarangan, karena ini adalah perhiasan itu adalah pilihannya secondary mungkin atau pilihan ketiga selain memang kebutuhan pokok itu ya.
0: Oke, okay. Ini alamat lengkapnya di mana Sunaka Jewelry ini?
3: Ya, untuk alamat kita sebenarnya kita ada sister brand juga. Itu sekarang kita jadi satu yang namanya Sansri Post Jewelry, itu ada di Jalan Raya Celuk, okay. Celuk Sukawati Gianyar
0: gitu. Oke. Okay. Ya, untuk yang diperjualbelikan di sana itu dalam bentuk apa saja, Bli?
3: Baik, kalau untuk di Sunaka Jewelry sendiri itu selain perhiasan, kita juga untuk apa? Ada barang-barang yang emang kita dari local community tentunya kita berdayakan juga, tentunya bisa membantu ibu-ibu yang di rumah mungkin. Jadi di sana tuh kita jual berbagai macam kalung, cincin, ada liontin juga, dan mostly itu memang kita buatnya dari perak gitu.
0: Oke. Perak, campuran dengan emas juga atau bagaimana nih Kibli?
3: Betul. Jadi karena memang perhiasan perak khususnya itu nggak bisa, tidak bisa ya, itu 100% perak kita pakai. Jadi itu kita ada kadarnya sendiri, Bogong.
0: Okay,
3: jadi okay. kadar peraknya itu di 92,5%, sisanya itu kita campur sama tembaga.
0: Okay,
3: jadi kalau nanti pakainya 100% bakal lunak banget nih perhiasannya. Jadi kita coba tambah ketanya sama tembaga gitu.
0: Oke, oke. Ini titik yang tertarik Niki, Bli Astika Niki masih muda sekali gitu ya.
3: Kartika.
0: Kartika ya, masih muda sekali gitu. Kenapa bisa tertarik ke dunia perhiasan nih, apalagi cowok gitu loh ya.
3: Oke. Kebetulan kan perhiasan enggak mencakup cewek aja nih, kita banyak juga punya perhiasan cowok lebih dari 20 sih kalau bisa dibilang. Jadi di awal emang saya tertarik ke bisnis e-commerce-nya sebenarnya dulu. Kemudian dulu, terus kebetulan banget ada perhiasan cowok. Oh, pas pas banget nih bisa double jalannya gitu. Itu sih awalnya.
0: Oke. Pak Astitya, ini kan dikatakan bahwa terkait perhiasan ini tidak hanya khusus untuk perempuan tapi juga laki-laki. Kalau dari segi pemasaran di awal Sunaka Jewelry itu bagaimana sih melihat pangsa pasar itu sebenarnya dikhususkan tuh apa awalnya? Apakah memang untuk wisatawan mancanegara atau bagaimana?
2: Ya, jadi memang demografi itu salah satunya penting, salah satu indikator sebaran data kita juga ya di kita punya salah satu platform marketplace itu kelihatan range-nya itu di antara memang seperti tadi wanita dan di range di 25 sampai ke 35 tadi ya. Jadi itu salah satunya. Tapi awal mula seperti tadi Komang bicarakan 1979 itu generasi ketiga itu berawal memang kedekatan Pak Ketut Sunakani dengan karena bergelut memang di dunia pariwisata gitu ya. Jadi sebagai driver dengan tamu lama-lama itu memberdayakanlah tetangga-tetangga ini untuk benar-benar bagaimana produknya bisa dipasarkan. Mulailah nanti buka offline ke depan dengan seringnya waktu global kita punya borderless mau tidak mau harus ke media sosial ya, jadi kita terjunlah ke digitalnya ya. Jadi memang asing pertamanya karena memang setelah itu juga kita coba main di digital sekarang. Selain kita memang beberapa emang ada request dari luar ya, ini yang kita harus jaga di lokal ini. Dan masih cukup banyak peminatnya khususnya dari Jakarta kalau sebaran kita ya untuk lokal ya.
0: Oke. Nah ini terkait material beli Kartika ya, kan perak murni 925 gitu ya istilahnya ya, yang berkualitas tinggi, apakah juga dipadukan dengan bahan-bahan lain, mutiara, batu permata ataupun sentuhan-sentuhan bahan-bahan yang lain nih selain emas gitu?
3: Oke. Selain perak tentunya ya, kita juga beberapa perhiasan kita padupadakan dengan permata. Kita juga ada mutiara. Kita juga ada bagian itemnya itu kita pakai tanduk kerbau. Itu bisa jadi salah satu heritage kita, salah satu signature kita juga. Jadi memang selain perak di perhiasan Sunaka Jewelry itu kita padupadankan sama yang pertama tentunya permata, kedua itu mutiara, mutiara raja tawar, lalu ada si tanduk kerbau tadi itu. Dan jangan lupa kita juga ada perhiasan yang mostly perak memang, tapi itu ada gold platednya. Jadi lapisan emasnya gitu. Jadi bisa jadi opsi nih untuk yang nyari perhiasan selain emas gitu.
0: Apalagi memang harga emas sekarang melambung gitu ya. Jadi bisa mencari alternatif lain ya, perak dengan kualitas tinggi dengan sentuhan emas juga. Seperti itu ya. Kemudian untuk penyediaan materialnya itu seperti apa untuk sekarang ini? Apakah memang murni mendapatkan materialnya itu dari Bali saja atau juga dari luar Bali, itu bagaimana Pak?
2: Jadi memang kalau kita salah satu faktor itu adalah material ya. Jadi ini yang memang tantangan juga. Selain tadi memang digitalnya ya. Digital itu nggak seperti kita konvensional. Jadi strategi perangnya berbeda, audiensnya beda. Kalau kita offline kita bisa eye contact, kita bisa marketing lebih gampang closing. Tapi kalau digital itu strateginya ada perbedaan. Salah satunya juga di kita kalau berbicara material. Jadi ada yang memang lokal, ada yang kita import beberapa. Karena memang seperti tadi bahwa permata, semi precious itu kita juga pasti akan dapatnya dari penghasil terbesarnya adalah India, Pakistan segala macam ya. Jadi di luar tadi. Terus dari silver pun kita kan dari memang lokal Indonesia beberapa, dan memang kita selektif terhadap itu. Apalagi kita memang berdayakan bagaimana perak itu bisa di-recycle ya, karena benar-benar kita itu dampak dari lingkungan kita juga tetap harus pertimbangkan di sana. Inilah salah satu desain kita itu tidak hanya mementingkan dari tadi produk, tapi bagaimana di belakang produknya itu sendiri ya. Itu yang kita harus perhatikan, termasuk kombinasi tadi adalah di satu sisi kecantikan, di satu sisi juga pricing dan material tadi ada unsurnya. Jadi tidak serta-merta semua full perak itu bisa kompetitif untuk jual dan punya nilai bagus atau nilai ekonomis atau nilai filosofi tadi ya. Nah itu yang kita harus jaga. Jadi memang logam ini khususnya yang precious metal ini kan memang 2 tahun terakhir itu mengalami volatilitas yang cukup tinggi ya. Jadi memang banyak dampak ya, selain memang sebenarnya kebutuhan perak ini kan sebenarnya industri perhiasan itu cukup minor sebenarnya. Nggak sampai mungkin 10% ya. Jadi 80% itu lebih ke panel surya sebenarnya, atau sekarang berkembang AI itu. Jadi itu salah satu memang komponennya daripada tembaga itu sebenarnya. Perak adalah penghasil pengantar listrik yang cukup efektif. Nah ini Cina itu sekarang lagi mendominasi juga. Itu juga punya pengaruh dampak ya, mau tidak mau itu secara langsung ke industri perhiasan. Jadi itu yang kita selalu jaga, efisiensi, efektivitas cara kita berproses ya, termasuk bagaimana cara kita strategi membeli dan menyimpan atau menjaga stok itu juga penting ya.
0: Iya, beli Kartika ya, kita sekarang ke pemasaran era digital gitu ya. Melihat potensi pasar perhiasan ini, kita kiblat dulu sebelum era digital yang masih seperti sekarang ini gitu ya. Bagaimana strategi ya yang dilakukan dalam pemasaran dari produk-produk Sunaka Jewelry ini di era digital sekarang gitu ya. Kalau sebelumnya kan, sebelum era digital itu seperti apa strateginya, perbedaannya di era digital ini seperti apa kira-kira?
3: Mungkin dulu kalau dari Sunaka Jewelry sendiri, sebelum ngetrennya era digital, kita harus emang patenkan, kita harus kenalkan diri kita sendiri ke orang-orang. Mungkin dulu belum ada sosial media segala macam, jadi kita harus emang mulut ke mulut nih. Kita cerita dari cerita gimana Sunaka bisa dikenal sampai sekarang.
0: Berarti income-nya hanya memang mengandalkan dari wisatawan lokal mancanegara yang datang ke galeri seperti itu.
3: Benar, dulunya. Nah, dengan perkembangan digital sekarang, tentu kita harus bisa menyesuaikan diri. Gimana kita bisa survive, berjuang di era digital yang emang pesat banget perkembangannya. Jadi gimana kita bisa membangun era digital di Sunaka Jewelry khususnya bisa dikenal di mancanegara misalnya, via apa. Jadi dengan perkenalan kita di sosial media yang pertama, selanjutnya kita juga sediain channel khusus nih untuk customer-customer yang emang gak sempat datang ke Bali, yang emang mau order dari luar, itu kita sediain channelnya. Itu sih mungkin salah satu dua hal yang bisa membedakan dari dulu sama yang sekarang gitu.
0: Kalau dari peminatnya sendiri, Niki beli katakanlah pasar mancanegara gitu ya, lebih banyak yang negara mana wisatawannya lebih tertarik dengan karya-karya dari Sunaka Jewelry ini?
3: Kalau bisa dibilang semua negara tertarik, cuman kalau mostly bisa dibilang itu kebanyakan dari USA, Amerika, sama sebaran di Eropanya itu hampir merata sih. Baik itu dari Spanyol, itu Prancis juga ada. Itu dari tiga negara itu yang sedikit tidaknya itu mendominasi, yang emang tertarik banget sama produk kita di Sunaka gitu.
0: Mereka belinya langsung galeri atau ada juga yang dikirim keluar di ekspor itu?
3: Ya, kebetulan ada beberapa yang emang datang direct ke workshop kita, ke toko kita. Ada juga seperti yang Pak Karya Sitya bilang tadi, kita juga buka kesempatan untuk ekspor-impor itu. Kita gimana bisa kirim juga langsung ke negara tujuannya gitu, si customer tadi.
0: Lebih banyak mereka tertariknya perhiasan yang jenis apa, beli? Apakah gelang, kalung, atau bagaimana?
3: Biasanya kalau customer mancanegara khususnya itu mereka gak masalah sih berkaitan dengan kalung, cincin. Yang mereka tekankan tuh gimana perhiasan ada nilai historisnya. Gimana perhiasan yang mereka cari itu emang khas banget dari Bali gitu. Yang memang gak ada di negaranya dia gitu loh. Itu sih yang mostly dia cari. Dan kebetulan kita juga banyak pilihannya di Sunaka.
0: Berarti ada penjelasan juga nilai-nilai historis yang terkandung dalam jenis-jenis perhiasan tertentu, berarti gitu, disertakan juga penjelasannya gitu.
3: Benar, jadi kurang lebih dari sekarang kita ada 100 koleksi. Bisa dibilang setiap koleksinya itu ada nilai historisnya juga.
0: Kalau yang untuk masyarakat lokal nih Ki, lebih best sellernya yang apa, beli?
3: Nah, kalau masyarakat nih kebalik nih. Kenapa? Soalnya masyarakat biasanya kan yang dari Jakarta misalnya caranya yang daily-daily, yang bisa mereka pakai untuk harian gitu. Mungkin kebanyakan yang emang dari Bali, kebanyakan tuh kan beragama Hindu tuh. Untuk ke pura itu biasanya mereka masih tetap nyari yang ada pesona Balinya,
0: okay,
3: yang bisa mereka pakai ke pura, bisa pakai ke kondangan, itu gitu sih. Oh, beda-beda okay sih kebetulan.
0: Di sana produksi alpaka juga nggak atau pure perak memang?
3: Di Sunakajuri kita pure silver perak, okay, aja, jadi kita nggak produk alpaka.
0: Oke, okay, baik. Pak Astitya, ya, oke. Okay. Ini kan sudah jalan puluhan tahun gitu ya, yeah, Sunakajuri ini. Dari sebelum era digital sampai sekarang era digital, pasti mengalami up and down-nya gitu ya, Pak ya. Bagaimana agar bisa survive dalam segala situasi, apalagi sempat COVID lah dan sebagainya gitu ya. Dan strateginya seperti apa sih, Pak? Silakan berbagi sedikit untuk yang lagi bangun UMKM nih, Pak. Yeah.
2: Jadi seperti tadi ya, kita memang di awal itu memastikan faktor-faktor produksi itu harus terjaga ya. Jadi baik dari sumber daya manusianya, termasuk kita bagaimana juga secara mengaitan juga beberapa emosional di sana berkaitan artisannya. Jadi tidak hanya sumber daya manusia itu hanya yang grade berapa segala macam, tapi kita juga harus seperti tadi ada memang kita harus pertimbangkan beberapa hal. Terus kedua bagaimana alat-alat produksi yang lain seperti memang material itu juga terjaga, faktor yang lain juga mesin alat ya segala macam itu juga harus benar-benar kita punya standar yang baku untuk menjaga itu. Nah, kalau memang dampak dari eksternal itu internal kita kan salah satu itu yang kita harus jaga. Jadi dampak dari eksternal ada yang memang kita bisa antisipasi, ada yang bisa, yang tidak bisa kita antisipasi. Yang bisa kita antisipasi ini yang kita memang benar-benar mapping betul bagaimana jangka short, mid, long term kita harus benar-benar relate dengan seperti tadi. Kita melihat juga faktor eksternal tadi. Jadi kita rasa salah satu indikatornya itu yang bisa kita jaga dan selalu memang kita kumpul dengan tim melihat evaluasi setiap proses checkpoint segala macam untuk memastikan apa kendala-kendala yang kita bisa perbaikin dan bisa improve ya. Salah satunya sekarang bagaimana di digitalisasi kita juga coba bagaimana melihat dari data bukan hanya dari produk nanti. Bagaimana kita lihat juga di industrinya, bagaimana juga di lain industri, terus habis itu kita bisa benar-benar apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa improve ya. Jadi apalagi persaingannya cukup bebas ya di digital, jadi itu yang kita harus benar-benar punya diferensiasi, strategi yang benar-benar kuat untuk branding kita, untuk kita bisa tetap bertahan ke depan di dunia digital saat ini ya.
0: Oke, baik. Pak Astitya dan juga Bli Kartika, kita jeda sejenak. Raka dan Rai, nanti Krisna berikan kesempatan untuk bisa urun rembuk bersama kami di line telepon 223361. Kami akan kembali selepas jeda berikut ini.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Udang, ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Rekan dan Rai pendengar Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, masih bersama Agung Krisna Rekalan Rai di sesi acara Teras UMKM ya, dengan topik eksistensi UMKM Jewelry di era digital gitu ya. Nah, bersama narasumber dari UMKM Sunaka Jewelry, Bapak IKD Astitya selaku General Manager Sunaka Jewelry, Bli Komang Kartike ya, divisi e-commerce di Sunaka Jewelry ya. Rekan dan Rai yang ingin remuk bersama kami, silakan bisa di line telepon di 0361223361. Ingin tahu lebih dalam produk-produk dari Sunaka Jewelry, ingin mengkoleksi perhiasan perak gitu ya, silakan bisa on air di 0361223361 ya, beli Kartike gitu ya. Selain perhiasan, apakah Oke, nanti deh Krisna tanya lagi ya. Sudah ada yang bergabung di 223361 G. Om Swastiastu. Inggi rajeng sarang sira reng titiang niki.
1: Yang nangis kok niki.
0: Nggih.
1: Tetangga niki Agung.
0: Nggih, sira nggih lali titiang niki.
1: Pak Made Tame.
0: Pak Made Tame. Ring Batu Yang nggih.
1: Dan yang batu tahu.
0: Oh, yang batu. Nggih. Terus Pak Made Tame pun apa niki?
1: Niki yang berhubungan seorang narasumber dulu ya. Nggih. Untuk napi carane ngetes kalau mutiara yang palsu yang asli. Nah, gitu. Okay. Kita kenang tiang kalau narasumber niki. Nah, yang kan sering di jalanan niki. Karena tiang panggil yang nyalan. Nyalan niki.
0: Okay.
1: Mutiara niki.
0: Okay.
1: Napi palsu napi asli.
0: Okay.
1: Jadi kebetulan tiang bawa korek gas juga ini. Yang bahkan tidak cair. Nah, itu nanti kan itu produk ini ke
0: okay.
1: Yang mana yang asli, mana yang palsu.
0: Okay.
1: Kalau gas korek itu kan luar biasa, kerajaknya, panasnya dan itu. Jadi tidak meleleh dia. Kuat sekali. Dia ambil, karena dia ambil, panas sekali. Tidak pecah dia. Nah, itu tinggal siang
0: penanti.
1: Ya, menikah buat
0: Ika Manten
1: narasumbernya kita untuk Prama Santi Om Santi Santi Om.
0: Oke, nggih, suksema Om Santi Santi Santi Om. Nggih, Pak Made Tame sampun nyarengin niki nggih. Mungkin Pak Astitya ya, karena juga produk dari Sunaka Jewelry ini juga mengkombinasikan perak dengan mutiara gitu. Bagaimana sih caranya tahu mutiara yang memang asli dengan yang tidak gitu ya? Silakan.
2: Terima kasih Niki Pak Made Tame ya, dari Batu Yang Kau Niki. Jadi beberapa sebenarnya alat testing untuk kita seleksi material itu punya tersendiri ya.
0: Oke, okay, berarti ada di sana juga ya.
2: Kalau di kita kebetulan untuk tes mutiara ini testingnya nggak ada.
0: Oke.
2: Okay. Kalau untuk metal kita seperti misalnya SRF itu ada bagi mata. Kandungan konten dari metal itu perak itu apa aja dalamnya, karena nggak pure itu harus perak kan? Jadi berapa persen itu kita bisa itu secara saintifiknya, jadi bisa dites seperti itu. Seperti tadi sepuh ataupun gold plate itu juga bisa dilihat, ada saintifiknya juga bisa ngetes itu bagaimana ketebalan thicknessnya. Ya, jadi itu ada alatnya juga, X-ray juga. Ya.
0: Okay.
2: Jadi di mutiara juga punya alat tes, tapi beberapa memang kita tradisional bisa lakukan seperti perak tadi, suhu atau dilebur dia dipanaskan. Ya, ya. Jadi kita bisa lihat uapannya itu kandungannya seperti apa. Ya, jadi asapnya tebal segala macam berarti jelek kadar segala
0: ketika
2: macam.
0: Ketika dibakar asapnya tebal berarti jelek.
2: Ya, ya. Okay. Sama kayak mutiara. Kadang teman-teman di lapangan lebih experience dari tiang. Gak ada tesnya seperti tadi, suhu, tes gesek, tes banyak hal ya.
0: Okay.
2: Tapi sederhananya kalau kita belanja itu sebenarnya certified-nya ada atau tidak. Jadi itu aja sebenarnya. Atau enggak certified, dia misalnya dalam batch itu. Ya certified-nya dalam batch itu ada atau tidak. Itu salah satunya kalau mutiara. Kalau saya lihat beberapa, kalau ada pameran yang jual mutiara, mereka kadang melampirkan bahwa ada certified-nya.
0: Okay. Ya,
2: jadi itu yang kita bilang asli atau tidak. Ya kalau kita mau seperti tadi ya, buang uang, spending money untuk memastikan dapat asli atau tidaknya tadi. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak Tama. Kirang langkung, mohon pengampunan. Terima kasih.
0: Beli Kartika mungkin ada yang ditambahkan? Apalagi cukup. Oke, oke. Kalau Beli Kartika ini kan terkait apa ya, promosi di digital gitu ya, di e-commerce gitu. Terkadang kan pasti ada aja pelanggan yang ingin tahu ini sesuai aslinya enggak gitu ya, bisa dipoto enggak aslinya kayak gimana gitu. Nah, bagaimana caranya agar agar bisa membangun kepercayaan bagi pembeli, bagi pelanggan bahwa memang benar-benar real produk itu seperti aslinya ya kalau di digital itu. Silakan.
3: Oke. Jadi kebetulan online sama offline itu tentunya berbeda. Salah satu perbedaan di sana tuh gimana offline si customernya ini bisa coba langsung.
0: Iya, bisa lihat langsung.
3: Nah, kan online nggak bisa. Nah, gimana kita bisa memprovide atau menyediakan hal itu ke secara online ke customer. Nah, salah satunya tentu kita harus pastiin yang pertama dulu, fotonya dulu.
0: Oke.
3: Kita gimana foto yang kita sediakan, yang kita tampilkan tuh emang real picture-nya, gambar aslinya dari produk yang kita jual. Terus yang kedua, memang kalau misalnya customer bertanya nih, ini benar nggak produknya tampilannya kayak gini gitu?
0: Ini mutiara asli nggak dipakai nih? Gak nih?
3: Jadi kita bisa fotoin langsung nih, Bu Agung. Jadi fotoin langsung biar si customernya bisa tahu nih, emang kayak gitu tampilannya. Terus selain itu juga, gimana kita bisa menyediakan informasi yang jelas terkait keaslian dari produk kita itu? Kita di setiap penjualannya itu kita sediain sertifikat, Bu Agung. Jadi sertifikat dari si perhiasannya ini bahwa memang benar nih, kita permatanya itu yang kita pakai asli. Peraknya pun yang kita pakai perak terbaik itu 92,5% tadi. Itu Bu Agung.
0: Baik. Raka dan Rai yang ingin bergabung kembali, silakan bisa di line telepon di 0361223361 ya, yang ingin tahu lebih dalam produk-produk dari Sunaka Jewelry ini. Ya, Krisna masih bisa buka kesempatan untuk bisa berinteraktif di line telepon 2233361. Kalau di Sunaka Jewelry terima custom juga enggak atau bagaimana Niki? Silakan beli Astitia.
2: Jadi salah satunya memang terima custom ya. Jadi ada di custom itu kita berbicara dari memang hal yang paling elementer, paling mendasar. Jadi bisa klien datang ke sana hanya dengan bayangan saja. Jadi bisa menuangkan idenya ke kita, jadi kita bisa langsung atau menuangkan briefnya ke kita, kita bisa langsung baik melalui dari desain dulu ya. Kalau setelah desain pun beberapa ada tahapan di sana yang perlu memang review dan perlu brainstorming dengan customer. Nah, setelah itu kita bisa benar-benar bagaimana semi produknya bisa kita munculkan berupa sampel tadi, baik berupa printing sebelum ke metal. Ya, nanti dari metal dari printing itu kita bisa metal ya. Jadi bisa melihat samplingnya dirasa oke, baru kita bisa produksi. Jadi kita membuka untuk itu. Karena memang pada dasarnya kita membuka desain ataupun pemikiran ataupun taste dari beberapa customer juga untuk memberikan ruang ataupun salah satunya development organization kepada beberapa staff desain kita secara khusus ya.
0: Ini untuk pengerjaannya full handmade atau bagaimana Pak?
2: Jadi kombinasi ya. Jadi biasanya itu yang lebih sekarang lebih dominan ya. Jadi ada, memang kita salah satu keunggulan adalah kita punya beberapa pengrajin yang handmade. Jadi ciri khasnya Bali itu masih cukup kental di kita. Jadi itu yang kita ini. Tapi untuk beberapa desain yang kita rasa lifetime-nya tinggi, pasarnya bagus, segala macam, itu yang harus kita non-handmade, kita harus jalanin, baik itu casting.
0: Apakah ada juga memproduksi mungkin alat-alat upakara dari perak, gitu, perlengkapan upakara dari perak?
2: Beberapa memang ada request seperti itu. Jadi kita kan memang ada, memang alpaka kita nggak main, tapi beberapa yang non-silver kita main ya. Jadi dari white bronze ya, dari brass kita main juga beberapa. Jadi itu yang kita juga lihat juga, termasuk juga kan kapasitas tim. Jadi kita juga melihat, jadi bagaimana juga bisa develop tim dan tidak mengganggu juga berkaitan dengan capaian kerja setiap bagian.
0: Gitu. Okay. Untuk pengrajinnya berapa orang nih sekarang di sana?
2: Pengrajinnya kurang lebih itu sekitar ada 25 sampai 30 ya, yang memang khusus pengrajin di sana. Ya.
0: Oke,
2: okay. Yang memang di luar untuk desainnya.
0: Ya. Oke, okay. Itu memang pengrajin masyarakat lokal di sana.
2: Masyarakat lokal di sana, okay. Kita berdayakan.
0: Ya, oke, okay. Ya, ya. Ini memang benar-benar memberdayakan masyarakat lokal, membuka peluang kerja untuk masyarakat lokal. Iya. Kemudian beli Komang Kartike. Iya. Kalau terkait harga-harganya nih, Bli, gimana mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat nih agar bisa terbayang, oh ya segitu range harganya, silakan Bli.
3: Oke, baik. Kalau soal harga nih agak sensitif. Sensitif. Tapi kita di Sunaka Jewelry kebetulan dengan 100 koleksi tadi, kita ada range harga yang emang cukup bervariasi.
0: Oke. Okay.
3: Okay. Jadi bisa dibilang itu dari 150 ribuan pun ada, sampai yang di highestnya itu yang tertingginya. Mungkin yang cari yang emang signature-nya kita banget, itu di puluhan juta pun ada.
0: Ada.
3: Tapi tentu berbanding dengan kualitas yang kita kasih. Gitu, bagus.
0: Ada harga, ada kualitas lah ya.
3: Gitu,
0: ya. Oke, kalau untuk pembelinya gitu ya, ataupun pelanggan di sana gitu, lebih banyak yang memang berusia dewasa atau generasi muda, bahkan lebih banyak menyukai produk-produk perhiasan Perak ini. Kan?
3: Oke. Okay. Biasanya kan kebetulan saya yang handle e-commerce-nya sendiri, yang online. Offline-nya pun kadang saya perhatiin nih banyak banget anak muda kebetulan yang baru-baru mau menikah, nyari cincin pernikahan tuh ada juga. Jadi bisa dibilang 50-60 lah, 50 yang emang seperti berumur, 60-nya mostly itu anak muda.
0: Oke, okay. Gitu. Jadi beragam lah,
3: beragam.
0: Seperti itu.
3: Semuanya
0: ya.
3: Semuanya kita tampung.
0: Oke, okay. Okay. Ya rekan dan rekan, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin rembuk bersama kami, silakan bisa di line telepon di 0361223361 ya, ataupun bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ya, bisa di nomor 0878988224200. Siapa tahu ingin tahu lebih dalam gitu ya terkait produk-produk dari Sunaka Jewelry ini, ataupun ingin mengetahui lebih dalam tentang edukasi terkait kerajinan perak, ya silakan bisa bergabung di sini, gitu ya. Nah, oke, okay, Pak Astitia, kalau terkait pemasaran, Pak, gitu ya, dalam di era digital ini, apakah juga melibatkan konten-konten kreator tertentu, Pak? Gitu ya. Atau memang murni memang mengandalkan tenaga di sana saja, Pak? Oke.
2: Okay. Jadi untuk memang digital ini nggak gampang ya. Jadi mau tidak mau kita harus melihat seperti tadi jalannya algoritma seperti apa, traffic seperti apa ya. Mau tidak mau kita harus ikut nih menjadi anak muda. Mau tidak mau beberapa memang kita kalau dirasa memang perlu booster, kita pakai influencer.
0: Influencer ya.
2: Apalagi produk-produk unggulan kita buat untuk promo pertama, untuk kita launching produk segala macam ya. Tapi yang kita memang lakukan ada berdayakan ada tim kita. Jadi ada beberapa organik kita mainkan tim internal untuk menjadi affiliate untuk memastikan engage dengan apa yang mereka jual, apa yang mereka produce ya. Itu yang lebih penting menurut saya daripada kita hanya itu biasanya peak-nya terus nanti akan balik segala macam itu yang kita ada risiko juga selain memang buang biaya segala macam itu yang kita harus timbang-timbang ya. Jadi strateginya aja kapan kita pakai misalnya alat tempur yang di bawah, kapan alat tempur yang di atas, itu aja.
0: Oke, okay. Bli Kartika, mungkin bisa diinformasikan sedikit gitu ya, kalau terkait pemasaran di era digital ini, apakah juga Bli membuat video-video pendek gitu ya, tidak hanya terkait perhiasan ataupun produk-produk kerajinan yang dihasilkan, tapi juga proses pembuatannya, edukasi mungkin merawat perhiasan perak, sehingga bisa menarik lebih banyak penggemar di media sosial.
3: Oke, okay. Kebetulan kita setiap harinya kita posting juga beberapa konten yang bisa mendukung atau promosi juga nih produk Sunaka. Jadi salah satunya memang kita setiap harinya posting selain produk tentunya, kita behind the scene-nya pembuatan produknya juga kita kasih tahu nih, biar jadi pemberitahuan apa namanya, pembelajaran juga nih buat teman-teman, biar tahu ini produk yang kita beli nih prosesnya gimana sih gitu, kita sediain juga. Terus selain itu juga kita setiap harinya juga kasih tips and trick, okay. Gimana sih cara ngerawatnya perhiasan, mungkin yang udah punya meskipun nggak beli di Senaka ya, itu beli ngerawatnya gimana gitu.
0: Oke, okay. Kerasa nggak ada trafficnya gitu ya, dari yang mungkin dulu awal-awal hanya foto aja gitu, terus sekarang dibarengi dengan konten-konten pendek, ini terasa nggak grafiknya ada peningkatan dan sebagainya nih?
3: Oke, bisa dibilang sangat berpengaruh, okay, sekali, sangat naik ya. bisa dibilang. Okay. Mungkin dulu emang berpatokan sama foto aja, emang media yang stick 2D gitu dia. Terus sekarang kita sudah bergerak ke 3 dimensi, video, reels, yang mungkin sekali tayang itu bisa dipantengin sama teman-teman RR itu bisa 2 menit, 3 menit gitu. Okay. Jadi bisa dibilang dengan saking lamanya ditonton itu bisa menarik salah satunya tuh customer juga ke Senaka gitu.
0: Oke, okay. Kalau sekarang itu pengiriman keluar Bali kemana aja nih Kibli?
3: Oke, okay, kalau dari keluar Bali selain yang di nasional di Indonesia khususnya, emang mostly kita ke Jakarta, ke Jawa ya, ke Jawa. Jawa. Okay. Kita juga ada ke luar negeri yang seperti saya bilang tadi, ke USA terutama, sama beberapa negara di Eropa, sama yang baru-baru ini kebetulan lagi lame juga customer dari Australia.
0: Oke. Okay.
3: Kita bisa provide juga pengiriman ke sana.
0: Oke, okay, baik. Kita jeda di segmen kedua ini, nanti kita akan kembali di segmen ketiga. Kami akan kembali selepas jeda berikut ini.
4: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
5: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
4: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
5: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
4: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
5: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
4: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
5: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
4: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
6: RRI Denpasar, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
6: Bisa dong, Kak.

0: Tidu adalah aktivitas duduk-duduk untuk menghangatkan tubuh dekat bungut paon atau tubuh perapian di dapur. Tidu biasanya dilakukan pada pagi hari saat udara terasa dingin dan penuh embun. Di daerah pegunungan, pada bulan-bulan tertentu, ngidu sering juga dilakukan sore atau malam hari. Biasanya dilakukan sambil memasak air, menanak nasi, atau sembari ngobrol santai minum kopi. Warga di desa-desa di Bali, kebiasaan ngidu atau dibungut paon jadi rutinitas tak resmi setiap pagi sebelum sarapan, sebelum ke sawah atau ladang. Kini, kegiatan itu semakin jarang dilakukan, bahkan mungkin sudah punah.
1: Kantun Kesarang Homa, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Rekadan Rai Agung Krisna ya, kali ini menemani Anda di segmen terakhir acara Teras UMKM ya, terkait eksistensi UMKM Jewelry di era digital bersama narasumber dari UMKM Sunaka Jewelry, Bapak IKD Astitia General Manager di Sunaka Jewelry dan Bapak Ebli Komang Kartike Divisi E-commerce Sunaka Jewelry. Kita sudah mendekati di jam 1 siang gitu ya. Terakhir mungkin bisa diinformasikan Pak Astitia bagi masyarakat ataupun pendengar yang ingin mengetahui produk-produk gitu ya dari Sunaka Jewelry ini, apalagi kan ada ikut pameran juga ya di Art Center. Silakan Pak. Silakan.
3: Jadi seperti tadi, terima kasih nih Bu Gong. Ya, jadi kita sebenarnya kalau melihat produk, jadi kita hampir 30.000 SKU kita punya, tapi koleksi memang kita ratusan. Jadi koleksi itu komplit dari proses dari anting, gelang ya, cincin segala macam. Jadi beberapa produk unggulan kita yang kita lihat pasarnya memang di PKP, jadi kita memang sudah persiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi kita memang belajar dari PKP tahun lalu, kita rasa kita lebih siap untuk sekarang announce di PKB di 2026 ini. Jadi segala persiapan tim virtual merchandisernya, produk, beberapa strategi marketing juga kita persiapkan, khususnya produk-produk unggulan kita akan kita turunkan di sana. Jadi termasuk harga ataupun beberapa promo yang bisa kita berikan bagi kramo Bali yang kunjung selama di PKB nanti. Jadi seperti tadi saya bilang bahwa memang kita punya 30.000 SKU dan cenderung memang ring atau cincin yang mendominasi ya. Tapi setiap koleksi punya cerita di balik produk itu. Jadi masing-masing. Jadi kita benar-benar mempersiapkan untuk kramo Bali khususnya di PKB ini untuk bagaimana suatu heritage hasil karya artisan dari pengrajin ataupun sentra perak ini bisa benar-benar dinikmati masyarakat di PKB nanti.

0: nggak kalah jauh dengan produk-produk dari luar, apalagi sekarang dengan mendominasinya produk-produk dari Cina karena adalah cost leadership, lebih memperhatikan harga. Saya rasa sebenarnya produk lokal itu punya peluang yang cukup besar untuk bersaing di kancah global malahan. Itu yang kita ngerasa berani, termasuk juga kenapa kita salah satunya ikut juga di platform internasional untuk memasarkan produk kita.
1: Okay. Ya baik. Beli Kartike, silakan diinformasikan beli di mana bisa dilihat produk-produk dari Sunaka Jewelry ini, medsosnya Instagram, Facebook dan sebagainya, silakan beli.
2: Siap. Jadi selain offline store kita yang ada di Jalan Raya Celuk, kita juga ada di A Center Bali Bangkit selama 5 tahun ke depan. Mungkin teman-teman RRI yang sekitaran Denpasar sekitarnya tuh bisa mampir gitu. Terus kalau untuk online-nya kita ada di Shopee. Bisa di search itu Sunaka Jewelry, Tokopedia pun ada Sunaka Jewelry juga, website pun ada, kita ada Sunaka Jewelry. Itu tepatnya itu di www.shopsunakajewelryid.com. Nah, selain itu juga mungkin teman-teman yang kurang familiar nih sama semuanya itu bisa chat WhatsApp aja, bisa. Okay. Itu di 081 0813 255 9552. Nanti kami bantu sebisanya gitu.
1: Baik, terima kasih Pak Astitya. Beli Kadek Kartike. Tidak terasa hampir satu jam ya kita ngobrol ya. Sukses untuk kedepannya ya, untuk Sunaka Jewelry ini, semakin banyak produk-produk yang semakin ada inovasinya dari Sunaka Jewelry ya, dan juga lebih banyak bisa menjangkau pasar khususnya internasional juga ya. Raka dan Rai, sampai di sini Krisa temani Anda di sesi acara Teras UMKM. Nanti setelah pas jam ya, Krisa akan kembali temani Anda di sesi acara yang lainnya. Tetap bersama Perempat RRI dan Pasar. Kami tutup acara ini dengan Paramesati. Om Santi Santi Santi Om.

Rakenan Rais, sebanyak 4 mahasiswa asal Bali sukses menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional. Para mahasiswa itu berhasil menyabet gold medal sekaligus penghargaan bergengsi Special Award dari World Invention Intellectual Property Association, WIPA, dalam ajang World Young Investor Exhibition 2026. Tim kolaborasi lintas kampus ini beranggotakan Kade Widiari, Dwi Anjani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Suwarmadewa, Nikade Sintia Pratnyani Putri dari Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Suwarmadewa, serta Kade Wisnu Nara Pratama dan Bagus Nyoman Windu Segara Putra yang keduanya berasal dari Fakultas Teknik Universitas Udayana. Ketua tim mahasiswa Kade Widiari Dwi Anjani di Denpasar menjelaskan inovasi yang diusung berakar dari keprihatinan terhadap masalah lingkungan di tanah kelahiran mereka. Mereka mengembangkan Swatebe, sebuah konsep redesign tebe, pekarangan belakang rumah tradisional Bali, menjadi lebih modern dan berbasis teknologi. Melalui Swatebe, sistem tradisional ini dimodifikasi agar lebih efektif dan ramah lingkungan, namun tetap mempertahankan nilai kearifan lokal Bali. Widiari berharap inovasi ini tidak berhenti sebagai prototipe perlombaan saja, melainkan dapat diterapkan secara nyata di desa-desa sebagai solusi pengelolaan sampah berkelanjutan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rajeng Ratu Widadani, Rekelan Rai Pemirsa, Program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Wali Titia Agung Krisna, Rekelan Rai, Nyaringin Idadani, Seribagin pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali, Ring acara ngelila olangun, kantos puputnya jam kali siang, Mali Jebos. Menjari Idadani, Sani Arsa, Nyaringin, Nurusa Ringgala On Air, 0361-223361, utawi ring WhatsApp, Pro 4 TRRI Denpasar, nge, ring nomor WhatsApp niki majare ide danes sane arsa nyarengin ring WhatsApp nandos niki nyarengin ring nomor 0878988224 0878988224

0: Berkelan rai tembang pengawit sing miketut bimbo nyenentu sambun kebiar sang sarang-sarang ngawitin acara ngelila ulangun siang dipuniki Sani Arsa nyarangin ringgala on air nurusang ringgalan telepon 0361223361 utawi talari WhatsApp perompat RRI dan pasar. Sama wita sari nyarangin penelpon ka pertama sang retitianggi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Raja Siang, Gongga.
0: Inggi, selamat siang, Kak Dania niki nggih. Nggih,
1: pacet pisan,
0: Gongga. Ah, puna pigatre Kak Dania.
1: Karet yang kena-kena mancen tareng ini.
0: Inggi, kena taler sampun ngwedang ajeng jam ke.
1: Ngwedang di rumi, balik jebot pembangun rumen ini wau karyane.
0: Inggi, inggi, inggi, terus.
1: Nanti. Yang terkena keribu bu,
0: di sini. Oh, iya, iya, inggi.
1: Ngasih tembang pun
0: cici. Inggi, tembang napi.
1: Tembang ni bakis kadangan ya, saking Janmes sarang putulina.
0: Oh, inggi, jantas inggi.
1: Inggi, datang megada kita megasami dungun, majang duga Krishna, rajang duga, suksema dogala.
0: Suksema.
1: Kutia, Brahma Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inggi, matur suksema Kak Dania, niki sampun nyarangin niki inggi. Sanetiosan, wali ringlan telepon 223361 inggi. Sanggre titiang niki, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, gengge.
0: Inggi, selamat siang. Tio, tio, tio niki. Aduh, matur suksema niki wenten angin titiang nyait, matu esan.
2: Tetap tadon
0: tadon bi ratu suksema banget nyen pandevi niki nggih.
2: Oh ya gitu Fitro amenika tiyang presido niko anggen Fitro kenten
0: yang nggih nggih penting sampun boleh kecunduk kumpul-kumpul dog niki nggih
2: heeh ternyata cantik sanggung
0: nggih nggih anak istri ya tuh
2: kan manase kene ada
0: orang sensor ring dah. Ah, oh, nggih volume radio nggih.
2: Eh, mana tiang ne yang si bawah sekarang acu di osan
0: gitu. Oh, jek gede mokoh gitu nggih.
2: Jangan sumbang ketemu jalung saja pun nanti
0: nggih. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nggih, nggih, nggih, nggih. Lanjut, lanjut, lanjut. Nggih, napi niki.
2: Layang-layang ada nggih.
0: Layang-layang nggih, jantas nggih.
2: Tadi nama kasur ada nang ngene bangkiang kok
0: nggih. Nggih. Nak tendados niki Kang Yang numun cutet makasami den be.
2: Oke, den sampun pas momen kakak sareng sami kode parangka sing dari nam gasan men tenang kesene. Nggih. Nggih. Keluarga mungkin tetap sehat ya rahayu nggih.
0: Nggih.
2: Menika mantan kok
0: nggih.
2: Sayang mentawan Om Santi Santi Santi.
0: Nggih, matur susume niki Pandevi nggih sane sampun nyarengin niki nggih. Selamat siang numun Kak Dania sampun nyarangin taler niki ring WhatsApp ngalantur taler niki wentan pan kaka niki ring sanggulan tabanan suksema niki kena rahayu niki sarang sami nggih rakalan rai sare bagin ngareng rumong piar sang sarang-sarang temanggu niki.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.
2: Sarang. Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kalian Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Petang Desa nemenit sampun laku saking jam siki siang. Kantor Besar Entitnya Agung Krisna Kalian Rai reng sesi acara Gelilok Langun kantos puput ni jam kali siang Bali Jebos. Ge boleh buka titiah ringgala on air 0361223361 G sangre titiah Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rajang siang, gengge.
0: Inge, selamat siang, jero mangku Sudeni.
1: Sampun sang geni tengah ini.
0: Sampun jangkep, jero mangku pun api, sampun niki.
1: Sampun pengpindo ling semangat.
0: Sampun ngwedang niki.
1: Ampun, misalnya wedang kan misi gulo. Bubuh sampun lah saya kek.
0: Bubuh sampun.
1: Wedang anu ni, emas bubuh niki semeton, keramon, uang dusun sampun tekong atau banten. Benjang wawa boko puro. Kapan depi sampun lah meneng. Bubuh cinta. Niang ke sawah saya bawa tu kek.
0: Niang ke sawah yang tegalalang.
1: Lah sampun magatrong dan semeton yang ro apa dana tumpak bobo benjang mamira yang rayu. Tembang kene gengge.
0: Napi.
1: Tembang ne mang ayu mala. Ayu mala.
0: Ayu mala.
1: Ayu mala.
0: Hah? Ayu ma. Ayu mara.
1: Okay.
0: Asane napi?
1: Apa tu ramu apa meme?
0: Mungkin dumun titian cingat niki dumun. Ayu marah, kenten ge. Ayu marah, sanen api bagus sulian editan, buang nyentane nika manten.
1: Nah, ayu marah kita kan ya dipilih tu ge.
0: Oh ge, jantas temen ge.
1: Mari bos di budal was pasalnya ngan ge.
0: Seksama.
1: Selamat, rajang rayu. Apa nak? Baik ke mamal wae tetep ngidang meneh.
0: Nggih.
1: Di kala gencang.
0: Nggih.
1: Nggih, semua tegala.
0: Suksema
1: nggih. Santi, santi, santi
0: Om. Nggih, suksema niki majareng jero mangku Sudani. Nggih, sane sampun nyareng niki nggih. Sane tiasan nurusang muali ring lan telepon 0361223361. Nggih, sagre titian niki. Om Swastiastu. Dorang mencelak ternyata niki nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Raja Ciatu nggih.
0: Nggih, selamat siang niki beli Arangga Pastawa.
2: Diharuskan.
0: Nggih, saru-saru piragi titian suarane lho. Oh, kalian mejelak niki aduh, aduh. Aduh pedalem nak kau niki tempi ragi, Bu.
2: Langsung ke mana? Cuaca hari ini dan pukasi mungkin kandung cerah cetar.
0: Cerah cetar menyala niki nge.
2: Tadi kemarin senyum negong ya.
0: Aduh.
2: Menyala menghibur sutar selan ini dia pun kentan. Ambil ngeraja kamu tu ya?
0: Nik siran eh?
2: Ini damnya apa ya?
0: Oh ini dah wau kak ni mantan ini nak bubuk koneh tu?
2: Oh giliran.
0: Giliran ge.
2: Ngasan teman tu ya?
0: Ge teman tapi ni ke?
2: Temannya ni sake gong dia pemain keturing gunggur pemain sana janji satya tu ya?
0: Gong dia janji satya ge.
2: Nih mengatur ni kita tengah makasam ke mantan. Majang ring tu juga, bukan
0: kau
2: salah.
0: Ya, om santi. Mater susema beli Royce Kane, gih. Sandi sampunya ringin, gih. Wentan Sira niki sani sampun nyarengin gong niang mesin nggih ring legian ngempu cucu sarang ngempu agung kak runtuh. Waduh do mogi geles kena pun operasi niki nggih pangnampekan kontrol kesangla inggi kena-kena niki geles kena niki nggih gong kak nggih Pak Ketut Sumarja ring Banjar Bengkel Denpasar sarang Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju Sumatera nggih sare bangkin rekelan rai temang numun saking Mo Ayu Mara buang nyantana.

0: Makan dan kesarang.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Rekalan Rai Ror Girumetit yang nyarangin ide danereng acara ngelilo olagut ge balai jebas sering jam kali siang perempat RRI Denpasar baca meskian serang perempat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Dona Sampura menawi tau yang tani waturit yang rikalang ngintar acara puniki sana mangkin di tiang Agung Krisna ngelungsur mepamit puputang di tiang untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

Bimbingan Teknis Pengembangan Ekonomi Kreatif Bidang Fotografi di Museum Seni Rupa Keramik Taman Sari pada Kamis kemarin. Kepala Sudin Parekraf Jakbar Sherly Yuliana mengatakan bahwa subsektor fotografi saat ini menjadi salah satu bidang ekonomi kreatif yang bertumbuh cukup pesat, seiring meningkatnya kebutuhan konten visual pada media digital, promosi usaha, industri pariwisata, pemasaran produk UMKM, hingga industri hiburan. Kegiatan ini pun dinilai sebagai bagian dari komitmen Pemkot Jakarta Barat untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif yang adaptif, inovatif, dan mampu bersaing di era digital. Beralih ke berita lainnya, Bangpo, Badan Pengelola Geopark Maratus atau BPGM Kalimantan Selatan terus memperkuat identitas Geopark Maratus sebagai representasi jiwa Kalimantan, baik dari sisi alam, budaya maupun masyarakat. Wakil Sekretaris BPGM, Theodorik Rizal Manik mengatakan pengembangan kawasan pada tahun 2026 mengusung tema besar Soul of Borneo yang mencerminkan kekayaan alam, budaya, dan kehidupan masyarakat Kalimantan yang menjadi daya tarik utama. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.00.

serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di seluruh Nusantara. Siang hari jam 1 siang hadir Suara Budaya Nusantara hari ini berjaringan dengan RRI Surakarta dengan tema Panglamar dan Paningset antara Pakem dan Pergeseran Zaman. Kita juga sudah terhubung dengan RRI Surakarta. Kita sapa dulu, ada Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
2: Kita juga sudah terhubung dengan RRI Surakarta. Kita sapa dulu, ada Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
3: Iya, selamat siang Po.
1: Iya. Kabar pripun Mbak? Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
3: Iya, selamat siang Po.
1: Iya. Kabar pripun Mbak?
4: Kabare sae.
1: Jauh iya, banget ya. Ini kok suaranya agak gema ya, kayak suaranya sare.
4: Mungkin
1: bisa dicek kembali Mbak Nining untuk audio di situ ada yang bertabrakan atau tidak.
4: Sebentar ya, Pak Lia ya. Ini okay, baru di handle sama.
1: Baik, sambil nunggu dari teknik di RRI Surakarta buat seluruh pendengar yang ingin bertanya seputaran tema kita hari ini antara Pakem dan Pergeseran Zaman, bisa hubungi di line interaktifnya Pro 4 Jakarta ataupun Pro 4 Surakarta. Kalau di Jakarta di 0213504510, dan nanti juga bisa kirim pesan WhatsApp di 0812112498. Gimana Mbak Nining, apakah sudah aman? Halo. Halo, suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu. Zoom-nya.
4: Halo.
1: Halo, iya. Sudah halo, masuk ya? Suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu.
4: Oke.
3: Okay. Halo, di sini halo. Sudah halo, masuk kok,
1: iya.
3: Ya?
1: Iya.
3: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya. Masih mute
3: gitu. Halo, di sini sudah masuk kok,
1: iya. Iya.
3: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Iya, masih delay dan double.
1: Betul.
3: Halo, di sini sudah masuk kok,
1: iya. Iya. Sudah ya. Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Iya, masih delay dan double.
1: Betul.
3: Halo, di sini sudah masuk kok,
1: iya.
3: Sudah
1: ya. Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Iya, masih delay dan double.
1: Betul. Oke, baik. Masih dicek kembali ya di RRI Surakarta terkait dengan audio hari ini karena emang suaranya double.
3: Cek kembali ya di RRI Surakarta terkait
1: sekali lagi buat para pendengar yang ingin bergabung seputaran tema kita hari ini antara Pakem dan Pergeseran Zaman. Nanti bisa ditanyakan langsung ya bersama dengan narasumber kita di siang hari ini, ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta. Siang hari ini ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta.

Kemudian yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini, bahwa beberapa istilah, karena ini disiarkan menyeluruh nasional, maka kami akan memberikan sedikit gambaran terlebih dahulu. Yang pertama tentang penglamar. Penglamar adalah tradisi adat Jawa ketika orang tua, pihak laki-laki akan menikahkan putranya. Kalau bahasa Indonesia itu ya melamar. Seperti itu. Nah, di dalam pernikahan adat Jawa ada proses seperti itu, melamar. Walaupun kalau kita zaman dulu itu ada prosesi yang dinamakan apa namanya nontoni, memastikan seorang wanita itu masih lajang atau bukan, memastikan statusnya dan sebagainya, kemudian baru acara melamar. Namun di zaman sekarang rasanya sudah tidak ada lagi seperti itu. Biasanya anak itu sudah masing-masing saling mengenal. Kemudian yang kedua, melamar. Bahwa melamar di dalam etika adat Jawa itu adalah haknya orang tua, artinya orang tua pihak laki-laki. Nah, kemudian yang kedua yaitu paningset. Paningset sebagai pengertian bahwa ketika lamaran itu diterima, maka pihak orang tua laki-laki menjalankan apa yang dinamakan paningset. Artinya jawaban bahwa lamaran itu diterima, maka selanjutnya ada prosesi yaitu paningset. Artinya mengikat kesanggupan atau kesediaan orang tua pihak wanita itu untuk menikahkan putrinya ke laki-laki yang tadi melamar. Seperti itu. Nah, itu kerangka dasarnya. Kemudian pakem. Kalau kita bicara pakem, pakem itu adalah semacam aturan dasar yang menjadi acuan adat itu dilaksanakan. Namun demikian, permasalahannya di zaman sekarang ini kan realitanya kan orang menganggap itu ribet, terlalu merepotkan dan sebagainya. Sehingga dipilihlah cara-cara yang praktis, cenderung formalitas seperti itu. Nah, padahal di dalam adat Jawa itu menikahkan itu adalah bukan hanya seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita, tetapi juga melibatkan keluarganya, artinya mempertemukan keluarganya. Kalau ini kita sebagai orang timur kan seperti itu. Kalau di barat kan biasanya hanya laki-laki dan wanita yang jatuh cinta, langsung melamar, menyerahkan cincin sebagainya. Hal itu ya salah satu yang ditiru oleh sebagian orang timur seperti kita. Nah, sementara kalau kita berpegang ataupun mengacu pada budaya kita, itu bahwa pernikahan itu adalah semacam kalau bahasa Jawa itu rembuk tuwo, pembicaraan antar orang tua, pembicaraan antar orang tua. Nah, di dalam pembicaraan orang tua ini berisi tentang satu, niat resmi. Niat resmi dari keluarga laki-laki yang akan menjodohkan anaknya kepada wanita yang dituju. Ini penglamar tadi. Kemudian yang kedua juga sebagai sebuah tata krama. Ya, di depan kami sampaikan bahwa pernikahan itu bukan hanya laki-laki dan wanita, tetapi sebenarnya juga mempertemukan kedua orang tuanya. Selain tata krama, juga merupakan bahwa pernikahan itu menjadi sesuatu yang tadi kan pertama resmi, ya niat resmi yang disampaikan, kemudian tata krama, kemudian yang berikutnya adalah dalam rangka penghormatan, artinya menghormati kedua belah keluarga itu. Nah, kemudian tata krama ini berakar dari sudah masa lalu, ya artinya zaman kerajaan kuno seperti Majapahit, kemudian juga zaman Mataram kuno, kemudian

0: mantap disusun dan dirapikan dengan bobot nilai-nilai filosofis Jawa itu di zaman Mataram Islam.
1: Okay.
0: Ya, baik oleh Keraton Surakarta maupun Keraton Yogyakarta. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa disengaja ataupun tidak sengaja, kalau kita bicara tentang budaya, biasanya yang menjadi acuan kiblat adalah keraton. Nah, kemudian keraton menjadi acuan sekaligus spirit terpeliharanya sebuah tatanan tradisi. Nah, namun kita tahu bahwa di masa sekarang ini kan orang mengejar hal yang bersifat praktis. Fenomena yang terjadi sekarang ini, misalnya acara adat hanya sebagai formalitas, ya, dilaksanakan, tetapi sekedar melaksanakan urutan tradisi sebagaimana adat dilaksanakan, sehingga waktunya biasanya misalnya dibuat simpel, besok sudah menikah, hari ini melamar, langsung diterima, langsung paningset, besok menikah. Padahal kalau kita menganut pada tata cara adat budaya Jawa, sebenarnya tata cara adat Jawa itu dalam istilahnya sudah runtut, berurutan. Kemudian juga logis, artinya secara berurutan masuk akal seperti itu. Nah misalnya ya, orang zaman dulu itu yang namanya menikahkan putra, melamar itu tentu datang. Tadi saya silakan sebagai mewujudkan niat resmi datang, kemudian menyampaikan sesuatu yang sampaikan, yaitu ingin menjodohkan putranya yang laki-laki. Kemudian saat itu tidak langsung diterima, tetapi mencari waktu untuk bergantian bertamu di kediaman orang tuanya pihak laki-laki. Dulu seperti itu. Jadi logis, selain membalas kunjungan sekaligus memberikan jawaban lamarnya itu diterima atau ditolak tidak. Seperti itu. Logis waktu itu. Tapi zaman sekarang kan tidak seperti itu. Kadang-kadang yang saat itu langsung diungkapkan, kemudian saat itu langsung ditanggapi, diterima seperti itu. Jadi cenderung formalitas. Sementara kalau zaman dulu itu yang digunakan sarana untuk melamar itu adalah sebuah surat. Jadi lebih resmi, surat yang menyatakan bahwa ingin menjodohkan anak yang laki-laki untuk menjadi suami dari wanita yang dituju. Nah, mengapa ada surat? Karena ini dijadikan acuan bagi keluarga pihak wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Artinya ada surat resmi, kemudian nanti ditanggapi, diterima atau tidak dan sebagainya. Itu bisa diterima, namun juga bisa tidak. Zaman sekarang kan enggak. Tadi saya ceritakan bahwa orang datang langsung menyampaikan maksudnya, langsung ditanggapi. Nah, bahkan di era sekarang ini, ibaratnya lamaran saja belum tentu diterima, tetapi sudah dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan sebagaimana yang disebut paningset. Ya. Sementara paningset sendiri kan sebenarnya ada makna-makna di balik kelengkapan yang ada. Sementara justru makna-makna yang atau barang yang memiliki makna ini sekat ini sepertinya malah sepertinya tidak terpikirkan, lebih ke yang bersifat material, mencari barang yang sekiranya wah, mewah, kemudian barang-barang yang berharga, sehingga tolok ukurnya jadi bergeser. Ada yang namanya dulu yang namanya paningset itu haning setirembak. Haning setirembak itu mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita bahwa lamarannya itu diterima, kemudian diikat. Diikat artinya ditali. Ya. Ditali. Kalau orang Jawa digondeli.
1: Ditandai gitu gondeli, ya Kanjeng ya.
0: Kemudian sehingga pada saat itu rangkaian acaranya dilanjutkan dengan liron kalpiko. Liron kalpiko itu kalau bahasa Indonesia itu tukar cincin. tukar cincin sebagai tanda resminya bertunangan, seperti itu. Namun saat sekarang kan sebagaimana tadi saya katakan, di era sekarang ini orang mencari praktis, proforma, yang penting semua terlaksana, kemudian hemat biaya.
1: Iya.
0: Ya, sementara mungkin seperti itu, barangkali ada baik. Sesuatu yang disampaikan.
1: Tadi kita tadi sudah dipaparkan oleh Kanjeng Seno, Mpok Lia. Barangkali sudah ada pertanyaan dari RRI Jakarta.
2: Oke, baik. Matur suwun Kanjeng. Saya belum sempat menyapa nih ya di hari ini. Kabar pripun?
0: Ya, pangestuni pun kabaripun sae.
2: Sae, alhamdulillah. Oke, baik. Kaitannya sama paningset ya, dan juga apa tadi namanya? Pakem, pergeseran zaman gitu ya. Itu kan emang ketika kita melihat fenomena sekarang ya Kanjeng ya, itu kan orang-orang ya tadi Kanjeng juga sempat menyampaikan serba praktis lah hari ini. Kalau Jawa tuh ngomongnya apa ya, ngaruhaken kali ya, ngaruhaken besoknya udah nikah gitu ya, nggak ada tuh yang namanya tunangan dulu lah. Kadang kan orang dulu nih ya yang saya tahu biasanya jeda 3 bulan tuh baru nikah, kadang ngaten nggih. Kalau orang Jawa kan seperti itu. Tapi sekarang orang-orang praktis ya. Tapi kalau melihat dari segi apa ya, pakem itu, apakah udah melalui pergeseran zaman? Dan ini pandangan dari Kanjeng sendiri gimana tuh? Apakah gak apa-apa nih gak kayak gitu gitu?
0: Kalau dari pandangan saya, sebenarnya kalau dilaksanakan seketika sebagaimana saat ini yang sering muncul, misalnya hari ini melamar, saat itu sudah langsung membawa perlengkapan paningset, kemudian besok sudah menikah, kalau orang Jawa ini namanya kayak gigi mongso ya. Gigi mongso itu terburu-buru. Tadi saya katakan bahwa lamaran saja belum tentu diterima, sudah disertai dengan perlengkapan paningset. Tadi saya katakan kan, berarti kan gigi mongso terburu-buru untuk pelaksanaan itu. Ya memang alasannya formalitas. Yang penting adanya dilaksanakan, walaupun sehari langsung jadi dan sebagainya. Namun dari rasa, sebenarnya akhirnya kan tidak logis. Ya. Akhirnya tidak logis. Tadi saya katakan, yang saya katakan tidak logis. Pertama, lamaran belum tentu diterima, sudah diberikan perlengkapan paningset, mengikat. Kemudian lamaran di seketika itu langsung dijawab spontan dengan lesan. Padahal tadi saya katakan mestinya lamaran itu adalah dengan resmi, dengan surat. Surat itu yang dijadikan acuan pihak keluarga wanita itu untuk apa namanya, untuk membicarakan dengan seluruh keluarga seperti itu. Baru nanti kalau bahwa dari pihak wanita itu sepakat, setuju, nanti pihak laki-laki setelah dikunjungi dengan pernyataan itu kemudian memberikan perlengkapan paningset. Artinya mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita yang menyatakan kesediaannya untuk menjodohkan putranya dapat itu tadi sebenarnya. Mestinya seperti itu.
2: Matur nuwun.
0: Sementara itu juga ada kelengkapan-kelengkapan yang mesti diwujudkan sebenarnya. Karena itu ada makna-makna simbolik dalam tradisi budaya Jawa. Ini yang banyak diketahui, sehingga sekarang yang muncul cari praktisnya, kemudian yang penting mewah, kemudian seolah-olah kayak orang jual beli ya. Semakin mahal semakin bagus.
2: Betul.
0: Seperti itu. Dalam tradisi Jawa itu ada
1: makna filosofinya, ada makna-makna ya.
0: Seperti
2: Oke, baik Kanjeng. Kebetulan saya pribadi orang Jawa juga, saya orang Pemalang. Di saya di Pemalang juga sebenarnya masih kental ya kaitannya sama dengan kayak gitu untuk lamaran gitu-gitu ya. Tapi saya lihat ketika saya di kampung saya juga kayaknya udah mulai bergeser nih orang-orang pengen praktis nih gitu ya. Iya, padahal kalau misal dari secara tradisi ada runtutannya gitu ya Kanjeng ya. Oke, baik. Mungkin kita undang interaktif kepada pendengar ya di siang hari ini. Nanti kita istirahat dulu, kita jeda lagu dulu, satu lagu. Buat pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan di WhatsAppnya Pro4 di 0812 1124928, atau teleponnya juga boleh di 0213504510. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa Mbak Nining?
3: Di 0 0895 2 0895 2 4 4, atau di 0271 638 145.
2: Oke, kita jeda lagu sebentar ya. Buat para pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan lewat WhatsApp dan line interaktif yang ada di RRI Jakarta maupun RRI Surakarta.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali hadir Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita langsung saja buka line interaktif di siang hari ini di 0812-1124928 atau 0213504510 untuk Jakarta. Dan di Surakarta di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 0895208952444 atau di 0271638145.
1: Oke.
2: Kebetulan di sini sudah ada Mbak Lia, boleh kami angkat nggih?
1: Boleh, silakan Mbak Nini.
2: Halo, selamat siang sahabat budaya.
3: Selamat siang sahabat Bapak dari Jakarta. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga dari Bapak dari Jakarta. Ini dengan Ayu dari Maluku Tengah.
2: Oke, Mbak Ayu.
1: Mbak Ayu, silakan pertanyaannya Mbak Ayu.
3: Ya, Mbak Nining. Sama Mbak, siapa berapa dari Jakarta?
1: Ada Polia di siang hari ini.
3: Ya, sama Polia. Karena sama Kanjeng Suseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kanjeng.
4: Selamat siang.
3: Ya, penglamar pengantin dalam adat Jawa. Ada pakem pelamaran adat Jawa dulu kan pada urutannya ya, Kanjengnya. Apakah sampai saat ini masih dipakai urutan pakem pelamaran adat Jawa dulu sesuai dengan pergeseran zaman sekarang sudah modern? Untuk urutan-urutannya masih dipakai atau sudah tak lagi gitu ya. Contoh kayak saya orang Sulawesi tapi masih ada biasanya kalau pelamaran itu harus melihat hari yang baik gitu ya. Kalau di Jawa kan kayak hitungan weton seperti itu. Gak sembarang untuk menentukan hari gitu ya, harus ada musyawarah dari kedua belah pihak. Aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nining, mungkin sebelum dijawab kita angkat dulu telepon dari Jakarta ya, biar sekalian nanti dijawabnya ya. Oke, selamat siang sahabat budaya.
5: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, Cegu. Alhamdulillah sehat, Cegu.
5: Alhamdulillah sehat ya. Semalam siang ini Suara Budaya Nusantara kedatangan RRI Surakarta ya, begitu ya.
1: Betul, betul. Dengan RRI Surakarta ada Mbak Nining. Mungkin disapa dulu kali
5: Mbak Nining, bulan dari biasanya nih Pak Jadi ya, Pak Jadi Irma ya. Betul ya Mbak Nining ya. Dia kabare, api-api pasti ya. Api-api saya. Salam kenal dulu sing ganteng iki lho. Dikerubutin wedo dua. King Bumi Maya ya atau Suseno ya. Assalamualaikum.
1: Suseno.
5: Salam kenal dengan Ria itu Cik Guri ya, karena guru panggil Cik Gu. Cik Guri ya di Jakarta Selatan ya. Memang ini tadi apa temanya panglamar dan pangningset ya, antara kepakem dan pergeseran zaman. Wih, pokoknya tadi sudah paparannya sudah banyak nih. Dalam tradisi pernikahan adat suara kata ini pengamaran atau lamaran ya, dan pangiset atau set barang pengikat mengalami pergeseran makna dan bentuk pakem keraton yang sakral yang syarat simbol filosofis kini banyak disesuaikan dengan nilai kepraktisan ekonomi dan modernitas di tengah masyarakat, begitu ya King Suseno ya. Nah jadi saya ingin tahu nih seperti apa tadi sudah ya tahapan bentuk acara pengamat, pergeseran zaman, nah isi barang pengikat atau pangling set begitu ya. Nah seperti apa nih nilai yang berubah atau faktor pendorongnya gitu loh King Suseno, ini dengan apa tuh ya nilai yang berubah nih, faktor pendorongnya tuh peralihan fungsi ya, terus dengan bagaimana dengan praktisnya dan ekonomisnya sampai saat ini apakah masih ada begitu, apalagi kan Solo kan tadi udah dinyanyikan kota Solo. Nah itu dua aja tanggapannya King Suseno. Walaupun terjadinya akulturasi dan modernisasi ini, inti dari nilai silaturahmi dan harapan baik bagi kedua calon mempelai ini masih terus dijaga oleh masyarakat Surakarta hingga saat ini untuk mengeksplorasi layanan kebutuhan perlengkapan antara di area Solo. Begitu King Bikrasono.
1: Oke,
5: jadi boleh pantun kalau pantunnya bahasa Jawa, tapi kata-katanya kalau salah ya maaf ya, bahasa Jawanya kan belum lancar. Begini pantunnya kayak apa Mbak Ning. Kalau salah mohon dimaafin kata-kata bahasa Jawa gini. Melaku-melaku sore ning taman Sriwidari. Ojo lali mampir tuku es dawet. Adat pakem mantenan ojo dikurangi, ditambahi setitik ben luwi semangat. Itu pantun dari Cidur. Ya, terima kasih banyak Wani sama King Soseno sama Mbak Polia. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Guri atas pertanyaannya ya. Silakan Kanjeng Soseno mungkin bisa langsung dijawab ya.
4: Terima kasih Mbak Lia, Mbak Ning juga. Terima kasih Mbak Ayu di Maluku dan Bu atau Mbak Guria di Jaksel. Pertama panglamar, tentang panglamar. Orang Jawa biasanya memang mencari hari yang diyakini baik supaya ada energi positif bagi yang melaksanakan. Ada itu ada ilmunya tersendiri. Kemudian panglamar, tadi saya katakan. Panglamar ini mestinya ada dari pihak keluarga laki-laki itu, orang tuanya datang atau diwakilkan, di situ ada juru bicaranya, kemudian juga membawa saksi dua. Nah, ini logisnya, jadi adanya menyaksikan, oh benar bahwa itu melamar dan sebagainya. Nah, dan yang penting sebenarnya adalah surat.
1: Surat
4: yang akan dijadikan acuan dari pihak keluarga wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Itu kemudian tentang memang dalam pelaksanaan sekarang itu kan mencari praktis ekonomis dan modernisasi yang sebagaimana disampaikan oleh Mbak Guria di Jaksel tadi. Paling set juga di supaya yang praktis, bahkan ketika off air Mbak Ning Melandari juga cerita kalau sekarang tuh ada justru yang mempersiapkan wanita. Alasannya apa? Karena laki-lakinya jauh. Nah, sehingga supaya tidak merepotkan membawanya, langsung aja dibuatkan, disiapkan, nanti tinggal secara
1: gitu
4: formal
1: ya,
4: diserahkan seperti itu. Nah, kemudian karena waktunya ini apa namanya sudah
1: terbatas ya.
4: Ya, mendekati. Secara simpel saya sampaikan misalnya tadi singgung tentang makna filosofis dari tentang paningset. Ada tiga bagian. Yang pertama, paningset itu perlengkapan yang dinamakan paningset itu pertama. Ya, perlengkapannya pertama paningset, orang Jawa bilang setagen. Setagen itu boso kromonya, boso halusnya Jawa. Itu paningset. Artinya mengikat.
1: Mengikat.
4: Di sini maksudnya adalah mengikat ungkapan dari keluarga pengantin pihak wanita, bukan belum ada istilah pengantin pihak wanita yang menyatakan bahwa bersedia putrinya itu akan dinikah oleh laki-laki yang tadi melamar. Kemudian paningset yang kedua itu sindur. Sindur itu kain warnanya merah dan putih. Merah dan putih. Kalau kita melihat pengantin Jawa itu, orang tua nyingepi sindur, bagian pundaknya ditumpangi kain merah putih. Ya itulah sindur. Kain merah putih itu sebagai simbolik bersatunya laki-laki dan wanita. Artinya berjodoh. Ya, berjodoh. Menyatukan seorang laki-laki dan wanita menjadi suami istri berjodoh. Kemudian yang ketiga adalah kemben. Kemben itu kalau sekarang lebih sederhana adalah BH. Mengapa kok itu yang menjadi kemben itu yang menjadi bagian daripada perlengkapan pokok dari paningset. Ya, untuk mengikat tadi bahwa setiap orang berjodoh, setiap orang menikah pasti berharap memiliki keturunan. Lahiriahnya kemben ini atau BH ini untuk menjaga, bahasa Jawa itu jagi teleng tedaning jabang bayi, menjaga untuk kebutuhan bayi. di situ ada simbol sebagai lambang kesuburan. Tata lahirnya bahwa itu adalah menjaga kehormatan, kesopanan. Tetapi dalam batinnya itu sebagai simbol doa akan diberi keturunan yang dengan apa namanya asupan yang cukup. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan kain sinjang. Sinjang itu jarit. Kalau wanita berkebaya di bagian bawah itu jarit itu pun harus teruntum.
2: Motif
4: batik ya, teruntum itu seperti bintang-bintang kecil-kecil yang banyak. Kalau di tempat orang punya kerja biasanya dipakai oleh orang tua pengantin, kedua pengantin itu teruntum. Di situ simbolik doa yang disamarkan. Doa yang disamarkan artinya apa? Ketika seseorang mengalami kegelapan, semoga mendapatkan terang walaupun sebesar seterang bintang yang hanya kelip-kelip seperti itu. Tetapi ketika orang mendapatkan satu keberuntungan, harus ingat bahwa pada saatnya orang juga akan mengalami masa-masa gelap. Jadi perlengkapan ini mengandung doa yang disamarkan, harapan, kemudian ajaran atau piwulang, dan banyak hal untuk laki-laki dan wanita yang akan menikah. Kemudian yang kelima adalah sesupe. Sesupe itu cincin. Dan bagi orang Jawa, cincin itu harus yang halus, tidak ada permatanya. Tanpa ada garis-garis, ya harus sebagai lambang ketulusan hati. Ya, makanya bagian daripada prosesi penyerahan pangsit ini nanti ada tukar cincin. Cincin yang dipakaikan sebagai lambang ketulusan hati untuk mencintai, secara resmi sebagai simbol bahwa sudah bertunangan. Kalau orang Jawa mengatakan pepacangan seperti itu. Nah, kemudian ada kelengkapan yang mengiringi, yaitu dinamakan abon-abon pangsit. Di oper tadi Mbak Nini juga menyampaikan ada pisang ayu suruhayu, simbol doa. Pisangnya harus pisang raja. Simbol doa harapan untuk laki-laki dan wanita yang akan saling mencintai ini atau saling mencintai ini, agar diberi keluhuran derajat dan kemuliaan hidup. Lambang keluhuran lan kamulian sebagaimana raja, maka pisang raja. Agar mendapatkan kehormatan, keluhuran derajat, ketingginya derajat seperti raja, kemudian kemuliaan, kenikmatan hidup seperti raja juga. Nah, itu pisang rojo. Kemudian yang kedua adalah suruh ayu. Suruh itu apa ya kalau bahasa Indonesia-nya?
2: Daun sirih.
4: Daun sirih. Itu pun yang dipilih yang matemu rose, orang Jawa bilang matemu rose, artinya ketemu rasane. Ketemu rasane. Rasa yang artinya rasa yang memang menyatu. Ya, ketemu rasane, saling cintai. Orang Jawa ada ungkapan seperti kaya lumah lan kurepe yen ginike padha rasane. Bersatunya rasa keduanya. Ya, tentu dengan harapan nanti Tuhan akan memberikan keturunan, walaupun keturunan diberi atau tidak itu rahasia Tuhan, kita tidak tahu. Tetapi sebagai simbol doa ya mesti diungkapkan dengan barang yang diistilahkan orang Jawa sebagai sastra cetha pinggir. Sebuah doa yang disamarkan melalui kelengkapan.
2: Melalui simbol-simbol. Ya,
1: oke,
2: simbol,
1: baik.
2: Simbol.
4: Kemudian ada segogolong.
2: Segogolong.
4: Nasi putih yang dibuat bulatan. Ya. Golong itu artinya tekad bulat. Hatinya di dalam menjodohkan anak laki-lakinya dengan wanita yang dilamar tadi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jeram gulung, jeruk glundung, jeruk Bali atau jeruk Madiun itu. Artinya menyerahkan. Menyerahkan, karena kita dalam tradisi Jawa menikah itu sebenarnya adalah kewajiban orang tua pihak wanita.
1: Oke.
4: Walaupun ada menikahkan ini dilaksanakan oleh pihak laki-laki, namanya diukup. Atau di keraton pun, walaupun putra Sinuwun itu laki-laki, beberapa diantaranya juga dinikahkan oleh Sinuwun sendiri.
1: Oke, ngapunten Kanjeng, mengingat waktunya sudah terbatas ya. Udah jam 2 siang nggak kerasa ya, berarti pada intinya ada banyak sekali ya untuk paningset ya, beberapa hal yang sebenarnya itu ada tapi sekarang tuh ya mulai bergeser ya karena perkembangan zaman, mungkin seperti itu gitu ya nggak Kanjeng ya. Kayaknya emang harusnya 3 jam kali ya Mbak Nining ya ini. Pembahasan seputar budaya. Iya. Tapi terima kasih banyak untuk waktunya di siang hari ini ya Mbak Nining dan Kanjeng Suseno ya. Mungkin pertanyaan dari pendengar juga tadi udah sempat terjawab. Makasih banyak sekali lagi, sampai jumpa di lain kesempatan waktu ya. Sugeng siang Kanjeng dan Mbak Nining.
2: Terima kasih Mbak Lia.
1: Hatur nuhun.

Akhir Rai menjelang Hari Raya Idul Adha, lesunya aktivitas ekonomi mulai dirasakan oleh para pedagang hewan kurban di Kabupaten Jemberana, Bali. Salah satu lapak penjualan terbesar milik Haji Mubin di Desa Banyu Biru, Kecamatan Negara, kini tampak sepi dari hiruk pikuk pembeli. Tahun ini, Haji Mubin mengaku harus gigit jari lantaran permintaan hewan kurban, khususnya kambing, merosot tajam hingga 25% dibandingkan tahun lalu. Jika pada Idul Adha sebelumnya ia mampu menjual lebih dari 250 ekor kambing, kini pesanan yang masuk bahkan belum menyentuh angka 200 ekor. Kalau permintaan tahun ini di tempat Haji Mukmin memang agak menurun dibandingkan tahun lalu. Ini mungkin karena adanya pergantian kepanitiaan hewan kurban yang mungkin dari panitia sudah punya tempat lain untuk memesan hewan kurban. Ironisnya, penurunan omset ini terjadi di tengah melimpahnya stok kambing di tingkat peternak lokal. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala.
3: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dan

Halo, halo, halo, Keren Rai. Kembali lagi di acara kesayangan Anda, di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama saya, Gede Duta, ya, yang akan menemani kalian semua 2 jam ke depan. Nah, acara ini tentu saja hanya ada di 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Hari ini Deduta akan mengajak Akad dan Rais semua untuk bergoyang dangdut. Semoga nanti lagu-lagu yang Deduta sajikan bisa membuat Akad dan Rais semakin semangat ya, dan juga asik ya goyangnya. Nah, Akad dan Rais nanti akan Deduta buka ya sesi request lagu, tentunya di line telepon 0361-223361. Bisa juga nanti senggol Deduta lewat WhatsApp di 087-898-822-420. Dan jangan lupa bisa komen juga di postingan paling atas nih di Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Jadi sebelum Deduta buka, siap-siapin dulu ya lagu yang ingin Akad dan Rais request ya. Nah, biar semangat nih Akad dan Rais, mari kita buka dulu acara ini dengan sebuah lagu nih pilihan dari Deduta. Semoga Akad dan Rais bisa ikut berdendang nih dengan lagu ini.

0: Itu dari Inul Daratista ya, yang judulnya Masa Lalu. Nah, lagu ini merupakan ciptaan dari Miswan Samudra ya, dan lagu Masa Lalu ini sering banget nih di cover oleh musisi-musisi dangdut koplo. Nah, makna dari lagu ini sendiri mengisahkan tentang kegalauan dan kecemburuan seseorang terhadap pasangannya yang masih sering dihubungi oleh mantan kekasihnya. Jadi gimana keadaan Rai? Masa lalu biarlah masa lalu. Oke, karena kita tinggalkan masa lalu, sekarang kita masuk ke masa sekarang. Dan sekarang adalah sesi request lagu. Ya, seperti biasa, kita buka nih di 0361-223361. Ya, sudah ada penelpon nih. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Asik, tumen.
0: Tumen, nih.
1: Dapat ini.
0: Niki dari Tabanan.
1: Ini dari Gianyar.
0: Gianyar. Dengan siapakah ini?
1: Siapakah?
0: Aduh, siapakah ini? Deduta lupa nih.
1: Lupa ya?
0: Lupa Deduta ini, mohon maaf.
1: Siapa aja yang ada di Gianyar sering masuk ke sini.
0: Waduh.
1: Itu dah. Alah, lo Deduta.
0: Iya, siapa ya?
1: Siapa ya?
0: Aduh, Deduta lupa ini, mohon maaf ya. Oke, ini mau request lagu atau salam-salam dulu?
1: Ya, mau request lagu juga.
0: Ya, request lagu apa?
1: Ini Niang.
0: Niang Kirana?
1: Ya, betul.
0: Eh, gue yang bukan ya, Deduta. Ini nih, pikun.
1: Tumben dapat.
0: Tumben dapat yang pertama lagi ya.
1: Yang pertama.
0: Mau dibuka dengan lagu apa nih, Niang?
1: Ini buka dengan lagu apa ya?
0: Ayo, apa itu?
1: Ya, jumpa ini apa namanya?
0: Apa itu?
1: Aku jumpa pertama itu dari Ida Laila.
0: Oh, jumpa pertama ya?
1: Iya.
0: Jumpa pertama.
1: Sama Mus Mulyadi.
0: Mus Mulyadi, ya. Oke, lagunya sudah siap ini. Niang mau salam-salam dulu, silakan. Senggol-senggol.
1: Ya, salam-salam dulu. Ini ada Mahandira juga ya, sudah sehat ya. Ah, sehat-sehat, Mah. Ada Nita Pejaten juga. Mas Tumini juga, Mbak Egi. Ayuna. Ada Gung Biang Sri Kekoreng juga ya. Ada siapa lagi? Ada Bu Suartini, Bu Sinta. Ada Bu Ayu Silongan, Bu Ayu Tuban, Bu Utu Keboyuwo, Pak Yanarbo juga, Pak Dipolos Jayo juga, Peskane, Pak Murdayo, ada Pak Dejapo, ada Pak Tut Wirko juga. Ada siapa lagi? Ini Mika Jalan Nangka ya sudah pernah naik. Ada ini ada Jerumangku Kuta Waringin juga. Ada Bu Eka BB juga, Bu Eka Sampidi. Ini ada Bu Janura juga ya. Bu Jero Susi. Ada Lo Sekar Satung Tayang juga. Ada Bu Jero Jerman juga. Ya siapa lagi ya? Ya ini ada Pak Digunawan juga. Ya untuk

0: banyak ya.
1: Iya ya. Ya Dedika. Itu dulu ya.
0: Gini ya.
1: Ya sampai jumpa. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye nih yang Kirana. Inggih itu dia tadi yang pertama nih, dapat kesempatan pertama ada Niang Kirana. Nah ini sudah ada yang nyolek nih dari Bu Putu Kebo Iwo, minta dikedetin. Ayo Bu Putu Kebo Iwo, naik ya, siap-siapin ya teleponnya ya. Oke, untuk akan Rai, siap-siapin HP-nya karena Dedu tak akan buka nih line teleponnya. Silakan bisa langsung di 0361-223361. Ya, sudah ada penelpon. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gede Duta, bagus.
0: Asik.
2: Asik.
0: Benar lu, dari daerah mana ini?
2: Sadur
0: Dik Nadia.
2: Iya betul, 100 untuk Gede Duta.
0: Oke Dik Nadia, pekak di mana ini?
2: Ada di samping ini, lomba mencet HP.
0: Wah lomba berdua. Padahal berdua lomba.
2: Mula ada yang belanja kan mencet HP dah dulu.
0: Iya benar, mumpung gak ngempu juga ya.
2: Iya, gak ngempu libur, off sekarang ngempunya juga.
0: Oh, iya.
2: Besok baru lagi.
0: Oh, iya. Iya, Dindi, sama Pekak gimana nih kabarnya, sehat?
2: Sehat-sehat, Gede Duta gimana?
0: Sehat juga.
2: Ya, semoga sehat selalu ya.
0: Sudah ngeteh kah ini berdua?
2: Ya sudah, udah jam 2 dari bangun tidur langsung nggak bikin teh gitu.
0: Wih, mantap.
2: Mantap, jam segini santai dulu nunggu orang belanja.
0: Iya, sambil nunggu mau request lagu apa nih?
2: Lagunya apa ya? Tahan dulu. Cerita Nati katanya buka dari Irmawati, ada ya?
0: Ada.
2: Ya itu aja. Okay. Salam-salam dulu ya.
0: Oke, silakan.
2: Ya, tadi Niang Kirana ya. Selamat sore, ada Bu Putu Kebo Iwo, ada Paya Narbo, ada Nini Mika, ada Nini Ita, ada Mbak Indira, ada Mak Andek Kapal, Leroy Skani, ada Pan Devi juga, Budek Kemang Mate, ada Gek Mas Payangan, ada Tugus Bawo ya, Bikin Aro, Paman Pandu, ada Bu Eka Batu Bulan, ada Bu Ana, Pak Putu Yase, ada Pak Didi ya, ada Oda Kadek ya, ada Mbak Tiara, Pak Tur Mudaya, Pak Depolos Jaya, ada Wini, Mbak Tunini, Pak Tur Mancung, ada Yoga Saputra, ada Mok Suwartini, Mok Lusekar juga, ada siapa Pak Eka Plago ya, ada siapa lagi ya, Agung Yang Yoga juga, Pak Eka Pengembungan, ada Gung Biang Seri juga, ada Pak Nadelana, ada Pak Manpanu ya, ada Bu Sinta, ada Bu Jero Cinago juga, Bu Agung Guang, ada siapa lagi ya, pokoknya Pak Nyoman Suwarjano juga ya, ada Yoga Saputra, ada siapa lagi ya. Ya pokoknya bungkus dulu jadi satu ya, ada Duta ya.
0: Oke, dibungkus pakai apa? Pake nih bungkusnya?
2: Pakai daun pisang, semaknya 4 biar keliling ya.
0: Siap, biar keliling.
2: Biar kebocor.
0: Siap, Dini.
2: Ya buat Duta, selamat tugas. Makasih, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, Dini dan Peka Dania. Ya itu dia tadi Nini Dania dan juga Peka Dania ya, yang sudah request lagu dan juga salam-salam. Oke, sekarang Deduta bacakan ini yang nyenggol. Tadi ada yang nyenggol nih, sudah ada yang nyenggol. Nah, Niki Wente Bulu Daweng dari Klungkung Kemasan yang hadir monitor juga acara Pudangdut. Tadi juga ada Bu Putu Kebo Iwo nih yang nyolek Deduta lewat WhatsApp. Untuk akan dan rakyat yang lainnya bisa langsung colek-colek salam-salam lewat WhatsApp atau Facebook juga nih. Nah untuk itu sekarang saatnya Deduta putarkan lagu requestan dari akan dan rakyat.

0: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Weh, Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedeh? Santai, santai. Slow, slow. Udah gengkas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Beli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermesos itu, kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli keto. Bijak bermedia sosial itu keren. Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, masih di acara Prodang Dudang. Dud adalah kita. Bersama saya Gede Duta, pastinya di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, tadi sudah kita putarkan nih lagu requestan dari Niang Kirana dan juga Nini Dania. Nah, kembali Duta buka Niki Len teleponnya di 0361-223-361. Silakan Bu Putu Keboiwo, gimana nih? Ayo, ayo, naik semuanya, keren rai. Nah, ini sudah ada penelpon. Halo, Prodang Dud. Halo, Prodang Dud.
1: Halo, Prodang Dud. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Niki dari daerah mana ini?
1: Daerah mana ini? Ayo
0: coba. Dan pasar ya ini. Ya.
1: Bocah
0: sudutnya nampang. Pasar Niki.
1: Di Ternate.
0: Iya, Bu Sinta.
1: Oh, kalau udah di Ternate pasti ingat dah.
0: Iya, mohon maaf. Ini pembalap kita ini.
1: Pembalap hebat
0: kita ini. Gimana kabarnya Bu Sinta?
1: Baik, lagi nanding sanang untuk besok.
0: Oh gitu.
1: Besok kok bubuh dalan di Banjar.
0: Oh iya, Sabtu besok ya. Iya.
1: Iya, mau mekidung besok.
0: Yes, ngayah mekidung. Mantap.
1: Iya, Santi.
0: Santi. Yeah. Ibu Sinta mau ditemenin nyait pakai lagu dangdut apa nih?
1: Dangdutnya Lirikan Matamu.
0: Lirikan Matamu. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Oke, lagunya sudah siap ini. Bu Sinta mau salam-salam, silahkan.
1: Ya, mau salam-salam dikit ya. Tadi Nini Dania sama kakek itu baru hebatnya itu gila-gila kayak AP itu.
0: Iya, berdua rebutan katanya.
1: Berdua hebat. Sama Niang Kirana udah tadi.
0: Ya, sampun agaknya.
1: Ya, mau kirim salam Bu Yan Suartini. Ada Bu Eka Bebe. Ada Tante Jerman. Ada Niang Murni, Nini Ita, Nini Agus, Kak Angga, Kak Rai di Legian, Pandepi juga. Pandepi juga ngasih tiyo, dumun gede.
0: Okay,
1: kenang-kenangannya ya, pernah ke Penatin tuh ngasih tiyo dua.
0: Iya, buat nyait ya, dibuat nyait sekarang.
1: Iya, kenang-kenangan Pak Desi. Juga ada Jo Mangku Sudani, ada Pak Yanarbo sama tugeknya, Pak Depolos. Ada Nini Tuade, Mbah Sunindi, Jiru Susi juga, Pak Dekarjo juga, Mbah Indira juga, biar cepat sembuh ya. Mbah Butera juga, sama Pandi Setiawan juga, ada Pak Man Pandu. Ini ada Gung yang Uban di Penateh ya, sama Gung yang dengan bubuhnya, baru habis Mam Bubuh ini dikasih bubuh sama Gung Niang.
0: Mantap.
1: Bubuh nasinya deh, enak deh.
0: Ih, pantes lah ini bersemangat ya.
1: 5.000 banyak dapat.
0: Oh, kenten. Wih, murah ya.
1: Iya, nanti kak kirimin lah ke studio ya.
0: Ah, boleh.
1: Ada Nini Santa juga ya. Nini Santa juga, Pak Man Pandu juga. Sama Kak Eka, Pak Eka Mama, sama Kak Pak Eka Plago juga. Ya, semuanya deh yang ikutan dangdut.
0: Oke.
1: Ini juga Bu Yasmin sama Bu Mulyati di Penasih ya. Semoga sehat semuanya. Penggemar radio dangdut, dangdutnya di mana berada, semoga sehat semua ya.
0: Oke.
1: Bye bye.
0: Ya, keren lagi itu dia tadi Bu Sinta. Oke, sekarang Duta buka kembali nih line teleponnya. Siapakah yang ada di belakangnya Bu Sinta dari Penateh? Nah, sudah ada penelpon nih. Kita coba, siapakah ini? Halo, Prodang Dud.
2: Jatuh bangun aku mengejarmu. Dari pandangan dong diri.
0: Bu Vera.
2: Ada baru dapat dari Prodangdut adalah kisah dari Sabang sampai Merauke.
0: Asik.
2: Terima kasih Bu Sinta, semoga Tuhan ngasih berkah yang banyak.
0: Langsung karena.
2: Ya.
0: Bu Pera gimana nih? Lagi di mana nih?
2: Di pasar.
0: Lagi di pasar.
2: Tabanan. Ngalih belin bas.
0: Ngalih belin bas, ngalih bekel.
2: Ngalih bekel dan pada melalui mani ke perempat RRI. dari mana dia? Bener nggak? Walaupun tiang tak punya uang simpenan, tapi ini Ita cegek. Salah nih Ita cegek. Langsung mana sing mani nih Ita cegek.
0: Langsung dicolek sama Ita.
2: Inilah kekayaan terutama Gus. Kerukunan.
0: Yes, kerukunan siap.
2: Kerukunan. Perempat RRI. Mantap.
0: Mantap Bu Vera.
2: Mantap. Perempat RRI ini satu-satunya radio mencerdaskan kita.
0: Ah, cocok Bu Vera.
2: Mencerdaskan saya Bu Vera. Dapat pelajaran besar dari Perempat RRI. Maka dari sana Perempat RRI maju terus pantang mundur.
0: Merdeka.
2: Ya, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Asik. Orasi merdeka.
2: Aduh, lagunya jatuh bangun
0: enggak? Oke, jatuh bangun.
2: Jatuh bangun aku mengejar deduta. Dari pagi aku dah dapat on air. Walaupun aku beli pursa daripada beli dokter. Daripada beli obat. Inaan beli pursa. Aduh, nih dah kenangan nih. Ya, aduh, dicolek-colek masih terus sama Nita.
0: Nah, terus colek-colek ya. Tuh.
2: Belum dapat Nita. Pokoknya pendengar Perempat RRI dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia, salam sehat, salam semangat dari Bu Vera. Ini Aji AGK ya. Selamat ya. Ini siapa nih lagi? Banyak.
0: Banyak lah saya nyolek Bu Vera nih. Bingung Bu Vera, bingung.
2: Dunia zaman sekarang. Aduh. Ya ini colek, makasih. Oh ya ya Pak Arbo, Pak Yanarbo.
0: Pak Yanarbo.
2: Pak Yanarbo bagus enggak nal pantut mancung pesek.
0: Oh mancung ben pesek gimana ini?
2: Bang Alif naik Bang Abang amplop. Angon beli bahas. Aduh, ini ada gak?
0: Gih.
2: Oh, yang abang, batu sih, abang yang lain.
0: Adi, batu, abang, joh aja abang-abang batu.
2: Yang abang, amplopnya. Aduh, bagi yang mau nyumbang sini, bawa pasar Sabanan sumbangannya, bos-bos kita semua.
0: Tiba-tiba minta sumbangan, Bu Vera.
2: Iya. Bu Vera siap mengedarkan gitu.
0: Mengedarkan, menerima gitu.
2: Iya, menerima dan mengedarkan karena banyak masyarakat kita yang kekurangan.
0: Nice, mantap.
2: Mantap, terus terang gitu. Iya, tidak menggulit, terus terang aja gitu. Ya, pokoknya salam sehat, salam semangat. Salam warga Pasar Sabanan, Pasar Dovalo, Bu Wira, selamat berjualan ya. Deduka.
0: Iya, Bu Vera.
2: Bagus, ganal.
0: Iya, Bu Vera cantik.
2: Nyala. Apa bagus nih kicen tiang ratu, pokoknya ketawa terus.
0: Iya.
2: Tapi waktu on air aja, bukan terus. Pokoknya biar pendengar itu guys banyak ke sini, bagi yang sini ada ngoleng-ngoleng tiang ya karena banyak ben okay. Kecil tahun tak habis nanti. Ya pokoknya salam sehat, salam semangat. Rahayu merdeka. Ayu,
0: merdeka Bu Vera. Ige sukses semua Bu Vera. Terima kasih Bu Vera. Nah Bu Vera adalah penelpon terakhir ya di sesi kali ini. Untuk lagunya Bu Vera nanti akan Duta putarkan nih di sesi kedua karena waktunya mepet ini. Oke, keren Rai, tanpa berlama-lama, saatnya Dedut tak akan putarkan nih lagu requestan dari Bu Sinta. Namun sebelum itu, mari dengarkan yang lewat ini.
3: Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau petamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak koni sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngalih obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi raga nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Keren Rai, industri patung kayu terus menunjukkan kontribusi strategis dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif berbasis budaya di daerah. Pelaku UMKM Lembong Gita, Iwayan Sugita kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di bidang kerajinan patung kayu dinilai tidak hanya menjaga warisan seni tradisional tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi melalui perkembangan produk kreatif yang memiliki daya saing pasar. Wayan Sugito menambahkan pelaku UMKM patung kayu di Bali memanfaatkan keterampilan seni ukir yang diwariskan secara turun-temurun untuk menghasilkan berbagai produk bernilai estetika tinggi, dimulai dari patung dekoratif, ornamen interior, hingga cenderamata berbasis budaya lokal. Penguatan kapasitas produksi, inovasi, desain, serta dukungan promosi dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan industri patung kayu di tengah persaingan ekonomi kreatif global. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: 106.4 MHz Sekarang Rai masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama dengan Gede Duta, pastinya di Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ya, tadi sudah Duta putarkan ya lagu Jatuh Bangun dari Maggie Said. Nah, lagu ini merupakan mahakarya ya dangdut klasik Indonesia yang diciptakan oleh Eko Saki dan memiliki makna mendalam tentang perjuangan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Oke, keren Rai, sebelum Deduta buka line telepon ini, Deduta bacakan dulu ya yang nyolek-nyolek di WhatsApp dan juga di Facebook, karena dari tadi Deduta belum sempat bacakan. Nah, ini ada Bli Ari Dinamika nggih dari Tohpati Klungkung yang hadir dan ikutan bergoyang. Nggih, sukses semua Bli Ari Dinamika. Kemudian berpindah ke Facebook nih. Ada siapa sajakah yang sudah nyolek Deduta niki? Yang pertama ada Pak Wayan Berate nggih yang dari Batu Bulan yang hadir ikut bergoyang. Nggih, sukses semua. Kemudian ada Abah Waisel Samplangan Gianyar yang ikutan monitor dan juga bergoyang. Nggih, terima kasih. Kemudian ada Ibu Geng, Ibu Agung dari Guang Sukowati yang hadir. Katanya salam kompak selalu untuk para penggemar dangdut. Nggih, sukses semua Ibu Geng. Kemudian ada Pak Ari Astra nih yang ikutan. Dan tidak lupa Niki, Bapak Ida Bagus Widiantara yang juga ikutan bergoyang. Nggih, sukses semua. Ya, karena sudah Deduta bacakan nih yang nyolek-nyolek di WhatsApp dan juga di Facebook, sekarang saatnya Deduta buka line telepon Kaden Rai. Silakan Kaden Rai bisa langsung di 0361223361. Nggih. Ini sudah ada penelpon. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Kami kangen kita.
0: Asik. Ini
1: ayo Deduta Bagus.
0: Halo, ini dari daerah mana ini?
1: Halo, dari sebelah barat Tabanan.
0: Sebelah barat Tabanan dari Selemadeg ya? Selemadeg niki.
1: Halo Deduta.
0: Oke, niki dengan Kak Mangku.
1: Nggih.
0: Kak Mangku sudah nih. Nggih.
1: Begitu. Ugut hari apa ta pertama itu? Sing man menek lain makhluk.
0: Kang ya Kak Mangku. Weh.
1: Halo. Sehat.
0: Sehat Kak Mangku. Kak Mangku pun api niki
1: sehat. Sudah jam bubuh.
0: Wih, sama nih kayak Bu Sinta habis makan bubur.
1: Apa ada Mbak besok benjang hari raya tumpak bubuh.
0: Tumpak bubuh nggih.
1: Ibu Sinta sudah naik.
0: Sudah naik.
1: Sebelumnya jatuh.
0: Lagu apa lagunya, nih lagu apa?
1: Setelah cinta setelah apa tuh? Setelah jumpa pertama sudah ya.
0: Sampun tadi.
1: Sekarang pandangan pertama.
0: Pandangan pertama ya. Oke.
1: Iya. Salam-salam sedikit
0: Binta. Silakan, silakan Kak Mangku.
1: Tante Jerman bawa yang lodro naik-naik beka mama beka apa dan lagu. Bawa yang Swati ini beka bebe naik-naik beka. Apa lagi tu? Baika terpidi untuk kebayiwo bagi kolajaya buat sekat-kato muninakum jika mangku majapati naik ini ayuna matunini kawipal kadiatok kapedas pandepin ini ista sama mahangi Nilainya sudah. Pokoknya sudah jadi tertawa.
0: Iya, sampun tertawa.
1: Baik dia, ditatang, bahana manggil gede. Kak Arwin dan Indra. Ibu siapa tadi dia yang dulu deh? Dari Gadungan?
0: Dari...
1: Bu Kompiang ya?
0: Iya, Bu Kompiang.
1: Bu Kompiang, Gadungan, Kelimatan Timur, di Duta.
0: Oh, kentang, iya.
1: Iya. Sebagai Patut Mancung, Pak Yanarbo, Bu Mar, Pak Mar, Bu Gebiang Sri, Kekeran, Mbak Hedi, Kekeran, sekali lagi, Bu Noni, Bu Komang Buduk, Bu Ari nanti anu, dia ketanu marah di kita.
0: Oke, entah.
1: Pak Nyoman Palu, alias pengkali Pak Pak Dodi, Pak Dodi Pangyangan Negara, naik-naik ke Raja Pantun.
0: Raja Pantun benar nih kau kak aku.
1: Ya, ya terakhir di Duta. Gengge Cynthia.
0: Inge.
1: Sematan kak di Penati.
0: Inge. Nanti
1: ya, selamat tugas di Duta. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge, sudah bye-bye Kak Mangku Sedani dari Salamada. Nah Kak Mangku, Niki Wenten, salam dari Bu Ninda Kuom nge. Terima kasih katanya selalu nguling-nguling Wenten. Oke, dan juga ini ada selain Bu Ninda yang ikutan goyang, ini ada Bu Wayan Swartini dari Sedang. Terima kasih. Oke, kembali dari Duta buka nih line teleponnya. Siapakah yang ada di belakangnya Kak Mangku Sedani? Nah, sudah ada penelpon nih, Arkadan Rai. Halo, Pradangdut.
2: Halo, halo Pradangdut. Aduh,
0: kita
2: dulu
0: di Rika. Inggi. Inggi, gak apa-apa.
2: Rodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik. Dari daerah mana ini?
2: Jauh lu deh. Kayaknya radio ini senyak aja musimpal deh.
0: Masih guing-guing dia ya?
2: Aduh, di deketin. Suaranya
0: tak gede. Ye, ge.
2: Kapal ada kapal.
0: Oh, kapal. Bu Ani.
2: Oh, masih ingat ya. Oh,
0: Bu Ani kapal ge.
2: Ya, apa kabarnya nih?
0: Sehat Bu Ani.
2: Kabarnya sehat ya.
0: Ye, Bu Ani gimana ini kabarnya?
2: Ya, sehat juga.
0: Ye.
2: Panas tadi kapal deh.
0: Sama sih nih Bu Ani. Cerah, iya. Panas.
2: Panas ya.
0: Nge.
2: Ini ada salam deh dari Meilin dan Pasar deh.
0: Meilin, nge. Salam balik, nge. Bu Ani, nge.
2: Minta lagunya.
0: Lagu apa itu?
2: Alam Manangmu aja nih deh. Memandang di Duta jarak jauh biar tidak lihat.
0: Gimana cara memandang nggak lihat?
2: Ya, diraba-raba aja.
0: Ini kangnya radionya di kamar-kamar.
2: Laba-laba wajahnya seperti ini.
0: Oh, oke lagi. Kangnya yang dibayangkan dulu.
2: Ayah, bayangkan wajahnya ganteng gitu.
0: Ah, oke.
2: Ya, kalau bilang cantik kan enggak benar, salah.
0: Gitu. Iya benar, masa di Duta cantik. Pocol sama kumis.
2: Kumisnya sebolik, sebolik berewo.
0: Ika ampun masa cantik wo merewok mau kumis
2: lah. Tapi nak wah nanti kumis kan merewok aja nih ya kok.
0: Masa mungkin benar bayangannya Bu Ani niki.
2: Karena nak
0: diwong gede. Ah, kan cara ini.
2: Jadi jangan sana kumisnya diraba-raba tuh. Aji.
0: Iya, Bu Ani mau salam-salam dulu nggak?
2: Biasanya kewah aja menek di Duta sampai nyerah bahasannya gitu.
0: Ya, kanggoin rebutan soalnya.
2: Oh, nek nek iseng-iseng awal nek celak nang ye nya.
0: Ya, artinya jodoh. Jodoh kita ini.
2: Oh,
0: jodoh pada ingko. Jodoh pada ingko apa tete bu?
2: Jodoh, ingko ketiga.
0: Iya, mantap, mantap, mantap. Eh, masuk, masuk, masuk.
2: Salam dulu nanti.
0: Iya, salam, salam, salam.
2: Ya, waktu sedami ya, selamat siang. Mm-hmm. Ada juga, tadi Polos Jaya ada. Mm-hmm. Di Jam Batu Nini, di Agus. Siapa lagi Pak Yanargo ya, Kadet Mancung juga. Mm-hmm. Siapanya lagi? Ini selalu manu, baca jengkelek.
0: Baru naik baru ngeblank ya.
2: Ngeblank gue buat SKBB. Kalau yang ngajak Paman Pandu biasa itu agak benar.

0: saya maaf deh. Ya deh brewo.
1: Iki.
0: Benar,
1: jangan lagi. Nggak sih Adi. Emang brewo kok.
0: Makasih atas waktunya ya ada.
1: Aduh, halo Bu Ani, terputus Bu Ani. Ya Bu Ani, nanti coba lagi ya, karena terputus Niki. Baru sampai di ngomong de brewok aja langsung terputus Niki. Ya itu dia tadi Bu Ani dari kapal. Dan sekarang Deduta bacain lagi satu deh ini yang nyenggol di Facebook. Ada Pak Pandi Tombong Sokadan Bangli yang ikutan goyang. Yesus semua. Oke, sekarang saatnya Deduta putarkan nih lagu requestan dari Kak Mangku Sedani dan juga Bu Ani. Yang pertama Deduta akan putarkan Pandangan Pertama, lalu lanjut di Memandangmu.

0: Aduh, copot jantung dia yang beli.
1: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
0: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo beli, nanti beli dibilang moris, teroris.
1: Tidak lo, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
0: Untuk apa beli?
1: Ya demi ilo. Kalau beli banyak dapat ikan, kan ilo sebagai istri beli juga sejahtera.
0: Stop beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
2: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.
3: Tradisi Mesuryak. Tradisi Mesuryak merupakan warisan leluhur yang hanya bisa ditemukan di Desa Adat Bongan, Kabupaten Tabanan. Budaya dan tradisi ini digelar bertujuan untuk penghormatan terhadap para leluhur secara sukacita, bersorak beramai-ramai dengan memberikan perbekalan seperti beras dan uang. Tradisi bersorak beramai-ramai ini kemudian dibarengi dengan melempar uang ke udara dan diperbutkan oleh warga dan dinamakan tradisi Mesuryak. Tradisi ini digelar setiap 6 bulan sekali yaitu pada Hari Suci Kuningan. Rangkaian prosesi ini berkaitan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan setelah leluhur hadir di tengah keluarga mulai dari Hari Raya Galungan, kemudian pada saat Kuningan diantar kembali ke Nirwana dengan berbagai sajian dan perbekalan.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bersama dengan Gede Duta tentunya ya, pastinya di Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Oke, tadi sudah Duta putarkan dua lagu dari requestan Rake dan Rai nih. Sekarang Duta kembali nih, buka line telepon. Siapakah nih yang beruntung dapat kesempatan untuk request lagu dan juga senggol kanan senggol kiri alias salam-salam. Nah, sudah ada penelpon Rake dan Rai, mari kita sapa. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Jumpa lagi.
0: Dari daerah mana ini?
1: Dan Pasar.
0: Apakah Mailin kah ini?
1: Iya.
0: Ige, Mak Mailin.
1: Sekarang diketetin sama Bu Ani Kapal.
0: Iya, tadi baru di baru disebut sama Bu Aninya.
1: Iya. Gimana kabarnya?
0: Sehat saya. Mailin gimana kabarnya?
1: Lagu dulu ya.
0: Oke. Okay.
1: Gininya sinyalnya kurang bagus.
0: Oke, okay, lagu apa ini?
1: Lagunya dari Dua Anggrek ya.
0: Dari
1: Goyang Nasi Padang.
0: Goyang Nasi Padang. Oke, okay, ya. Coba cariin dulu ya. Oke. Okay. Ini ya. Goyang Nasi Padang dari Dua Anggrek sudah siap. Mau salam-salam kah dulu?
1: Salam dulu ya.
0: Iya, yes, silakan.
1: Ada Mu Ani di kapal, terus ada Bu Eka BB, ada Nita, Kak Mangkus Dani, terus ada Bu Lodra, ada Bu Pera juga, Bu Putu Keboiwe, terus ada Bu Eka Sumpidi. Iya, pokoknya buat semuanya deh. Salam kompak aja. Buat di Gede Duta, sini bagus.
0: Yep.
1: Selamat bertugas. Terima kasih, yuk, bye.
0: Oke, dadah, bye-bye, Mailin dari Denpasar. Terima kasih sudah request lagu dan menemani Gede Duta di sore hari ini. Oke, itu dia tadi Mailin dari Denpasar yang sudah request lagu. Saatnya Gede Duta buka lagi nih line teleponnya. Silakan kalian Rai langsung ya di 0312233361. Oke, mari kita sapa nih. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Asik.
2: Kita adalah Dangdut.
0: Kita Dangdut. Ini dari kapal kah ini?
2: Iya, kapal ya.
0: Oke, kapal ya, Pak Yang Ngarbe ya.
2: Iya. Iya, kabare Dangduta.
0: Sehat-sehat saya, Pak Yan. Pak Yan, piye kabare?
2: Ya, ape-ape wae ya.
0: Ape-ape wae ya. Lagi di kantor kah ini?
2: Iya, masih kantor ini. Lagi setengah jam ya.
0: Oh, lagi setengah jam. Iya. Ya. Ini Pak Yan mau request lagu apa nih?
2: Apa namanya itu ya? Sepondok Dua Cinta ya.
0: Sepondok Dua Cinta. Oke. Okay. Ya.
2: Secinta dua pondok.
0: Jangan dong. Jangan dong. Jangan dong, jangan dua dong.
2: Ya, kapal nih sementara nih ya cerah-cerah tadi kan.
0: Iya, di sini juga cerah, Pak Yan, dan terlihat panas sih.
2: Ya, adem nih ada AC nih.
0: Ais, angin cari.
2: Ya, angin cari ya.
0: Ya. Pak Yan, Pak Yan.
2: Ada tadi Jelomangku Sudani, ada tadi ya Mailin ya.
0: Mailin.
2: Ya salam kenal ya Mailin ya.
0: Oke.
2: Okay. Ada Mani Kapal, ada Bu Endang, Patut Mancungnya. Siapa ya? Untuk Keboiwe, ada Bu Jero Gede Sinar Suci, Pak De Polos Jaya, Pak De Gunawan, Pak De Karje, Patut Murdaya, Patut Wirke. Jelomangku Nyoman Ase, siapa lagi nih ya, Pak Eka Plago, Eka Mambal, Gek Mas, ada Bu Swastini, Bu Sinta tadi sudah naik ya.
0: Inggi, sampun.
2: Dewa Biang Kirana juga, Ibu Jero Susi.
0: Wah, ada yang nyolek
2: ini
0: tuh.
2: Ini siapa ini ya?
0: Udah ada yang nyolek. Ini ya.
2: Tak tahu nih ya. Ada juga Bu Mar, Pak Mar, Nyidah, Kak Dau. Ya, 50. ngalamin deh.
0: Oke.
2: Ya, siapa siapa ini ya? Hmm. Ada juga Gombiang Yoga, ada Jek Dua Mia, Pekak Dani sama ada Bu Maharani, Bu Ana, ada Bu siapa nih? Molo Sekar Satung ya, Bu Mang Budok juga. Kak Dao, Mahegi, Kak Syasih, Gombiang Seri, Bu Mar, Pak Mar, Nyida, ada Nini Ita, Bu Ekangka, Pak Dodi Nagarwa juga, ada Kak Ciatop, Kak Pedes, Gurun Pendi, Kung Haji Tatak, Bu Adi Sidimare, Dek Bikul juga, ada Jero Atik Marge, Bu Ninda Kuum, Bu Jero Grias Dunding, Nini Nika, Nini Agus, Nini Bagas ya. Bu Nonik juga sama Bu Eka Sompidi, Bu Jerman, Bu Eka BB, Kak Tiara. Ada Bapak Rio S, Tugus Bawor, Weskin juga ya. Okay. Ya semua-semuanya, Deduta.
0: Oke, dibungkus ya Pak Yan ya.
2: Ya, dibungkus semuanya. Selamat bertugas ya.
0: Oke, Pak Yan. Terima kasih Pak Yan Ngarbe. Selamat bertugas juga Pak Yan. Oke, itu dia tadi Pak Yan Ngarbe ya yang udah request lagu. Ini kebetulan ada yang nyenggol lagi nih, ada Nenek Romi nggih yang ikutan bergoyang. Terima kasih Nenek Romi. Dan ada Pak Oke Mulyarte dari Padang Samian yang hadir dan ikutan bergoyang. Nggih, terima kasih. Oke, keren Rai, tanpa berlama-lama, saatnya ada Duta putarkan nih lagu requestan dari Rake dan Rai. Yang pertama, mari kita putarkan nih, Goyang Nasi Padang.

Ya, 106.4 MHz sekarang Rai masih temani di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, enggak terasa nih kalian Rai, waktu dari kita sudah habis ini ya. Jadi kita ucapkan terima kasih dulu nih untuk kalian Rai yang sudah mau bergabung, ikutan request lagu dan juga colek-colek nih, baik itu lewat WhatsApp ataupun Facebook ya. Deduta juga mohon maaf jika selama Deduta memandu acara Pro Dangdut ini banyak kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan gih di hati para pendengar. Deduta mohon maaf dan Deduta pamit undur diri, tapi Deduta akan kembali tentu saja menemani kalian Rai sampai jam 7 nanti ya. Deduta akhiri acara Pro Dangdut, semuanya terima kasih ya kalian Rai sekalian, dan dadah bye-bye semuanya.

Akuran Raih Pengurus Baru Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KUNI Bali periode 2026-2030 di bawah komando Ketua Umum Inyoman Giri Prasta mulai bergerak dan bekerja menyusun berbagai program. Kini semua insan olahraga Bali pun menantikan kerja nyata dari sang nahkoda baru, terutama dalam penyediaan fasilitas keolahragaan dan peningkatan prestasi atlet di berbagai cabang olahraga. Ketua Umum KONI Bali Inyoman Giri Prasta dalam rapat perdana pengurus KONI Bali mengungkapkan program awal yang segera digarap, yakni menyusun regulasi Pemprov Bali dan Prapon 2027. Hal ini penting untuk menyamakan persepsi dengan seluruh cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Pemprov 2027 di Buleleng dan juga Prapon. Nyoman Giri Prasta juga mengatakan selain menyusun regulasi, inventarisasi data atlet juga menjadi keharusan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: enggak ya? Jual aja deh.
1: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan, Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: Serapah daging. Serapah merupakan hidangan khas yang berasal dari Bali. Sebagai salah satu masakan tradisional, masakan khas Bali yang satu ini memang memiliki rasa yang khas, lezat dan unik. Diolah dengan rempah untuk menghasilkan sajian yang lekat di lidah. Serapah, sejenis lauk setengah basah yang terbuat dari daging yang dibumbui dengan aneka rempah, santan dan tepung beras sebagai pengental. Bumbu-bumbu yang digunakan masih menggunakan bahan rempah ciri khas Nusantara seperti bawang, cabai, kunyit, jahe, dan lain sebagainya. Untuk memasak sajian ini juga tidak terlalu sulit. Umumnya, masyarakat Bali membuat serapah dengan menggunakan daging babi. Namun, dapat diganti dengan sapi atau daging yang lainnya. Lauk khas Bali ini bisa dijadikan sebagai menu makan siang saat perayaan Nyepi. Anda dapat menikmatinya bersama nasi campur dan sambal.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Rakyat Rai, Pemirsa Sarang Sami, Sane Kantun bergabung, Ring 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kecunduk muali Sarang Ditiang, Gede Duta, Ngiring Acara Lingsir Sanje, Sane Pacang, menyajikan informasi terkait dengan destinasi wisata Bali, Sane Keselingin Antuk Tembang-Tembang Pop Bali. Nah, ring rahina mangkin, ring rahina sukro tanggal 22 Mei, warsa 2-6 likur, dari duta pacang nyarangin keadaan raya niki ngawet jam 5, kantos jam 7 wengi mangkin ye. Inggih pinaka pengawet dari duta niki, asiki tembang aturin dari duta, sana menjudul ubat bedak saking ketut bimbo.

106,4 MHz Akran Rai, Kantun Sarangin Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ini Kantun Ring acara Lingsir Sanja, sana mungkin pacang menyajikan informasi terkait dengan destinasi wisata lokal yang ada di Bali, sana keselingin untuk tembang-tembang pop Bali. Nah, sana mungkin Akran Rai dan Duta Pacang memberikan rekomendasi niki, rekomendasi destinasi wisata sana cukup tersembunyi dan jarang niki orang-orang tahu nge. Atau biasanya destinasi seperti ini sering disebut dengan hidden gem gitu. Nah, niki merupakan destinasinya yaitu Pantai Lepang nggih yang ada di Klungkung. Nah, pantai niki terletak di Dusun Lepang, Desa Takmung, Kecamatan Banjar Angkan, Kabupaten Klungkung, Bali. Nah, pantai puniki merupakan pantai yang cocok untuk rekan-rekan rai yang tidak ingin rame-rame gitu nggih, karena niki pantainya termasuk pantai hidden gem yang menawarkan pesona pesisir pasir hitam eksotis dengan suasana pedesaan yang sangat tenang. Jadi rekan-rekan rai niki pantainya masih cukup sepi. Nah, pantai niki berbeda dengan pantai di Bali Selatan nggih yang sudah padat nggih. Pantai ini juga menyajikan perpaduan antara pemandangan laut biru, hamparan hijau-hijau sawah dan juga rerumputan serta pemandangan indah gitu nggih, pemandangan indah dari Pulau Nusa Penida. Nah, untuk mencapai pantai niki, rekan-rekan rai bisa dari kota Klungkung niki cuma perlu ke selatan nggih sejauh 6 km. Sedangkan kalau dari Denpasar, jarak tempuhnya niki kurang lebih 27 km nggih. Nah, untuk mencapai Pantai Lepang ini sendiri, kalian rai bisa nih ngambil atau melalui jalan utama, yaitu jalan bypass Ide Bagus Mantra, lalu berbelok ke arah selatan mengikuti papan petunjuk Dusun Lepang. Yeah. Ya, kan Rai, bagaimana sih daya tarik dari Pantai Lepang puniki sampai Deduta merekomendasikan untuk Arka dan Rai? Nah, nanti Deduta akan jelaskan. Ngiring sandakan dumun, asiki tembang katurin Deduta niki.

keluarga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RR

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Kantun Serangin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inggih kang rai muali bawasan indik pantil Pang nggih sane wenten ring desa Takmung Banjarangkan Kabupaten Klungkung. Nah, pantai puniki memiliki daya tarik nggih yang berupa

garis pantai sana berkelok yang membentang luas dengan pasir hitam legam yang halus dan juga berkilau saat terkena sinar matahari.

Nah, selain nikah, sebelum Raka dan Rai menginjakkan kaki di pantainya, Raka dan Rai akan disuguhkan panorama hijau nih berupa areal persawahan dan perkebunan milik warga lokal. Jadi sebelum lihat biru-biru Raka dan Rai, kita lihat sana ijo-ijo dulu.

Nah, selain nikel, karena pantai Niki sepir keren rai pada bulan-bulan tertentu, pesisir pantai Niki akan menjadi tempat favorit penyu laut Bali untuk mendarat dan bertelur. Tapi keren rai, dedu tak ingatkan, jangan diganggu, nih. Jangan diganggu penyu laut nikel untuk bertelur, apalagi diambil telurnya, sangat dilarang, nih. Nanti jika kalian rai melakukan hal tersebut, kalian rai akan terkena jerat hukum dan undang-undang. Jadi diingat nggih ya kalian rai. Nah, selain nikel, wenten juga niki keindahan pemandangan laut lepas nggih yang berlatar belakang gugusan perbukitan Nusa Penida nggih. Jadi dari pantai Lepang puniki kalian rai akan bisa lihat nih gimana indahnya perbukitan Nusa Penida. Nah, selain nikel, karena pantai niki belum banyak dieksplorasi secara masif oleh turis-turis, maka pantai ini sangatlah tenang, keren rai, asri dan juga bersih. Jadi sangat cocok untuk keren rai yang ingin healing di tempat yang sepi nggih. Nah, itu dia keren rai tadi, daya tarik nggih dari Pantai Lepang puniki. Untuk kalian rai yang bingung nih mau ngapain aja di Pantai Lepang, nanti Deduta akan berikan rekomendasi niki kegiatan yang cocok dilakukan oleh kalian rai saat berkunjung ke Pantai Lepang puniki. Nggih, sebelum nikah ngiring masandakan dumun melewas Deduta pacang wali nyaringin kalian rai. Tetap setia ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia. Genda Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan tema yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut jangat.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

Kantun Serangin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, kan Raim, Wali Nikiring, acara Lingsir Sanjeng. Ya, Wali, kita membahas Niki tentang Pantai Lempang. Seni Benton, Ring Klungkung, ya. Seperti tadi, Deduta janjikan Niki, Deduta akan memberikan rekomendasi kegiatan, ya. Untuk Akadon Rai yang ingin berkunjung ke Pantai Lempang, tapi bingung nih mau ngapain di sana. Nah, yang pertama, Deduta sarankan Akadon Rai untuk bisa nih menikmati sunrise dan juga sunsetnya, ya. Karena Pantai Niki ideal banget nih dikunjungin di pagi hari nggih semeton nggih, dan juga sore hari karena niki kebetulan mataharinya keduanya kelihatan nggih, walaupun itu pas sunrise dan juga sunset kedua-duanya kelihatan. Selain Nike nih, untuk Akadon Rai yang kebetulan ingin memburu sunrise juga nih, bisa langsung berolahraga nih, berupa jogging dan juga jalan santai. Karena ring pantai puniki wenten disediakan fasilitas jogging track beton yang rapi nih, sepanjang bibir pantai. Jadi Akadon Rai bisa nih jogging-jogging dan jalan santai dengan hikmah. Selain Nike, Akadon Rai yang ingin niki lihat sunset sekalian nih, bisa langsung nih bawa kain pantai atau tikah kenten dan juga cemilan-cemilan utawi bekal-bekal nih, bisa niki digunakan pantai niki untuk piknik estetik. Nah, karena pantai niki sepi, jadi piknik Akadon Rai akan sangat tenang dan damai. Nah, Akadon Rai Pantai Lempang Klungkung niki merupakan destinasi wisata alternatif nih bagi Akadon Rai yang mencari pantai yang damai, alami, dan juga jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Ingin Akadon Rai, segitu dulu informasi yang bisa Deduta sampaikan Niki nggih terkait dengan Pantai Lempang Ring Klungkung. Siapa tahu Akadon Rai ada yang ingin ke sana, bisa langsung saja nggih. Kalau sudah berkunjung ke sana nanti bisa info-info Deduta nggih. Ingin Akadon Rai, mesandakan dumun melewas Deduta Pacang Wali Niki nyarengin Akadon Rai.

Akan Rai, Kanten Saranggin Perempat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Sana makin, Akan Rai ngiring sandakan dumun, metaki-taki jagi nyalanan pemuspan puja Trisandia, Malebos ringgalah jam 6 sanja, waktu Indonesia Tengah. Akan Rai, tetap satya ring perempat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

kitu-kitu pratiaksa ukir lan pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

0: Inggih Kang Rai, sahabat budaya, wabu sampun kita ikuti persembahyangan Puja Trisandya. Kang Rai, umat Hindu Sedharma, ring sajebak Bali, mugi-mugi ada sang yang widiwasa, ngicanin kerahyuan lan kerahajengan. Nah, Kang Rai, niki tepat ring pukul 18:10 wita, nggih. Mari kita ikuti ibadah azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Nggih, Kang Rai, tetap setia ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Secara lingsir sanjo sane mangkin pajang menyajikan informasi tentang adat istiadat, budaya, tradisi, sarang sejarah nggih terkait yang ada di Bali maksudnya duta. Nah, kan rai sane mangkin di duta pajang dagingin informasi terkait dengan aci tatebahan sane wenten ring desa adat Bubuk Karangasem. Nah, aci tatebahan puniki adalah ritual sakral nggih berupa perang pelepah pisang sane melibatkan krama lanang nggih baik nike bapak-bapak truna-truna kenten nggih ring desa Bubuk nggih. Nah, kata aci sendiri berarti upacara atau ritual suci, sedangkan tatebahan berarti kata tebah nggih yang artinya memukul. Dalam prosesi aci tatebahan puniki, para peserta sanel krama lanang-lanang puniki saling memukulkan pelepah pisang utawi papah biu ke tubuh satu sama lain dengan ring areal pura desa itu maksud itu. Nah, waktu pelaksanaan aci tatebahan puniki dilaksanakan setahun sekali nggih kadang nggih. Nah, aci tatebahan puniki dilaksanakan menjelang purnama sasih Jestia nggih sekitar bulan April atau Mei, tepatnya pada hari Nyuju Triwara Benteng gendeng nggih. Rangkaian utamanya dipusatkan di Natar Pura Balik Agung Desa Adat Bubuk. Nah, kemarin itu tadi dia penjelasan tentang aci tatebahan serta waktu pelaksanaannya. Mali bos, Duta Pacang menjelaskan iki tentang makna dan filosofi dari tradisi aci tatebahan puniki. Nggih, kemarin ngiring sandakan dumun, Mali bos, Duta Pacang mualinya kemarin. Nggih, tetap satir ring pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
4: Moped. Moped berasal dari kata ped yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti melasti, odalan dipura, dan karya ngusabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat meped seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganjur. Meped menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, meped juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.
5: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Pantun Serangin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Engge rengai muali bawasan inde aci tatabahan ring desa adat Bugbug Karangasem. Nah, tradisi niki memiliki makna nggih kan rai sebagai ungkapan rasa syukur nggih kepada ida sang yang dewasa sebagai manifestasinya dewa Sangkara nggih atau penguasa tumbuh-tumbuhan serta betara gede gumang atas limpahan hasil panen dan kesuburan dari ladang. Selain itu, tradisi niki dipercaya dapat membersihkan aura negatif dari tubuh manusia serta dapat menangkal bencana atau wabah nggih maupun gering nggih yang akan melanda desa Bugbug puniki. Selain itu, tradisi niki bertujuan juga untuk mempererat rasa kebersamaan dan gotong royong serta semangat menyama beraya antar warga desa Bugbug. Nah, kan rai dalam upacara aci tatebahan puniki wenten keunikan nggih karena sesajen atau banten yang digunakan tidak menggunakan daging melainkan murni dari hasil bumi non beras seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, kelapa dan juga telengis. Inggih itu dia tadi rekan-rekan informasi terkait dengan makna dan juga fungsi dari tradisi aci tatebahan. Nah, bagaimanakah sejarah dan perkembangan aci tatebahan puniki? Malebos dituta akan bahas nggih tetap setia ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarso yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi matin benten Sawidra menika sami wonten naoman. Jero we.
2: Ditiang nggih. Kali
1: menika mbok tiange
3: saking. Tan meresidang meklu mertimpu
1: tanjung.
0: Taman penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Program 4 Budaya RRI Denpasar.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kantun Sarang Info 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ngih wali wawasan indi aci tatebahan ring desa adat Bukbuk Karangasem. Nah, tradisi niki akadan rai lahir dipicu oleh kondisi geografis desa adat Bukbuk nggih yang subur dan sebagian besar warganya hidup makmur dari hasil bertani. Nah, demi menjaga kesuburan tersebut dan menghalau rasa takut terhadap gangguan gaib, mereka atau warga desa Bukbuk yang dulu menciptakan ritual persembahan aci tatebahan puniki. Dan hingga saat ini aci tatebahan terus dijaga eksistensinya oleh pihak desa adat sebagai warisan budaya leluhur yang tak ternilai. Nggih. Nah, alih-alih luntur niki digelas zaman digital, tradisi aci tatebahan niki malah menjadi atau berfungsi sebagai sarana pendidikan karakter dan pengenalan diri bagi generasi muda di Bukbuk. Nah, karena aci tatebahan puniki merupakan warisan budaya Bali yang merefleksikan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan juga Tuhan. Nah, keren rai, segitu dulu yang bisa kita sampaikan terkait dengan aci tatebahan Sanewenten ring desa adat Bukbuk Karangasem. Nah, keren rai, nonton terasa niki sampun telah galah deduta nyaringin keren rai ring rahina mangkin. Saking mau keren rai sampunan sedih duaning malibos, keren rai pacang kesaringin oleh Tutmus ngeh ngawit jam 7 kantos puput mangkin ring jam 12 wengi ngeh inggih kalian rai deduta nunas geung pengampura niki duaning selami bertugas deduta meduwe kekirangan utawi kesalahan saneton manut ring arse semeton sareng sami inggih deduta ngelungsur mempamit puputan deduta antuk pramesanti om santi santi santi om.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa ratu dedane malih iring titiang miarsayang Gatra Basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin Gatra sane katur mineka dinyane. Jadian nilai tukar rupiah nadunan sakemaun kahanan ekonomi Indonesiane kantun stabil. Sadurung kerasayang pantes kalebang satwa-satwa sane ka Ayomin mangde katurekse kesehatannya ne. Hingga pamiyase sana mungkin titiang gededuta ngaturang gatre sejangkepnya ne. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia Keuangan dan Operasional Universitas Warmadewa Dr. Iputu Ngurah Suyatne Yase ngudarang. Yadian nilai tukar rupiah nadunan sakemaon kahanan ekonomi Indonesiane kantun stabil, kantos makudang sasih pungkuran puniki. Katla terang pertumbuhan ekonomi ne karasayang kantun positif, inflasine kantun paside ketanganin, naler cadangan depitsannya ne karasayang kantun kuat lan paside nyokong pabuat impor kantos makudang sasih sane jagi rauh. Gatra selanturnya ne, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali Ratna Hendratmoko ngudarang, sadurung kerasayang pantes kalebang satwa-satwa sane keayomin mangde katurekse kesehatannya ne. Kata terang satwa punike patut naler nyarengin proses rehabilitasi lan habituasi ring yayasan pecinta alam lan kemanusiaan. Angen mastikayang ipun prasida maurip ring genah utawi habitatnya ne sane anyar mangde prasida ngukuhang populasi ring alam.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Koordinator UMKM Blesti, I Gusti Agung Adi Putra ngudarang, transformasi digital dados sinalih tunggil persyarat utama, angin mencapang daya saing sektor usaha mikro, kecil, dan menengah utawi UMKM, ring tengahin dinamika ekonomi global sane sayan kompleks. Kangkenin panglima teknologi informasine praside ngubah pola produksi distribusi kantos perilaku konsumsi kramane mangde praside ngrembe pengusaha UMKM anggen ngemargiang adaptasi. Indike punike mabuat pisan anggen nguardiang rasa inovatif anggen ngukuhan eksistensi sapisanan molehang peluang pasar sane ageng. Gatra kapenguntat, PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haritz ngudarang, Bali lan wewidangan lianan mewali keni gempa malih ping seket antuk magnitudo mendahang ngawit saking siki 0,6 kantos 3,4 skala Richter. Salami periode minggu kaping kalih sasih Mei puniki. Katla terang kedalaman gempa makenan pinake gempa bumi dangkal kirang ring 16 kilometer. Dan mosang nenten wenten gempa sane kedalamannya ne ngelangkungin 300 kilometer. Inggih pamirsa wantah kadi asa punika Gatra Basa Bali sane pasida katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarangin pangrembe Gatra Bali nglungsur mapamit. Puputan titiang antuk prama santi. Om santi santi santi om.
1: Asa punika wau sampun iring titiang miar sayang Gatra Basa Bali

Raklan Rai, sane arse tatas unding Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin kemanten, Raklan Rai telur presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Raklan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI Radio.

Ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Keket atau Barong Keket adalah barong yang sosoknya menjulang tinggi. Sosoknya menyerupai manusia dengan tinggi 2 kali tinggi badan orang dewasa. Sosok laki-laki dinamakan Jero Gede, sedangkan pasangannya disebut Jerolo. Konon, barong jenis ini dibuat untuk mengelabui makhluk-makhluk halus yang menebar bencana. Barong Keket merupakan tarian barong yang paling banyak terdapat di Bali dan paling sering dipentaskan. Barong ini juga memiliki perbendaharaan gerak tari yang paling lengkap. Dari wujudnya, Barong Keket merupakan perpaduan bentuk antara singa, macan, sapi, dan naga. Badan Barong Keket dihiasi dengan kulit berukiran rumit dan ratusan kaca cermin berukuran kecil. Kaca-kaca cermin itu bagai permata dan tampak berkilauan ketika tertimpa cahaya. Bulu Barong Keket terbuat dari kombinasi perasok atau serat daun tanaman jenis pandan dan ijuk. Ada pula yang mengganti ijuk dengan bulu burung gagak. Barong Keket ditarikan oleh 2 orang penari yang disebut juru salo atau juru bapang. Juru bapang pertama menarikan bagian kepala, juru bapang yang lainnya di bagian ekor. Biasanya, Barong Keket ditarikan berpasangan dengan Rangde, yaitu sosok seram yang melambangkan adharma atau keburukan. Barong Keket sendiri dalam tarian tersebut melambangkan dharma atau kebajikan. Pasangan Barong Keket dan Rangde melambangkan pertempuran abadi antara 2 hal yang berlawanan atau rua bineda di semesta raya ini. Tari Barong Keket diiringi dengan gamelan Semar Pegulingan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

lahan untuk taman difabel di Taman Puring sebagai upaya menambah ruang hijau terbuka. Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menginstruksikan penyiapan anggaran non-APBD untuk pembangunan tersebut. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Perayaan budaya tahunan Grebek Suro di Kabupaten Ponorogo resmi dimulai dan bakal berlangsung sepanjang Mei hingga Juli 2026 mendatang. Selain menghadirkan agenda utama seperti Festival Nasional Reog Ponorogo, ajang terbesar tersebut juga dimeriahkan oleh deretan acara budaya menarik lainnya. Ambil di sini kabar berita ya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

Perompat FM Sarawak Budaya Jakarta, Abang Po. Iya, tadi habis nyemil di belakang Abang Po, iya. Nyemil kue sarang semut, terus kue bolu gulung. Wih, tadi ada tamu jauh Abang Po yang datang. Jadi ya kita terima. Terima kasih ya buat tamu jauh kita yang sudah bela-belain datang, ya. Jadi kita sore-sore ada cemilan nih, ya. Gitu. Kita soalnya anaknya kalau habis makan ya Bang Po, ya kudu ada cemilan. Kagak tahu kenapa ya Bang Po. Kalau kagak ada cemilan, ntar kita tantrum. Kita bisa ngereok nanti ya Bang Po, ya. Kalau kurang cemilan, ya. Gitu. Bang Po, sorenya cemilannya apa nih ya Bang Po? Karena lagi hujan nih, ya. Kalau sih barusan itu ya nyemilin kue bolu gulung, terus juga kue sarang semut. Terus tadi juga ada ternyata UMKM siang tadi ya, masih ada kue brownies juga. Jadi banyak ini, aduh alhamdulillah deh, rezeki nak soleh Abang Po, ya. Capek-capek tadi panas-panas jam 2. Ada kue banyak, ya. Murah rezeki dah buat yang bawain deh Abang Po, ya. Gitu. Buat Abang Po, kali aja lagi pada nyemil nih, boleh diceritain juga nyemilnya apa nih Abang Po. Ada nyemil teh anget panas. Teh anget panas lagi. Teh anget manis gitu maksudnya Abang Po, ya. Atau mungkin teh anget tawar, boleh ceritain juga, ya. Karena kan pasti ada beberapa dari Abang Po yang kalau lagi hujan pengennya anget-anget. Beda sama Ayi Abang Po, jadi samain, ya. Kalau Ayi walaupun hujan tetap aja es hajar, ya. Terus juga apalagi tuh, es kopi hajar juga. 0812 11 24 928 ya Abang Po.

Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ame bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, ampe lebaran. Artinya bukan cuma sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.

0: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
1: Emang Ayah cakep ya, Bang, ya?
0: Iya.
1: Ya Allah, segini Ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
1: Iya deh.

0: Nama Kaliangke diberi setelah terjadinya peristiwa pembantaian penduduk etnis Tionghoa oleh VOC di Batavia pada tanggal 9 Oktober 1740. Sebelumnya, kampung tersebut bernama Kampung Bebek karena orang Tionghoa yang tinggal di kampung tersebut banyak beternak bebek. Tragedi yang bermula dan kekalahan Belanda dalam bersaing dengan Kongsi Dagang Inggris, East India Company atau EIC, menjadi penyebabnya. Disusul kesalahan Belanda dalam kuota ekspor gula, praktik penjualan surat izin tinggal, serta kabar angin kekejaman Belanda terhadap etnis Tionghoa yang menjadi pematik pemberontakan. Alhasil, pos-pos jaga VOC dan pabrik gula dibakar oleh orang Tionghoa. Pembantaian selama 3 hari pada tanggal 9 Oktober 1740, penggeledahan pun dimulai. Tiba-tiba, rumah terbakar tanpa diketahui sebabnya. Lalu keadaan menjadi tidak terkendali lagi. Orang-orang tampak berlari masuk ke rumah, warung, toko Tionghoa dan mulai merampok sembari membunuh tiada ampun. Mayat-mayat yang berkelimpangan di seluruh sudut kota, baik di jalan-jalan, kali dan kanal, telah menjadikan warna air dan tanah berubah menjadi merah, termasuk Kaliangke yang saat itu berada di sekitar pemukiman warga etnis Tionghoa. Kaliangke penuh dengan mayat dan tercemar dengan darah segar. Atas dasar itu, Kaliangke kemudian menjadi ikon yang erat hubungannya dengan tragedi yang biasa disebut oleh warga lokal sebagai tragedi Angke ataupun geger pecinan. Bahkan, narasi perang terhadap etnis Tionghoa kemudian berkobar di seluruh Pulau Jawa. Istilah Kaliangke dari bahasa Tionghoa, Ang itu berarti merah dan Ke itu berarti kali. Maka tempat itu langsung berganti nama menjadi Kali dan Kampung Angke dan berkembang hingga sekarang.
1: Eh, Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
2: Dah,

Propat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Kita kalau misalnya ada sesuatu terobosan baru dari anak bangsa, kayaknya patut bangga ya Bang Po ya. Ya, kudu kita dukung juga sih ya Bang Po. Ya, supaya bisa mengglobal atau juga mungkin bisa seenggaknya bisa ini dulu Abang Po menasional nih. Ada apa Bang? Ini loh Abang Po. Jadi kalau punya pohon kelapa, kalau punya ini ya Bang Po, kalau punya pohon pisang, itu batang pisangnya Bang Po kemanain? Buang atau dibakar? Sayang Abang Po. Mending kasih dosen Universitas Negeri Padang aja Abang Po. Kenapa? Soalnya nih Abang Po ya, jadi ada inovasi ramah lingkungan ya. Ini dari Padang Abang Po, itu dosen Universitas Negeri Padang, yaitu Bu Vivi Evrianova Abang Po, yang ngembangin Abang Po bulu mata palsu nih buat Empo di Po. Biar makin boto ya, terus juga biar makin Mbak Henol dah. Ini mata palsu yang bahannya dari serat pelepah batang pisang Abang Po. Nah, khususnya pisang kepok, buat alternatif kosmetik yang lebih berkelanjutan. Nah, serat alami ini Abang Po punya tekstur ya dan juga kilau yang mirip bulu mata asli. Nah, sekaligus lebih ringan dan juga nyaman pas dipakai. Dan gak cuman ngurangin limbah kosmetik sintetis aja Bang Po, produk ini juga manfaatin limbah pertanian yang selama ini sering kebuang gitu. Makanya kan enaknya Bang Po yang punya pohon pisang, itu batang pisangnya kemanain? Bakar, buang. Ini daripada dibuang, daripada dibakar ya Bang Po, kasih aja tuh Bu Pipi Abang Po ya, Bu Pipi Epriano Pak Abang Po gitu. Jadi proses pembuatannya ini dilakuin manual Abang Po, mulai dari ngolah seratnya sampai perangkaian bulu matanya. Nah, sekarang nih inovasi ini masih dalam tahap pengujian kualitas dan juga keamanan sebelum dipasarin secara luas, dan juga lagi diajuin hak patennya gitu Abang Po. Ya kita dukung nih Abang Po nih. Ya kali aja nanti juga bisa memberdayakan ibu-ibu ya yang ada di Padang sekitarannya Bu Pipi, buat jadi pengrajin juga gitu ya. Kan seenggaknya ini bisa membuka lapangan pekerjaan baru Abang Po ya. Kita dukung, kita doain Abang Po, kita support nih ya, supaya menasional dulu abis itu mengglobal gitu Abang Po ya. Tapi kalau ngomongin bulu mata nih ya Po, masih pada pakai bulu mata? Maksudnya masih pada pasang bulu mata nih kalau misalnya ke kondangan? Masih ya, pasti ya gitu. Nah pasti nih bermanfaat nih, kepake banget nih pasti nih ya gitu deh ya. Ini juga kalau dilihat dari gambarnya gitu ya, ini cakep juga sih, mirip ya, mirip sih kayak bulu mata asli ya. Terus juga nggak yang lebay kayak bulu mata ini kabarat-kabarat gitu Abang Po, kagak, ini halus seratnya gitu Abang Po ya. Pokoknya kita dukung dah Abang Po.

0: soalnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Kalau udah cinta satu aja Bang Po, tapi kalau yang ini karena saking cintanya mungkin bisa punya banyak Abang Po. Apaan tuh? Yeah, jangan pasangan punya banyak, cukup satu Abang Po. Kalau yang ini boleh minta banyak Abang Po, ngumpulin sebanyak-banyaknya dah. Cap stempel maksudnya. Jadi nanti bakal ada nih Abang Po ya, segera ya. Kita tuh bakal punya museum paspor Abang Po, yang mana program baru ini memungkinkan pengunjung atau kita Abang Po ngoleksi stempel unik dari museum dan juga cagar budaya di berbagai daerah mulai dari 16 Juni 2026 Abang Po. Nah, jadi setiap lokasi nanti bakal punya desain cap yang beda sehingga bisa jadi koleksi sekaligus penanda nih perjalanan budaya yang lebih personal, Abang Po. Kan biasa kalau paspor itu kan buat ke luar negeri doang ya. Nah, yang ini pasportnya buat keliling-keliling museum yang ada di Indonesia, Abang Po, ya. Nah, sampai sekarang nih tercatat udah 18 museum dan 34 cagar budaya di bawah museum dan cagar budaya siap berpartisipasi dalam program ini, Abang Po. Jadi konsep museum paspor ini dirancang ngikutin tren generasi muda, khususnya kita Gen Z dan juga Alpha nih Abang Po, yang mulai suka nih pengalaman analog dan juga barang-barang kolektif kayak foto booth, journaling, sampai memorable fisik Abang Po. Nah, program ini gak cuma mendorong minat kunjungan ke museum aja, tapi juga ngadirin ya pengalaman belajar sejarah dan juga budaya yang lebih interaktif, efektif, dan memorable buat pengunjung. Jadi ada kayak misalnya dibikin kuis, bikin sayembara, bisa nih Abang Po ya, kumpulin 10 cap museum yang ada di Jabodetabek, di Jawa Barat. Nah, misalnya gitu Bang Po. Bisa tuh, ya. Nanti sayembaranya dikumpulin tuh. Pemenangnya mendapatkan sepeda listrik. Wah, mantap. Jadi kan lumayan enggak cuman dapat hadiah si sepeda listrik aja, tapi yang ngumpulin stempelnya atau capnya itu juga dapetin pelajaran dari budaya-budaya yang dia kunjungin tuh di museumnya gitu Abang Po. Dan gak cuman nunjukin capnya aja gitu, enteng banget nih. Ditanya-tanya di museum ini ada apa, di museum ini ada apa, ya kali aja bisa ada takut-takut ngeri penyalahgunaan kalau ada kuis-kuis ke begitu Abang Po. Itu mudah-mudahan sih pada ngumpulin capnya ini bener Abang Po, untuk ke museum dan juga untuk dapetin memorable di museum yang mereka kunjungin. Museum yang kita kunjungin dah Abang Po. Mantep nih konsepnya. Boleh nih kita punya, antar kita bikin ya. Paspor luar negeri belum bikin, paspor museum kita kudu bikin.

0: Cing, kenapa sih sekarang burung sama kupu-kupu jarang banget kelihatan?
1: Oh, iya juga ya. Kayaknya sih, itu tuh gara-gara lingkungan kita udah banyak yang rusak.
0: Rusak gimana maksudnya?
1: Jadi, keanekaragaman hayati itu udah jauh berkurang. Pohon-pohonan pada ditebang sembarangan. Sampah ada di mana-mana. Hewan juga pada kehilangan tempat tinggalnya.
0: Ya, jadi mereka pada pergi.
1: Bukan cuman pergi, Natia. Ada juga yang mati. Nah, kalau terus-terusan begitu, lama-lama bisa punah.
0: Sedih banget ya, Cing.
1: Iya, makanya nih, kita kudu mulai ngejagain lingkungan kita. Ngerawat tanaman, sama yang paling penting, hemat air.
0: Berarti, kita harus lebih peduli ya sama alam.
1: Iya benar, supaya hewan ame tumbuhan bisa tetap hidup dengan baik.
0: Ayo mau coba dah, Cing, nanam tanaman hias depan rumah. Biar nanti banyak dah kupu-kupu yang datang.
1: Nah, gitu dong. Itu baru namanya keponakan encing. Ingat ya, kalau alam rusak, kita juga yang susah.
2: Lindungi keanekaragaman hayati untuk masa depan bersama.
3: Pro 4 FM.

Rawat FM Suara Budaya Jakarta. Pak Herman Ganesha malam-malam ngopi. Ngopi atau ngeteh sih? Ini bentar kita gedein dulu. Ngopi Pak Herman ame biskuit ame temennya. Katanya biar kagak oleng lah bagaimana. Kalau jam segini tuh kalau ayo tuh minum kopi sih bisa, tapi ayo mintanya dibikinnya yang soft gitu. Biasanya kalau bikin 2 saset, kalau bikin sendiri mungkin 1 atau setengah saset. Gak berasa dong. Tapi kalau beli gitu ya, mbak minta yang dibikin soft ya mbak gitu. Soft, iya oke soft. Tapi soft spoken. Kopinya soft spoken abang po. Makasih buat Pak Herman Ganesha ya. Dan juga buat abang po yang udah patengin Perompat Jakarta dari tadi jam 3 sampai jam 8 ini. Jam 8 kurang ding. Ayo jadi kita pamit undur diri abang po. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dari Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Ulang lagi. Kita ulang lagi ya. Habis ini bakal ada apresiasi budaya Banyumasan ngoblak. Orang apa orang kepenak abang po ya, dari jam 8 sampai jam 12 malam ya, nanti bakal digabungin sama Bang Yeskel Noel ya. Ayo jadi kita pamit undur diri abang po, kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Tari baris pendek. Baris pendet adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara dewayatnya di desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendet membawa canang yang disebut canang oyot. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

0: swastiastu. Angge pamirsa, rakalarai sahabat budaya, senekantun tetap satya iring ditiang ring prompat suara budaya Bali. Ring dijaja pada mengena ring wungi becik meka dimangkin. Demugi panggihin ditiang starta kenak tur nemu rahayu. Muali male sarang ditiang ketutmu segi pacang ngiring sementara rakalarai pamirsa sarang sami ngantos galah ditiang puput bertugas ring galah jam rora sungi male jebos. Rakalarai pemirsa sarang sami jadi pacang lanturan di tiang acara duene ring acara lahina ratri apresiasi budaya lokal obrolan kelanguan antuk di tiang aturan temang-temang pop Bali. Sekali sana sampun-sampun memargi acara duene ki jambran rahina wengi jam sio puniki. Mereja bos rakalarai jadi pacang sangre di tiang ring pesawat telpon 223361 utawi pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp 4 RRI Denpasar durus mungah. Durus megatre terus durus konek-konek sama tuan druene makasami. Pinake penyemrahman di tiang ringungi kadimangkin jagi pacang aturun di tiang ngaski temang saking maon sedurung puniko jagi pacang aturun di tiang drama legenda sane majudul Putri Runduk. Ye pamirsa sarang sami sane tetap satya iring di tiang ring perempat suara budaya Bali sampunan pindah frekuensi frekuensi ring 106,4 MHz. Terus pun piarsa yang drama legenda Putri Runduk.
1: Kisah Putri Runduk ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Runduk. Dan karena kecantikannya, Putri Runduk menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sana Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: Apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sarak Songsang, rasu ndak tak katokan. Bah apa mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampo kurang sependapik. Saya tahu Tuan Putri kini hanya Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan, bah apa berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun?
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ke darek, tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa Sanak bayangkan kok si janggi mengalahkan Sanjaya?
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu baapo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini kita cari orang nan mau bergabung jon kita, mak jadi hulu balang. Moh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jomaab kami. Padialah takalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau kaputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai. Izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah serupo kain sipodang. Rupo nan cantik indahlah pujian, budi nan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah panglimo dare, basa ratu panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku janji datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan seluruh Balang Janggi, maju, hancurkan Sanjaya, bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Janggi.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan puncak Maligai.
2: Bersiaplah. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Blue Balang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana itu Putri Runduk?
1: Hayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Runduk, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
1: Siapa? Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
1: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runduk?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
1: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama. Hiyah!

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri, Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, Hulu Balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursalah. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada janji. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena gesekan pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Rundur. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janji, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu Balang dan Panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan Puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
3: Apa?
0: Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Rundur.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Rundu, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar.

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Canggih. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Canggih untuk memenuhi permintaan Putri Runduk, sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Canggih. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk. Akhirnya, terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Laulih!

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Heidi, kok kamu pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kondangan kemana, Dek?
2: Tengkundangan? Tiang jadi ke kantor?
1: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
2: Asing jeketo. Maksudku, bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya, kalau hari ini hari apa?
1: Ya, ingatlah. Hari ini kan hari Kamis.
2: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri kalau bukan kita?
1: Oh, nyenyek deh. Jantos nih deh. Tiang ganti dumen dingin.
2: Gitu dong. Maksud yang kenten ah eh.
3: Kandung ke sarang. RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa rekelarai sane kantun tetap satya ring ditiang dikiring perompat suara budaya Bali perompat RRI Denpasar nge. Nah iwawu sampun aturan ditiang siki temang nike sakeng Anton Wijaya sakit hati nge tur drama legenda Drue sampun mengudara legenda Putri Ruduk nge. Demogi presido menghibur pemirsa ring wengi becik muka dimangkin nge. Inge pemirsa rekelarai sahabat budaya nge sangre titiang ring lain telepon 223361 durus pemirsa sane sampun sayage iring titiang mengudara ring wengi kedimangkin Om Sostiastu Rahajang Wengi.
1: Om Sostiastu Rahajang Wengi.
0: Inge
1: ke iring tiang tutmus tapi pak dede
0: titiang ketut mus nih.
1: Ketut mus sane ganteng nih.
0: Inge sira ya
1: sih. Gatre tut mus.
0: Sarang sira aja titiang niki.
1: Nini Santa.
0: Oh, nge Nini Santa.
1: Kan pernah kecimut di sana.
0: Nge. Pun api gatre niki Nini.
1: Batung karet yang becik-becik
0: mantan. Mugi kena rahayu.
1: Mungkin megatre.
0: Terus.
1: Leng Mbah Indira. Mangga gles-gles kena Mbah. Mangga boleh on air Mbah. Caler Komang Pandu. Mangga Rahayu Nini Ita. Caler Nini Ayuna.

0: Nini Tunini, Caler Pandepi, Gengyang Sri Kekeran, Caler Odahweni Mahegi, Caler Bu SKBB, Nini Janura, Bu Jerman, Bu Wayan Suwartini, Bu Sinta, Gengyang Sri Agung, Caler Wenten Kak Dania, Sarang Nini Dania, Ring Sanur, Caler Sutet Sarang Sami
1: nge Nge Sutet Maka Sami Sawitra Ruwe Sane
0: Nge Sarang Siki Mangga Rahayu Dijaja Mangga Nah Melingi Mangga Rahayu Suksema Galah Waliang Titiang Om santi.
1: Inge suk semua niki nini santa nge ring wawidangan sanur sampun nyarang setor kelarai ring wungi becik mekadi makin pinako penelpun ke pertama nike nge. Nah ring ukurnya nini santa mewali sang raditya mali ring lain telpun 223361 Om swastiastu rahajang wungi.
2: Om swastiastu rahajang wungi.
1: Inge salepa niki bu.
2: Nge tumen nih santa nyelonong tumen masuk ke Rajang nih mas anak salam sarang peka nih. Ibu mau ngakro mesti dek
1: tut. Nge durus durus durus.
2: Seng semang seng man bu kadung sibuk tut.
1: Nyangro bisa nih tiang
2: ibu sore. Ibu ngakro pas drama legenda tuh teko ling senam tut langsung keramas. Begitu ngak ngajang nasi drama legenda so itu ngeriap peningal itu jam kudo kan ada maron tem sing bayu man monitor gitu kenal be dingat tuh siaran gitu ya ibu ngantur gede banget
1: terus terus terus
2: wenten kenaro Pandodi terbang pantun Pandodi nih bulan Juli bulan Agustus tuh nih nanggung gak Cynthia Bayu soalnya. Pak Dodi nak mula bagus toh. Aluh simpel. Kenaro Pandodi, Pak Dodi, Kak Mangku Sedani, Pandepi, Nini Ita, Mahindira, Wenten Nini Tunini, Nini Ayuna Rahajang niki. Nini Mika niki Rahajang nih. Nini Bagas, Nini Agus, Nini Tuabe. Pun las nini nika nge. Rahajang nini Pekak Dania sarang Nini Pak Mang Pandu dan Pak Pandi Gede Supadmo Jerumangku Nyomanaseh dan Niang Kirana Gusti Niang Murni dan Gus Bawo Rangga Pastawur Wies Kane Rajang dan Bu Sinta Bu Putu Kuboiwo dan Bu Anik Kapal Pak Yanarbo Pak Dipolos Rajang dan Bu Oyan Suartini Pak Degunawan dan Pak Pandi Ngabondakep Kak Brong Kak Larun Pak Eka Mamal Pak Eka Plage Benten Bu Jerman, Bu Jero Susi, Bu Janura, Taler Rahajeng. Benten Dek Tok niki nggih Satria Gusti Putu Ngurah Widya. Benten Jero Made Sutirta, Benten Jero Chandra niki ring panti niki nggih Rahajeng sarang sami. Maneka dumun tet mes.
1: Nggih.
2: Rahajeng kemargi yang Suwadarma malih cepos budal mau kali. Alana wasado ring lagi manus selamat niki Jero Chandra moga tretut.
1: Nggih.
2: Sampun kalah Ibu pamit. Om santi santi santi om.
1: Nggih suksemo niki Ibu Eka nggih ring widangan batu bulan nggih sampun nyarang sementara kalarai maka sami niki ring wengi cek maka dimangkir. Malih siki sang radita ring lain telepon 223361 Om Swastiastu Rahajang Wengi.
3: Om Swastiastu Rahajang Wengi Bidut mut
1: Inye pun api gata niki bujro
3: Becik-becik ya menten Pun api gatren bidut mut
1: Kenak ngelantur Pun api cuaca rwe tuna sering seputaran serokadan niki
3: Hujan
1: Hujan
3: Nge Nge hujan suaranya
1: Aduh nge
3: Ya megatra yang menten ke itu
1: Nge
3: Suk sema, Su Eka, Puna Tiga Trenet Su Eka, Suwe pengkepanggi lewat udara nge, Dumugi sehat Su Eka, sarang keluarga, Kangge Pak Sudi Bluhu, selamat malam. Puna Tiga Trenet Pak Yanarbe, lama gak jumpa di udara ya, sekarang saya coba-coba, masuk gitu. Nge, Bu Indira, Bu Sinta, Reskane, Nenek Tuwadi, Niang Kirana, Nenek Ita Pejaten, Bu Napi, Kabari. sarang pandesi Pak Angga, Nini Mika, Nini Ita juga Yoga Saputra, okay. Bu Eka Sembidi, Bu Nini Tanah Lot, Pak Gunawan, Bu Nabi Katrini. Niku komenten nggih.
1: Nggih.
3: Kangge pitutmun. Hati-hati nih hujan udah mulai.
1: Heeh, nggih.
3: Ya.
1: Dumugi malah jebos wingi ini nenten Sabah malah nge
3: saudara dani.
1: Inge sup semua niki Bu Jero Suci niki nge ring Bu Jero Susi kenten nge ring widangan Seroka dan Bangli. Sampun nyarangnya sementara kelarai maka sami niki nge. Nah talar pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp durwe niki mohon bersabar dumun nge malah jebos pastika jagi bacang baca detiang utawi detiang autoi konek detiang gatre durwe nge tur salam durwe nge. Nah pemirsa, sana kanten mesikian iring ditiang ring perempat suara budaya Bali. Sampunan mereka meriki durus tumun piarsa yang sana jagi pacang lintang puniki. Malah jebos pastika jagi pacang sangre ditiang mewali malih ring lain telpon 223361.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: Ingin pemirsa rekelarai senekanton iring nitiang sikian ring perempat suara budaya Bali ingin wawu sampun siki temang atur nitiang ke ngajum sekah demogi presiden menghibur sementara rekelarai ring wengi becik muka dimangkin ingin muali nitiang jagi pacang yang remale siki kemantan dua ninggal lah nitiang kosak niki ring palat seneka pingga pertama niki ingin Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
1: Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
0: Ingin ring tanah lot niki.
1: Nggih, patut.
0: Kenapi gatre?
1: Seger si tiang tuh.
0: Nggih, demungi kena.
1: Nggih. Itu kunapi gatre.
0: Ados, Mbah.
1: Nggih. Demungi nggih. Ajeng. Niki cuaca panas tuh.
0: Kenten.
1: Nggih, panas aja niki. Meletek. Nggih. Nggih. Titiang batas megatre nih,
0: Pak. Lurus megatre.
1: Nggih, titiang megatre nggih. Di produk duten boleh munggah, ling semengan pun boleh munggah. Bos kake ya,
0: nek kenten. Nggih, ake sawitra duwen iki saling tomplok niki kenten.
1: Nggih, tomplok mesluk kenten
0: bener. Nggih.
1: Nggih, niki majeng wau Ibu Eka Bebe nggih. Rahajeng Bu Eka sareng Nini Santa Taler. Jero Susi, Rahajeng Jero. Terus Niki Wenten Niang Kirana, Niang Kisawa, Wenten Nini Dania, Sereng Peka, Niki Rahajeng Sereng Sami, terus Bu Yan Swartini, Taler Siraya Malih Nike, Bu Lusekar, Taler Wenten Nini Tuaden, Nini Tuagus, Mahegi, Dunjeng Sri, Ring Kekeran, Taler, terus Bu Eka Sempidi, Pak Yanarbo, Pak Tut Mancung, Bu Ani Kapal, Taler, nih, Bu Sekar Sampun, Bu Mas, mungkin Pak Depolos Jayo. Kak Pedas mungkin ke Niki Nini Ita Rahajeng Nungah ni Taler Nini Ayuna Jeromangku Sedani Kak Catop Nge Rahajeng Ibu Putu Keboywo Ibu Siro Wastane Ane ngalap Sekar ni kah?
0: Siro
1: Ibu Kenten pacah niko ibu ngalap pacah
0: siapa niko
1: ibu Ian ibu galuh ibu galuhan
0: ibu Lodra niko
1: nggih niko sampun nggih ngusap bener tiang nggih meniko wonten
0: tet nggih suksumo mbah nggih
1: suksumo niki untuk galah nggih
0: nggih
1: mari jebos budal alon-alon ring margi nggih pasti udah selamat rahayu sampai kenten nge rumah
0: nge
1: suksumotet
0: inge
1: Om Santi
0: inge suksumot niki mbah tunindi ringo widangan tanah luat niki nge sampun munggah nyarang sementara kelarai mah kesami niki demogi kena rayu sementara ditang ring tanah luat inge pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp perempat RRI Denpasar niki wenten Bapak Ketut Sumarjo ring widangan Banjar Bengkel nggih. Sarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nyarangin Pak Tutmu Serajang petugas nggih suksemo niki Bapak Ketut Sumarjo taler wenten Ibu Agung Guang ring seputaran Sekuati niki nggih sampun nyarangin Megatre Majang ring Semeton Makasami ring Prompat RRI Denpasar suksemo niki Bu Agung ring seputaran Guang taler Ibu Janura ring seputaran Bangli nggih. Sampun munggah nyarangi setor kelarai Megatre Majang ring Ibu Jerman nggih Nini Santa Sarang Peka Ibu Eka Bebe Mbah Indira Putri Mangis Odah Bani Nini Sayuna Niang Kirana Gung Biang Mesin nggih taler sementara maka sami ring perempat RRI Denpasar nggih suksemo niki Ibu Janura sampun munggah nyarangi sementara kelarai maka sami niki nggih pamirsa kelarai dua ning galah ditiang ring palat nusane kaping pertama pun iki sampun telas niki nggih malah jebos semua lagi jadi pacang sangra di tiang ring palatan sana kaping kali niki Ring sesi bernostalgia kantun galah ritiang male 1 jam kirang langkung puput galah ring jam solas male jebos nggih. Pemirsa sarang sami sampun mereka tetap satya ring perempat suara budaya Bali terus sumun piasa yang temang sane sampun saya Gang Titiang ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala.
1: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge pemirsa, rekan larai sanekan tun iring ditiang mesikian ring perompat suara budaya Bali. Muali mali sarang ditiang ketut mus kantun nyarang simtua rekan larai ring palat dan sanekap yang kali puniki ring galah ditiang bernostalgia. Inge. Nah, pemirsa sanes sampun bergabung ring pia WhatsApp niki wenten ini tuade inge Bu Wayan Darni. Tut mus tiang nyarangin megatra sarang sami demugi kena rahayu. Semeton perempat drue maka sami. Nggih, suk semono iki nini tuade sampun bergabung ring pia WhatsApp drue. Nggih. Nah, mewali jagi pacang sangrat di tiang durus sane jagi pacang bernostalgia. Nggih. Om Swastiastu Rahajang Wengi.
1: Om Swastiastu Rahajang Wengi.
0: Nggih, durus Ibu.
1: Apa jani di nostalgia nate. Jan Liung itu sebenarnya ngelah gitu. Kami kuing-kuing tuh menah. Ini pun nak mau meteng sama ibu nih tuh.
0: Kah, kan terus kelimangkin sampun mau meteng.
1: Oh, nak kereng-kereng mati yang bu, lampu. Kan boleh hilang kuing-kuing
0: nih. Sampun.
1: Ben ingat, ben sab gitu, ken nostalgia tuh angkut. Maro boleh ingat, jadi boleh muncul cungu, jadi hilang gitu.
0: Aduh.
1: Oh. Pidano ibu cenik sendetet. No ibu cenik mobat ni ke kene ke jadan itu ke Batu Bulan di Banjar Kalah.
0: Ring Banjar Kalah. Ring
1: di Singapadu ni tu limau nyelih tu telapak di Pergelang ni tu.
0: Yeah.
1: Kalau nyedang mega enona ibu.
0: Tu.
1: Bani ibu mah umur 10 tahun 12 tahun tu nah zaman tu bani ibu abona. Tapi zaman tu sing rame
0: nih cara
1: jadi mobil itu di Batu Bulan di Singapadu ngelot tu kondan aspal tu.
0: Kari geladag.
1: Oh kari batu geladag jalan itu. Pokoknya gede bayu itu waktu cenik pun enggak nona zaman tu sing mikir ke juk polisi gitu. Nah kan di Banjar Kapal dan po Banjar Kalah tu nah masuk kangin gitu. Itu ada balean wood gitu. Mungkin bawa kalau bawa cenik ibu tu bawa sebutan kari kak tu. Iku juga bu mawut ibu kejadian itu dia nu diceluk gitu man labuh gitu tu beli mau metanalan tu labuh negak sepeda tu metanali mau tu bu kemo kadi tu wut jaragan ajak ngorto tu jak baliane tek kos leo sali mau tek kena jaragan langsung rego merasa tengkejut tu lah dua geragane ngut begitu tapi ibu abona zaman tu termasuk wanen ngabona
0: pedih ini umur kantun 10-12 ya, kok
1: umur 11 tahun tu zaman tu jani bahkan bona SD kelas 5 wabani enggak enona gitu beliau jani ona gas tu kan ona ngangon kene manual tu tut ngangon gigi jani kan baloh mobil kan ada metek kene tetap
0: mungkin apun ake
1: beliau jani mobilnya metek kalau jani nak belajar nyetir sengisi ngoper gigi nah tinggal ngenyek rem koplingnya tetap
0: sambun perkembangan mungkin nggih
1: tapi mereka muruk nyetir ngaden aja nane manual tetap
0: denan dumun seneng
1: biar bisa raga ngoper gigi mengenap-enap tuh itulah pengalaman gas nu cenik-cenik tuh pokoknya zaman cenik pidan tuh sing kira nik jani tuh
0: beda nggih
1: orang tua dulu orang yang sing ragane memperhatikan anaknya memperhatikan sing itu dia rago hidup sih tuh
0: patut
1: tapi carane berbeda gitu anak-anak sekarang ibunya lebih cemas jani bandingkan pidan gitu modelnya rago masuk kan pidan sing anggon sanal tuh zaman ibu grip karasa besi anggon jak duo tuh
0: oke
1: anggon grip ngangon grip zaman tu. Mak bu masuk sembang ibu masuk jam sio.
0: Grip ni kop pensil ni.
1: Cerah pensil, gitu. Bahannya aji batu sana tu tu. Ngangon karas tu mesti gitu putih ya tulis di karas.
0: Nih bos ni kop hapus.
1: Zaman ibu kayaknya semua tahu kalau SD itu nganggon grip jak karas gitu.
0: Dia nggak cerita orang tua mantan kinten.
1: Nah pasti orang tua tetep kelahiran tahun kuda.
0: Kelahiran tahun 90.
1: Oh 90.
0: Ingi.
1: Cenik tetep nol. Artinya nawang orang tua.
0: Iya orang tua sampun.
1: Nawang orang tua tu tu.
0: SR ampun orang tua dia.
1: Masuk nganggon gerib, nganggon karas. Zaman tu masuk si nganggon sanal. Mau bekal lah rupiah. Ibu bekalnya ringgit. Ajak almarhum ringgit. Jadi kan uang kali tengah tu. Pindahan ibu mau bekal ringgit. Ibu pilih liu mau bekal masuk. Ibu almarhum, ibu Ribuwati Pemenarjo itu kan di itu memang bekal tuh.
0: Oh, kintan.
1: Baju paling paling luang ibu, zaman tuh menganggap baju kecet ibu kecet.
0: Kari wenten. Kari wenten hubungan sarang ibu Ribuwati.
1: Oh, nika bibi nika.
0: Bibi berat.
1: Bapak enggak hade, bapak enggak hade.
0: Dua semeton ring negari.
1: Bapak, iya ibu kan negari aslinya.
0: Ring?
1: Ring Singapadu. Nagari Singapadu. Makanya ibu masuk Gianyar nu. Bapan ibu paling kele.
0: Ibu
1: almarhum Marjo paling jenik.
0: Ibu mangkrik.
1: Mangkrik.
0: Nggih.
1: Bu mangkrik ling Nagari.
0: Nggih.
1: Adi tawang adi.
0: Nggih kayak niki cerita malah gede.
1: Oh kenten. Oh nggih. Nah niko ibu asli.
0: Ibu mangkrik niko kan boleh nikah ke peta.
1: Oke, kan.
0: Ini.
1: Oke, nge. Ibu dengar rasibak gitu sana nge.
0: Kebetulan sana ngambil paman tiang.
1: Oke, tuh.
0: Ini.
1: Ya, mungkin lo itu.
0: Mungkin, ta. Nah, mungkin pun kembali ke negari.
1: Ke negari.
0: Ini.
1: Oke, tuh. Oke, nge. Kayaknya nge, ibu kan takon cuma nge.
0: Iya.
1: Tapi ibu dengar nih di tetangga pindahan tinggal nikah.
0: Iya.
1: Nih. Ampun kendan tet, tapi ibu ribu ni kau ten menikah, ten nganten rekane. Makanya dumun kanten rekam-rekaman di RRI itu ibu sering jemput ke RRI.
0: Oh kendan.
1: Nih makanya ibu jadinya kenal banyak. Nah termasuk Haji Tiba, Haji Thomas. Ibu dari dulu beli ligas, Pomonyong, Posadru tu ibu kenal semuanya.
0: Di zaman Niko, zaman sedang bangkitnya Arjo.
1: Makanya gitu. Dulu ibu bilang kan dumun keluarga RRI juga gitu. Ngedet nge, sama nikah temen-temen. Malah jebos, mawali waspada orang margi. Nama selamat lah orang jeru. Mungkin kan sabah tut nge. Wawu piragi di Bangli sabah nih kan.
0: Nge, reng seroka dan kentan informasi wawu.
1: Nge, mang pandu rajang mang. Enggak mang, mangkin mang. Salah bu jeru candro niki kantun monitor niki. Rajang tut nge.
0: Inge.
1: Adalah katur bu pamit. Om, santi.
0: Inge suk semua niki ibu Eka nge sampun nyarangin bernostalgia kenten ring zaman dahulu kenten nge kantun napi wasane kendaraan kantun kidik kenten taler zaman bisa dibilang kurang enak kenten nge dawok zaman dulu kenten. Aduh manis ne pipi sujen. Mualih juga pacang sangra di tiang malering. Lain telepon 223361. Om Swastiastu Rahajang Wengi.
2: Om Swastiastu Rahajang Wengi.
0: Inge.
2: Kusmur.
0: Inge. Siro iring di tiang.
2: Yang kemarin adanya wawu.
0: Siro nge.
2: Sempidi tapi tiang.
0: Sempidi ibu Eka ring sempidi nge. Kantun ring margi niki, napi ring.
2: Nenten yang disisir margi soal niki.
0: Oke, nenten pun napi cuaca drue.
2: Ya?
0: Cuaca drue pun napi niki.
2: Cuaca makin tu cerah tu. Nih mogi seten sabah malih niki. Keras niki suara masuk.
0: Ampun dados.
2: Ampun niki.
0: Inge, durus.
2: Niki boy KBB wau napi to ni gak motor. Ada wak niki malah orang Britut menjaya cernik to.
0: Inge tang kantun alit niki.
2: Lanjeng e tabura ya.
0: Inge
2: tahun 90.
0: Inge wau 35 langkung.
2: Angge. Anik kita yang berdua

0: begitu. Kan lablak ni ke?
1: Ngi. Ya,
0: ni kan badang tu.
1: Ngi.
0: Nah, orang hanya badang tu bukan jalan.
1: Ni kau pun selam-selam cukup unis, kuahnya bangkit kintan.
0: Mana ibu sing nawa? Kan pucang bu ya.
1: Aduh.
0: Ada yang langgannya tu. Kutang ya, kan cipang dulu ibu ngelap-lap undis kan, no badang ya.
1: Undis kan mulu kentan. Aduh, nging-nging. Jadi
0: ngin. Kutawang kan ke kutang, bendan-bendan ya juga undis ke kutang ya.
1: Nging-nging.
0: Itu orang gak enak, itu mana jalan nih badang-badang nih, apa jalan?
1: Patut.
0: Ya, sing nawang, cumet saja, terus yang nawang juga undis. Aduh, kita lengah nih ibu.
1: Aduh, mungkin kan ampun uning.
0: Iya, mungkin ampun uning ya. Bentar, tenang emang unik yang kekutang ya.
1: Inge.
0: Ayahnya tuh.
1: Inge.
0: Ampun ibu, kejadian ibu. Inge ampun itu.
1: Inge, suk semua niki ibu Eka. Inge.
0: Inge. Sabar margi. Selamat orang gitu. Ibu pamit tuh.
1: Inge.
0: Santi.
1: Inge, suk semua mewali niki inge, ibu Eka niki lucu niki. Tapi pasane kantos pang tinggal niki ngelabla bundes tetap badang kentan anu ne. Tapi pasane kuah nih kentan ye. Inge pamirsa rakalarai sana kantun bergabung ring perempat suara budaya Bali. Inge mawali meleje bos pasti kau jadi pacang sangre titiang. Ring lain telpon 223361 nge durus tumun piar sayang sana jagi pacang lintang.
2: Barong asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian barong asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Kantun ke sarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Inggih pemirsa, Raka Larai, nah wau sampun atur ndit yang kali tembang nih Kang ya. Ah, demogi pirsida menghibur ring wengi becik mekadi mangkin nggih. Muali jadi pacang sangra di tiang malih niki ring lain telepon 223361 nggih. Om Swastiastu Rahajang Wengi.
1: Om Swastiastu Pastus.
0: Nggih, Ibu.
1: Sama siapa di studio Pastus?
0: Di studio niki masih sendiri niki Ibu.
1: Kengken kabar Jani.
0: Kabar Jani baik-baik sekali.
1: Baik sekali Pastus.
0: Ingi.
1: Aduh. Pastus.
0: Ingi.
1: Yang nyeritang ragan tiang aneh malu-malu Pak Tut.
0: Iya, durus-durus
1: yang nangenang sidan ke dan tiang kari mau aku merengeng nih ke Pak Tut.
0: Inge
1: obin tiang meligal-ligal Pak Tut.
0: Inge
1: Iko ngawang, ampun siang Pak Tut. Kados danger.
0: Kados danger, inge.
1: Ngapo siang sukul itu? Sukul siang itu Pak Tut.
0: Inge.
1: Ado ngawang siang di jalan-jalan Pak Tut. Nak teman do istri nen Pak Tut.
0: Tahun kuda ni kira-kira?
1: Tengning siang ini Pak Wu mengeng ni Pak Tut.
0: Inge.
1: Ampun pasang kenten, mau payas, ampun siang.
0: Mau payas jangan ngere, nge.
1: Nge, panggir nik-nik ni ko. Lemah nam hilang, siang ale bongo kanti kebus bayi siang pas tu.
0: Nge.
1: Ampun pasang kenten, sane-sane lem dampat, ampun siang mau payas ni ko. Yang ten siang payas, malu ngeling ampun siang pas tu.
0: Inge.
1: Kenten ampun tukang payas ni layan dan payas ni nak ngebak jomnya sitang ampun tiang. Ampun tak sih jomkom. Ya lain kajan tiang lawan.
0: Sarang kuda jangir dah waktu ko.
1: Loras ni ko. Kecak loras ni ko.
0: Pasti Bu Lodro paling cantik ni ki.
1: Iye, ora lah ngis lawang Pak.
0: Niko ampun duduk.
1: Dan niko nak henten kariu lampu beron henten.
0: Ah, nggih, strongking kan tuh strongking.
1: Kan henten strongking dan lampu beron, lampu temple niko.
0: Oh, nggih, lampu temple nggih.
1: Nggih, ampun kasih henten. Siro yang upah belum malu niko tiang. Bagenten damar lampu berona niko ampun nak baso kena upah tak boleh yang upah malu tiang. Ampun mantap tiang angin niko di perempat di Marsabon niko. Tu boleh jok mesti tanglu peron niko nak upah saya tiang tanglu ting niko. Iya, ampun pasang kenten, ampun pasang kenten motor truk itu mereren ya niko untuk di perempat, ini mau balis yang igel niko tak tuh.
0: Iya,
1: ngantur yang di malis itu gini pangsen aja.
0: Iya.
1: Ampun pasang kenten, ampun pasang siang boleh ngawan kan kenten patut.
0: Iya, sampun.
1: Tamun-tamun yang bisnis mengawang itu biangan tas yang kencian janger yang kenten tawo niko
0: tawo nge tamuran nge
1: iya ampun tak semua kenten ngede niko ayangan yang penguru kenten janger ngelih niko nopi
0: pas nge
1: iya penguru ayang yang angin bandung kecaan kenten angin luang semen niko cet iya lai sedang yang lawang kan niko patuh.
0: Mungkin kantun sami seko jangan ruwe ya.
1: Toh nampun, ampun tua-tua.
0: Nah apin kentan, apin kantun kari lingsir-lingsir mungkin harus dibangkitkan niko. Nih dumun-dumun niko angin bernostalgia kentan.
1: Nggih, njak nglanjut pancen pun kok menek-menek lanjut lang alam pengurus kenten megalajo
0: meroniko Pak. Nggih.
1: Nggih menika pancen
0: menika. Nggih, sumsum nggih.
1: Lucu aja ada patut.
0: Inge suk semua niki.
1: Inge. Pamit yang patut. Patut bagus.
0: Inge suk semua ini. Sampun bernostalgia menjangiran dumun ngelawang kita sekali dumun yang ye. Mualih jika pecah sang radit yang malih niki malih siki kemantan niki. Om swastiastu rahajang wongi.
2: Om swastiastu rahajang wongi.
0: Niki kecak nih rauh niki.
2: Patut lahir tahun 90 Wis genit dia kali. Anak dia amat lu lahir tahun 89.
0: Ya berarti kan dan.
2: Sebaya. Tiang pun bo 35 mungkin 35 kali 2.
0: Ampun. Tapi 70 nggih yang penting kantun tetap sehat nggih kendan.
2: Nggih, mulih medhi ing kontrakan boleh. Kontrak kontrak.
0: Ingin nih kentan kan tanuning nih kena.
2: Oh nggih. Nggih mugi-mugi ya lantur
0: wis. Nggih, mugi panjang. Ikhlas
2: sedang menika.
0: Nggih, patut.
2: Ampun ya des teh guys.
0: Sampun panumayo tidak bisa dipungkiri kendan.
2: Nggih, dikenakan bahan awang to kendan. Heeh. Ini mungkin bernostalgia gitu.
0: Terus.
2: Namun kita tahun 73 kan pelajar-pelajar nyupir yang kebetulan beli lah truk kan.
0: 73.
2: 73. Kan menjelang kelas 1 SMA saat yang itu. Pas hari Minggu libur beli lah truk. Pas mencari kena bisa merugi sijis. Hari ini yang ambo genteng gitu, ambo kuat genteng ke muli asal, ke mati mak tua gitu, ping bangga gitu, ambo genteng ke asal, kan liu ngomong tu pernah pilih gitu,
0: selai bilah niki,
2: selai bilah abdik niki,
0: ngangon rak.
2: Agak terak, ini hajum tu.
0: Terus nge.
2: Bentar jaraknya 3 kilo masuk ke desa di itu ngajar. Kau kan jalan betul ni jalan ni.
0: Ringjan ni?
2: Jalan Jagorago di
0: kiri. Oh nge.
2: Di masa ni, di memargi ni kan ampun mulus ni kan. Mutar di pempak di berdaya ampun. Insep, ingin kantau ni ke pedulian ni ke, mungkin mimpasan dia ngundar kan dia, kan agak ke pinggir ya untuk orang terak ni ke, sak petang ni pun ke tengah, ke warung apa serempet, warung terbitan kan nak agak menjorok,
0: jalan, mengendar,
2: jika nak mau belajar liu. Ketamu,
0: gue tiol loh ya, gue
2: tabrak. Mas Ami gesil, kan? Tabrak, Untungnya masih terbengkak sekarang kan itu sih. Aduh, jadi banyak saja lagi. Boleh menyidang makan kembali ke asal itu. Bersumpah ya, kamu kita yang asal sama orang sanggup musilin.
0: Ini bergah nih
2: kita. Kita udah berwarna gitu. Aduh, kita jumlah mahal muni. Mahal muni ya bapak. Kesibukan kaya dia ini mak lain gitu lah. Aduh, bersumpah ya jak. Kita wajum. Kenapa nak bojang langsang, padahal tak pisau gitu. Sekato bojang jerih, bojang bekalau sebaliknya pun.
0: Aduh, nge, suksumoh niki.
2: Nge, menikau kan ini. Nge, kalah ketua bawah.
0: Nge, nge, nge, suksumoh,
2: suksumoh. Nge, Om Santi, Santi, Santi.
0: Inge, semua niki semua tuan di tiang niki ring celuk nge patut mudayo bergah san niki nge maktut genteng slide tebih niki maktut rak kentan nge kalau ada mesin nabrak warung kentan nge lucu sekali niki nostalgia drue niki nge semua niki patut nge sampun nyarang semua tuan rakalan raih niki ring wungi kadi mangkin niki nge. Pemirsa sarang sami sampun merika meriki sampunan metilar yang frekuensi 106,4 MHz. Nggih durus sumun pirsa yang tembang sane sampun saya yang ditiang.

Pemirsa sarang sami senekan tun iring di tiang mesikian ring perempat suara budaya Bali rawi riki dumun di tiang ketut musyagi pacang nyarangin semetora kelangrai duaning kebando antuk galan enten presida di tiang jagi pacang ngelanturin acara druwini di terkalane di tiang iring pastika akeh kekirang di tiang lunas Agung Reno pangampura pina kewusanan ingatur sinap di tiang antuk para musanti Om Santi Santi Santi Om.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Bu Ilo, kemana ya? Di dapur nggak ada, di belakang juga nggak ada, di kamar juga nggak ada. Bu Ilo, waduh, pintu di depan terbuka, pintu kamar nggak dikunci, jangan-jangan ada maling yang masuk rumah nih, mana ya? Bu Ilo.
4: Iya, Beli. Saya di rumah tetangga sebelah, Beli. Ada apa? Kok tegang begitu, Beli?
3: Aduh, loh. Kamu ini ceroboh sekali ya. Masa ninggalin rumah gak dikunci kalau ada maling? Aduh, ludas semua barang kita, Bu. Apa mau begitu?
4: Aduh, Beli gede, eboh, gawat sekali. Kan cuma tiang tinggalkan di rumah tetangga sebelah. Sebentar lagi, gak apa-apa, Beli.
3: Kan sudah sering Beli kasih tahu, kalau meninggalkan rumah, walaupun itu sebentar, ingat pintu jendela harus dikunci. Kompor pastikan sudah mati, air juga, lampu yang tidak perlu matikan. Itu semua kita lakukan demi keamanan lingkungan kita sendiri loh, Bu. Juga kan meringankan pembayaran beban listrik dan air.
4: Oh, begitu, Beli. Iya, maaf.

0: Mempatung. Mempatung merupakan salah satu persiapan yang biasanya berlangsung sehari jelang Hari Raya Galungan. Tradisi mempatung ini dilestarikan hingga kini. Hari penampahan merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan menyembelih hewan ternak seperti babi, ayam maupun unggas lainnya. Tradisi mempatung adalah kegiatan khas masyarakat Bali khususnya di pedesaan di Bali, yakni memotong atau menyembelih hewan khususnya babi secara bersama-sama dan dagingnya dibagi rata sesuai dengan anggaran mempatung masing-masing individu. Dalam tradisi mempatung, warga berbaur dan bergotong royong memotong atau menyembelih hewan untuk keperluan upacara hari raya maupun untuk dikonsumsi.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

mau keras dan tersambung mati gitu. Weh, waduh raksasa bersama jemaah api tunyel hisamu tunyel.

Jadi tumpahan kekejaman dari Komandara. Kita sama akan dibakar oleh Komandara. Hanuman dengan sigap mengawasi dengan gesit menerbangkan sama ke langit menembus mega-mega.

kene kibul api layu. Aratuh, aratuh lu aku. Ninten bersih dayang, ninten bersih dayang di tiang mata mengsang samu. Uli dijauh kaden penekan ibu jok putih, ibu jok putih ngemelai mengsang samu aratuh. Antian korode karamani resang bomo kayu maki. Lulu

0: aduh. Bocor. Bocor. Cai raksasa watuan Sang Bomo. Metapu di gunung ngalih kawisesan. Ngejok bojok putih amondo gegewa cai. Wah, yan mangkan enak. Bersama ulati rengeni wasir Sang Anoman.
1: Oh, lurus lurus aratu. Lurus lurus.
2: Utara Murka mengerahkan segala pasukannya menggempur Dwarawati.
0: Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu,

Tonton, ia tiki sang pomo, adian mengijilkan ikan yang kau isi saat. Wih, wih, madu!

0: yang andalannya Wilmana. Wilmana adalah raksasa bersayap yang terbang menyamar-nyamar musuh. Perjangannya membuat para satria dan para prajurit warawati kebingungan. Angin hembusan sayap Wilmana membuat pohon bertumbangan.
1: Kau dihayati sang bomo, anjat, mampak kau kamar.

0: mau begitu. Wah, anjing yukti perwira. Yang yukti enak perajin enak nanti nggak kena yati kisir sangar junu. Mak pak kau taman tu.
1: Aku emosian sangar junu.

mati! Sambo mati! Aryuno enak-enak menjilakan senjata.

0: Bahasa, Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.
2: Sama dan Arjuna. Mohon pergi ke tuan. Sanggup. Bersedup. Tonton. Sultan Tersang Samo sampun apalah dera. Arjuna sampun pati. Hadiang apa kita? Wanjian dia mengangan keraman dia resang dari bekasnya. Dia tak kaya mampu yang wijilah ke di kanan. Garuda bos dia. Cikgu!

Torcedor! Vamos!

Cheese!

0: Komandara yang takabur tersungkur dihujam senjata Sri Kresna. Kesempatan itu dengan sigap digunakan oleh Sri Kresna untuk merenggut Bunga Wijaya Kusuma.
1: Wadian dan kesidahan kita menjahakan keutamaan Yaya Degu Sang Momo. Namun Sang Kresidu tidak menakan di kandang Wijaya Kusuma kelawan Sir Sang Momo. Enak, enak. Tonton Yaya Degu Sir Momo kaya makin.

0: Итоги!
1: Орнадуд! Ерешан-бомбо! Людера-бурды! Орнир!

Koma berubah wujud menjadi raksasa maha besar. Sorot matanya mengobarkan api yang menghanguskan segalanya. Raungannya bagaikan halilintar. Langkah kakinya berdentum-dentum. Para satria dan prajurit Drawati remuk terinjak-injak.

0: akhirnya melepas senjata sakti. Cakra Sudarsana, tubuh raksasa Boma Dewa, sebelum abruk menyentuh tanah yang membuat hidup kembali. Hanoman dan Gatot Kaca menerbangkan dan membenamkan di bawah Chandra dibuka.
1: Wanda luar geger, beli kok anak ini buat deket buat duri pejah tirasa. Sampun sido, siro sanggumu pola teru, buka yu mangke, umengen, dua siro sang nerepok kersenau, aruh.

Sama dan Arjuna yang terbunuh mengenaskan hati Sri Krishna remuk redam, sebab Sama adalah putra mahkota yang diharapkan akan menjadi generasi penerus bangsa Dwarawati, dan Arjuna adalah adik terkasih.

untuk mengenyahkan kesedihan yang mendera. Mohon diberikan anugerah untuk menghidupkan kembali Sang Sama dan Arjuna. Dari Kahyangan

Wahai Sri Krishna, kini pakailah tuah bunga Wijaya Kusuma untuk meruat dunia kembali yang telah dinodai oleh Boma. Gunakanlah bunga Wijaya Kusuma untuk menghidupkan kembali bukan saja putramu Sama, namun juga Arjuna. Lakukanlah, semoga kehidupan kembali tenteram dan aman, dan kerajaan Dwarawati kembali meng

0: kepada segenap rakyat Dwarawati, Sri Krishna menyampaikan amanah. Wahai segenap rakyat Dwarawati yang kusayangi, kejahatan Bomantara telah berhasil kita atasi. Tetapi jangan lengah, kita harus tetap waspada. Waspadailah kejahatan adu domba yang membuat kita terpecah belah. Waspadailah kejahatan tikus-tikus rakus yang membuat masyarakat menderita. Muliakanlah kehidupan dengan saling menabur kasih, bukan menebar benci dan dengki. Sejukkanlah kehidupan dengan saling mengingatkan, bukan cekal-mencekal. Mari rakyat, kita rajut persatuan dan perkokoh kesatuan dengan damai, harmonis, demokratis, dan berbudaya.
1: Hantian kasih dan karamanire sang sambe ketekaning sang Arjuna sidamurip tekap wijaya kusumu lumlu.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bu! Bu! Bu Ilo! Bu! Bu Ilo! Kemana ya? Di dapur nggak ada, di belakang juga nggak ada, di kamar juga nggak ada. Bu! Bu Ilo! Waduh! Pintu di depan terbuka. Pintu kamar nggak dikunci. Jangan-jangan ada maling yang masuk rumah nih. Mana ya? Bu! Bu Ilo!
5: Iya, Beli. Saya di rumah tetangga sebelah, Beli. Ada apa? Kok tegang begitu, Beli?
4: Aduh, loh. Kamu ini ceroboh sekali ya. Masa ninggalin rumah nggak dikunci kalau ada maling? Aduh, ludas, ludas semua barang kita, Bu. Apa mau begitu?
5: Aduh, Beli gede, heboh, gawat sekali. Kan cuma tiang tinggalkan di rumah tetangga sebelah. Sebentar lagi, nggak apa-apa, Beli.
4: Kan sudah sering Beli kasih tahu. Kalau meninggalkan rumah, walaupun itu sebentar, ingat pintu jendela harus dikunci. Kompor pastikan sudah mati, air juga. Lampu yang tidak perlu matikan. Itu semua kita lakukan demi keamanan lingkungan kita sendiri loh, Bu. Juga kan meringankan pembayaran beban listrik dan air.
5: Oh, begitu, Beli. Iya, maaf, Beli, maaf.

0: Gelebek. Gelebek merupakan tempat penyimpanan padi khas Bali. Desainnya telah dirancang sedemikian rupa sehingga gelebek berbeda dari bangunan adat Bali lainnya. Biasanya berbentuk lonjong dengan pilar yang tinggi penopangnya atau atapnya pada umumnya memakai ilalang. Dahulu, gelebek dibuat dengan konstruksi yang fleksibel, mudah dibongkar pasang dan tahan terhadap gempa. Gelebek, menurut tiang penopangnya, biasanya digunakan untuk menyatakan status sosial suatu masyarakat. Yakni, semakin banyak tiang yang menopang gelebek yang dimiliki, maka semakin tinggi pula status sosial yang disandang. Di sisi spiritual, masyarakat Bali menggunakan gelebek sebagai pelinggih atau stana betarestri atau dewi kesuburan. Gelebek secara umum berfungsi sebagai penyimpanan hasil panen padi untuk pemakaian jangka panjang.
1: Anton Kesarang, Roma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Rake dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rake dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rake dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rake dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rake dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka!

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Om Swastiastu. Inggi Rajang Sawaniki, Rakala Rai, para pendengar setiap perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Inggi Rajang Muali niki nyaring-nyaring frekuensi 106,4 MHz perempat suara budaya Bali. Reng rahina nih makin rahina sanisara. Kaitan ngirin tanggal 3 likur Mei. Kaitan ngirin kali tali 6 likur yang makin Rakala Rai, reng semang nungki. Ngawet saking galah makin nyantos pupur meja bos jirenggala jam da sesoang. Jam da sesemang kaitan ngirin di tiang dayu hari sanai pacar nyarengin akarai ring sejarah ini pengubuan suang-suang puniki ring DJ pada penggenah nge sama gi sami sata manggi yang kerahayuan mewah kerahajengan naler rentan kekirangan punapa punapi ingin rakerai siaran puniki rakerai dadas pinengang ring aplikasi RRI digital sen sampun presiden keunduh kenten ngering App Store utawi Play Store nala ring streaming rri.co.id. Inggih, rakala rai, hareng gena titian bertugas makin ngiring margi hayam murut nomor pitung dari seden pasar sini makin dari hari pacang nyobian informasi kedumun niki baik jubah sama pacang kemargiang untuk kudang-kudang edan acara sani pacang kemargiang mali jebos ngantos puput ringgala jam dasa semeng. Pastikan sampun mencoba pacar kerjanya nanto Raja Bali pindah kesiaran Surya Pujo kaitan ge. Joining mungkin ring rahina sani syara tanggal 3 likur mungkin kaitan ge ke bawah rahina tumpah warga tawi tumpah bubuh kaitan ge. Rancang rumah niki majeri kerai umat sadarma ge antum merainan kaitan ge pacar kemargi yang sudarma dua meja bos. Pastikan sampun pacar kesarangin ringgalah jam 5 lintang meja bos ge antuk topi dua. Sani pacang angkat niki ngendini ditumpuk warige dalam pelestarian lingkungan sani pacang kedangin oleh narasumber dwi Indah Sari saking Kementerian Agama. Ingin pacang yang rare enggala jam 6 baju bos kenten ge pacang katurang riang bare untuk bisa melontar betur kelawasan pendidikan ala renungan kenten ge ngantur ringgala jam 6 pas baju bos pacang katurang riang bare puniki untuk puji Trisandia. Selanturnya nih puniki ngih rakerai disampuni di tiang aturan puja Trisandi ringambara puniki meja bos pacang katurang napi wastani kudang-kudang informasi makamima tembang-tembang saing pinake presiden menghibur rakerai dikaitan ngih ring program acara kantun ring rahajeng Bali ngih pastikan meja bos keriani nantuk perakhiran cuaca provinsi Bali kaitan ngih lantur lalu lintas nale pacang katurang nale ringgalah puniki antuk gatre-gatre kaitan ngih informasi-informasi sani menarik sani terkini kenten manda presiden kuningin sarang rakerai sarang sami nge. Ingin lantar enggaklah jam pitu mai jebos niki rakerai nge pacang identiti rakerai antum membeli bagan kenten nge pacang napi asani kemargian interaktif kenten mau sang ini napi asani informasi-informasi sani aktual niki saking sudut budaya nge napi mantan mai jebos pacang hicen titiang atau titiang kenten nge antum topiknya nge pendidikan aler niki pacang memargi kalih paletan nge mau saking kalah jam pitu nyantos jam siye. Ngereng gala jam sias nyantos ringgan gala jam dasa meja bos pasti kesempatan dua nih makin ring rahina sari cara kaitan ge kedagingan nanti obrolan komunitas sani kesarengin oleh jero mekel madi sukandeng ge ingge karya sapu diga titia matur ngeninde edan acara sani pacang kemargi amali jebos.
nggih pasti ke sampun nakrai nemada mandi presiden nyarengin nggih ngamiliten napi kemantan acara maju bos sane pacang kemargiang nggih dua ni pacang sapu sanggre dayus kadi biasane kentan nggih titia menaler ngaturan rajang numun niki makin ke bawah seraina tumpuk warga kentan nggih durus kemargiang suwe gina suwe karya duwe nales suwe dharma duwe kentan nggih maju bos merainan mogi presiden margi antar labde karya. Ingin rakyat pacang katerang pembuka kedua niki sedoi titi ngaturang rantau siaran sore puja niki menton siki tembang ye mana presiden mulai hangi energi utawi semangat kenton ge sedurunge beraktivitas mulai je bos ingin niki menton tembang saking Agung Wirasuta sane mamude jaga hati atau menikah jurus piar seyang.

Tradisi unik, upacara perang ketupat atau sering juga disebut acara pengangon merupakan upacara di Pulau Bali yang bermakna sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas hasil panen serta terhindar dari kekeringan. Juga doa untuk memohon keselamatan, kesejahteraan umat manusia. Upacara perang ketupat ini diadakan di Desa Kapal, Kecamatan Mungui, Kabupaten Badung. Upacara perang ketupat ini adalah salah satu tradisi adat budaya umat Hindu di Bali yang tergolong unik dan merupakan warisan leluhur yang masih dilaksanakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sampai saat ini. Upacara perang ketupat pertama kali diadakan pada abad ke-13 Masehi, dirayakan satu tahun sekali. Biasanya, sebelum upacara perang ketupat dimulai, diawali dengan melakukan persembahyangan bersama di pura setempat untuk memohon kepada Ide Sang Yang Widiwasa agar upacara perang ketupat yang dilaksanakan bisa sukses dan memberikan kesejahteraan dan keselamatan bagi para warga desa. Setelah selesai melakukan persembahyangan di pura, peserta menyiapkan amunisi, dan amunisi tersebut adalah berupa ketupat hasil dari sumbangan para warga desa Kapal yang berjumlah ribuan yang dikumpulkan untuk digunakan melempar musuh atau lawan. Setelah upacara perang ketupat selesai, maka mereka saling berjabat tangan, berpelukan dengan sukacita dan tidak ada dendam di antara mereka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Om Swastiastu. Om Avignam Astu Nama Sidam. Om Anubhadra Ketahuyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Umat Hindu Sedharma, sahabat budaya Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya Niloh Koma Indasari dari Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar akan membawakan topik yang berjudul Tumpak Wariga dalam Pelestarian Lingkungan Hidup. Nah, sahabat budaya dimanapun berada, tentunya hari raya atau hari suci Rahina Tumpak Wariga merupakan momentum hari suci dalam ajaran agama Hindu yang sering kita rayakan bersama dalam setiap 6 bulan sekali sebagai bentuk penghormatan kepada tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Jadi Tumpak Wariga ini jatuh setiap Saniscara Kliwon Wuku Wariga sekitar 25 hari sebelum Hari Raya Galungan. Jadi hari suci ini dikenal dengan istilah nama Tumpak Bubuh atau Tumpak Pengantan. Jadi Tumpak Wariga ini memiliki makna sangat mendalam di mana sebagai ungkapan kita rasa syukur, rasa terima kasih kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas segala manifestasi Tuhan, segala alam semesta yang sudah kita berikan selama saat ini, bahkan titik ini pun masih diberikan sama Tuhan dengan berbagai tanaman-tanaman, buah-buahan dan sanang pangan semuanya lengkap yang ada di alam semesta ini penuh dengan keberkahan, kelimpahan dan penuh dengan kemuliaan yang ada di sekitar kita. Jadi di dalam manifestasi Ide Sang Yang Widiwasa atau disebut dengan Dewa Sangkara, yaitu dewa yang menguasai tumbuh-tumbuhan dan kesuburan alam semesta, tentunya perayaan ini atau rahayana ini diungkap bahwa bisa menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam sebagai bagian dari ajaran Trihita Karana. Nah, dalam kehidupan modern saat ini, kerusakan lingkungan semakin meningkat akibat penebangan, pencemaran limbah, terus eksploitasi di alam semesta secara berlebihan. Apalagi sekarang banyak sekali pembangunan-pembangunan yang sudah hilangnya lahan hijau di sekitar kita. Inilah menyebabkan terjadinya banjir, terjadinya tanah longsor dan sebagai dimana alam sudah bereaksi, sudah mengeluarkan semuanya yang ada di alam semesta ini, alias alam semesta sudah mulai mengamuk. Nah, karena itu, gimana caranya kita harus menjaganya? Yakni kita harus mengamalkan namanya nilai-nilai Tumpak Wariga ini agar tradisi ini tetap lestari, tetap dijaga dan harmonis sebagai landasan bahwa kelestarian lingkungan kita, lingkungan hidup, salah satunya tumbuh-tumbuhan itu tetap terjaga sampai saat ini dan bisa dinikmati ke generasi selanjutnya. Nah, istilah warige berasal dari kata warige, artinya tumbuh-tumbuhan atau pepohonan. Nah, sedangkan tumpak itu adalah hari suci yang datang dari sekitar 210 hari menurut kalender Bali. Jadi nampein, datanglah yang namanya warige atau tumbuh-tumbuhan tersebut. Rahina tumbuh-tumbuhan atau rahina tumpak warige ini merupakan iatnya yang ditujukan kepada tumbuh-tumbuhan agar bisa memberikan kesuburan, hasil yang baik dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Makanya pada hari tumpak atau rahina warige tersebut, umat Hindu selalu mengaturkan sesuatu sesajen berupa banten, yakni banten pregana, suci daksina tipat talugatep, dan bubur sumsum. Ya, biasanya itu diaturkan kepada tumbuh-tumbuhan yang di notabene bisa menghasilkan, bisa menguntungkan untuk menuju rahina galungan dan kuningan itu sendiri. Nah, biasanya dilakukan apa, diletakkan bantuan tersebut dekat pohon tersebut, dan lanjut dipercikkanlah tirte dan haturkan canang. Biasanya dilakukanlah suatu mantra atau sesontengan tradisi masing-masing dengan mengucapkan tiga kali berupa ketuk atau sebacam tangan atau pisau yang tumpul atau batu pula dipukul atau ditepuk, dipukul tiga kali ke hadapan pohon tersebut dengan mengucapkan kaki-kaki dadong jumah tiang mapengarah buin selai dine galungan mangde side mebuah nget nget nget. Nah, apa itu artinya? Dengan mantra tersebut atau sesontengan tradisi tersebut, artinya adalah kakek-kakek, nenek-nenek di rumah, saya memberitahu, meminta 25 hari lagi gantungan agar bisa berbuah lebat sebanyak-banyaknya. Itu artinya agar bagaimanapun tradisi ini tetap terlestarikan. Tradisi ini bukan hanya sekedar tradisi biasa, tetapi ini mengandung pesan moral bahwa tumbuhan bukan hanya sekedar benda mati, tetapi bagian kehidupan kita dan wajib kita hormati dan kita jaga lestarikan. Makanya kenapa kita harus harmonis kehadapan sesama tumbuh-tumbuhan, lingkungan, kita rawat, kita jaga, itulah yang kita akan hasilkan, kita dapatkan. Bagaimana kita berbuat baik kepada tumbuhan tersebut, tumbuhan tersebutlah akan memberikan benih yang baik kepada kita. Sama seperti ucapan, kalau ucapan kita baik kepada orang lain, akan berimbah juga atau mendapatkan hasil yang baik juga kepada diri kita. Itulah susasra dalam alam semesta ini. Alam semesta merupakan suara alam yang tidak mudah kita temukan, tidak dapat kita jamah sampai saat ini, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya adanya konsep Rule Bumede, di mana ada langit, ada bumi. Bumi ini kita lihat secara nyata, yang kita lakukan dengan aktivitas sebaik-baiknya, dengan bertemu dengan orang-orang, bertemu dengan tumbuhan, hewan, dan berbagai lingkungan yang kita temukan dengan berbagai karakter. Nah, sedangkan langit, kita tidak bisa mencapai langit, tapi kita bisa melihatnya, langit tersebut dengan adanya gelap dan terang. Kadang itu menerang seperti bulan, bulan matahari, sedangkan gelap itu dilihat dari bulan, dengan penerangan bulan itu sendiri. Makanya itulah ciri khas dua bumede, dua perbedaan tapi saling bergantungan, saling menguntungkan, karena karakter dua bumede pun ada di dalam diri kita sebagai manusia, ada sifat baik dan ada sifat buruk. Itulah ciri kita sebagai manusia yang diciptakan oleh alam semesta ini. Ada baiknya, ada buruknya. Nah, di dalam susasra agama Hindu, apakah ada tentang pelestarian lingkungan? Tentunya ada. Di mana ada di dalam Bhagavad Gita, Sloka 3 adiaya 14, di mana menyebutkan ananda bhavati bhutan. Artinya, makhluk hidup berasal dari makanan, makanan berasal dari hujan, hujan berasal dari iatnya. Apapun yang kita makan, kita hasilkan, itu semuanya berasal dari alam semesta. Ketika hujan turun, tumbuh-tumbuhan naik ke dasar, ke atas, tumbuh dengan penuh dengan keberkahan, penuh dengan syukur, penuh dengan doa, ucapan yang baik akan menghasilkan juga hal-hal yang baik pula ke dalam diri kita. Makanya ajaran ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia sangat bergantung pada alam. tumbuhan menghasilkan makanan dan keberadaan tumbuhan yang menjaga keseimbangan ekosistem serta siklus air.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Makanya tanpa ada tumbuh-tumbuhan, sungai yang biasanya kita lihat jernih, bersih, itu hilang. Kini tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa menyerap partikel-partikel yang notabene yang bisa memberikan kejernihan di sungai-sungai tersebut. Tidak seperti dahulu. Makanya bagaimana kita harus menjaga sebaik-baiknya alam itu dengan kembalinya ekosistem yang bisa menjaga, bisa kita pergunakan sebaik-baiknya agar keseimbangannya tidak terganggu. Selain itu ada di Atharva Veda di Mandala 12 Sloka 1 Adiaya 12 di mana menyebutkan mata bumin purdo amanah pratiya, artinya bumi adalah ibu dan aku dan anak dari bumi. Hal ini menegaskan bahwa manusia memiliki hubungan spiritual dengan bumi. Sebagai anak bumi, manusia yang wajib merawat dan menjaga alam, bukan merusaknya. Itulah konsep di mana kita sebagai anak-anaknya yang bisa menjaga bumi ini sebaik-baiknya. Bumi yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kelimpahan yang ada di alam semesta ini perlu dijaga sebaik-baiknya agar kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita gunakan seperlunya dan kita kembalikan lagi ke alam itu sendiri. Di dalam Bhagavad Gita juga ada di Sloka 8 Adiaya 10 menyebutkan bijam nama sarwa bhutanam, artinya aku adalah benih dari segala makhluk. Karena tanpa hadirnya Tuhan, seluruh ciptaan termasuk tumbuh-tumbuhan, maka dari itu rusaknya pohon atau lingkungan secara seimbang, tidak dapat terciptanya kembali alam semesta ini. Kalau kita merusaknya, alam juga akan merusaknya. Kalau kita menjaganya, alam akan terus menjaga juga. Itulah siklus Ruwabinede yang juga masuk di dalamnya dan siklus di dalam kehidupan saat ini yang perlu kita jaga sebaik-baiknya, lestarikan dan lakukan dengan kekuatan kita untuk mengupayakan bahwa apa yang kita temukan di alam semesta ini kita lestarikan sebaiknya, karena tanpa adanya tumbuh-tumbuhan kita tidak dapat mendapatkan apa-apa. Karena apapun yang kita akan beli menggunakan uang akan sia-sia tanpa adanya alam semesta yang sudah menghasilkan banyak sekali sekitar kita, seperti sayur-sayur, buah-buahan dan sekitarnya kita dapatkan tanpa menggunakan uang itu sendiri. Itulah kebesaran dari yang namanya alam semesta itu sendiri. Nah, itu kenapa adanya konsep trihita karana. Karena tanpa adanya konsep ini kita tidak tahu apa sih penyebab adanya keharmonisan di dalam alam semesta ini? Inilah tiga yang harus kita jaga: pariangan, pawongan, palemahan. Menghubungkan harmonis manusia dengan Tuhan, hubungan harmonis ke sesama manusia, hubungan harmonis manusia dengan lingkungan. Makanya ketika kita sudah menjaga sesama manusia, sesama lingkungan, dan jagalah sesama Tuhan itu sendiri dengan sujud bakti, penghormatan. Selain itu juga kita tetap menyiram, menjaga, membersihkan, memberikan selayaknya kehidupan ini dengan yang harmonis. Karena di konsep Rahina Tumpak Wariga ini sangat kaitan dengan yang namanya palemahan, di mana kita bisa menjaga alam semesta ini dengan merawat dan menjaganya sebaik-baiknya. Nah, makna Tumpak Wariga yang kita bisa lestarikan di lingkungan hidup ini yakni mengajarkan rasa syukur kehadapan alam itu sendiri, karena berkat alam kita dapat memperoleh udara yang bagus, bersih, nyaman, terus ada obat-obatan juga, ramuan yang herbal. Selain itu ada kehidupan baru sebagai tumbuh-tumbuhan, ada pun hewan yang bisa menghasilkan juga sebaik-baiknya. Terus Tumpak Wariga ini bisa mengajarkan bahwa umat Hindu untuk tidak memanfaatkan alam secara besar-besaran, harus menghargai alam itu sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya ada upacara Wariga yang perlu kita ingatkan bahwa kita tidak boleh mengeksplorasi atau mengambil hak alam itu sendiri. Kita harus ambil semampu kita sesuai dengan takar yang sebaik-baiknya, agar tidak semua bisa kita gunakan untuk dijadikan bangunan berdiri kokoh, tapi gunakanlah lahan itu untuk menjaga alam itu sendiri. Nah, setelah itu kita menanamkan rasa kesadaran terhadap ekologis. Jadi Tumpak Wariga ini merupakan bentuk pendidikan lingkungan berbasis spiritual, di mana sangat relevan di tengah adanya pemanasan global yang saat ini sangat panas sekali, banjir, tanah longsor, sampah, dan kerusakan hutan. Inilah yang kita harus sadari, bahwa menjaga pohon berarti menjaga masa depan di kehidupan selanjutnya dan untuk generasi-generasi selanjutnya. Menjaga keseimbangan alam, ya, di mana kita mengenal konsep Buana Agung dan Buana Alit. Buana Agung alam semesta, Buana Alit adalah manusia itu sendiri. Jadi keduanya saling berkaitan. Jika alam rusak, manusia akan merasakan dampaknya seperti bencana alam dan penyakit. Nah, jadi Tumpak Wariga ini simbol penting untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam. Makanya kalau kita sebagai manusia, rawatlah baik, jangan buang sampah, lakukanlah pemilahan sampah sebaiknya, gunakanlah kecerdasan kita, karena kita memiliki sabda bayu idap atau pikiran kita. Nah, lakukanlah sebaik-baiknya agar tidak berdampak pada lingkungan sekitar. Baiknya tanamkanlah mungkin kalau bisa 1000 pohon untuk menjaga tanah ini agar tidak mengalami longsor maupun banjir, agar bisa air bisa menyerap ke tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kita tanam sebaik-baiknya. Setelah itu, pelestarian budaya dan lingkungan, di mana kita di Rahina Wariga ini bukan hanya sekedar ritual biasa atau agama saja, tetapi juga warisan budaya yang harus kita jaga dan memiliki nilai ekologisnya, yakni kita harus mencintai lingkungan kita, merawat tanamannya, menjaga sumber airnya, dan melestarikanlah hutan maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar dari rumah maupun pekarangan kita sendiri, dengan dari budaya diri kita, menyadari diri kita bahwa kita bisa menjaga loh pelestarian lingkungan ini dengan

Milih dengan sebaik-baiknya, mendaur ulang yang mungkin bisa didaur ulang, dan menjaga kebersihan lingkungan juga. Terus menjaga juga hutan dan sumber air, karena kalau kita lihat hutan itu merupakan hutan yang penuh dengan udara yang bersih, alami. Jadi hutan itu adalah sebagai paru-paru dunia, sebagai sumber kehidupan yang memberikan kita bahwa menjaga siklus udara, siklus air dan kehidupan menjadi lebih bersih, lebih tenang, lebih damai. Itu kita juga diwariskan kepada anak-anak juga, karena nilai tumpak wariga bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga ke generasi selanjutnya, seperti anak-anak sekolah. Nah, kita bisa memberikan penanaman dengan cara menanam benih-benih pohon. Setelah itu kita mengajarkan bahwa alam ini semua ada berkaitan dengan diri kita. Jadi apa yang kita ambil di alam semesta itu kita berikan, kembalikan dengan menanam, merawat dan menjaganya. Selain itu juga kita harus merelevansi bahwa di era modern saat ini manusia sering mengambil alam semesta ini untuk kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan. Jadi perlu kita perhatikan kembali bahwa perubahan iklim, polusi itu berpengaruh pada diri kita. Jangan sekali-sekali untuk mengambil semuanya dengan mengambil penuh, bahkan sampai merusak ekosistem itu sendiri. Jadi bagaimana kita sebagai manusia harus menjaga kebutuhan itu sendiri dengan memanfaatkan sebaik-baiknya, dan gunakanlah sebaik-baiknya pula alam itu sendiri. Baik, tumpek wariga merupakan hari suci yang mengandung nilai spiritual, ekologis dan sosial yang sangat luhur. Jadi kita diajarkan bahwa harus menghormati tumbuh-tumbuhan sebagai sumber kehidupan, manifestasi kekuatan Tuhan. Melalui susastra yang sudah kita jelaskan bahwa di dalam Bhagavad Gita dan Atharvaveda, bahwa kita harus menjaga sebaik-baiknya alam itu sendiri. Tanpa ada alam, kita tidak bisa hidup tanpa dari sandang dan papan itu sendiri. Demikianlah sedikit ulasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Parama Santi.

0: Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

teu-teu pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Rikanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tertujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmo. Darmo iriki ketegesin wantah sangyang agamo. Miring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, nguncarang puje trisandir.

Rakerai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali nge mau limali niki nyarengi ring FM 106,4 MHz kantun sarang tiang di hari sana nyarengi rakerai ring galahi mungkin ingin di bawah sampun ya katurang untuk siki tembang kenten ya langsung di aturan tiang ring ambaran untuk siki tembang niki saking giri suara sana memurde buka kajang memedi ingin tembang puniki nge rakerai mogi presiden menghibur rakerai kenten nge ya yang masih berhubungan dengan rumah tangga kenten nge jadi saling mengingatkan kenten nge punapi pengertiannya antara sepasang suami dan istri kenten nge penikin nalar sane lana punapi patutnya nge ngarah pengupa jiwa sane yukti kenten nge mana presiden uripe harmoni sarang keluarga kenten nge napi wastane menghindari hal-hal yang negatif kenten ngucuin keluarga sane istri kenten nalar sampunang kadi tembahi wawu ya tutup terus nane kenten ke bawas ingin bagi-bagi presiden menghibur akarai sarang suami niki rin dijaya pada bagena kenten nge pimali renggalah mungkin nalar ring rahina nih mungkin nalar nge niki ring rahina sane cara ya hari libur ya sudah mulai kita nepi asane untuk beristirahat kenten nge kumpul sarang keluarga kenten nalar di wawu ring galah jam di melintang di bos ampun katuran tersiaran tapi asalnya niki surya puja kenten sani ngangkat topik tumpuk wariga dalam pelestarian lingkungan. Duaning tumpuk wariga sani ke bos di wawu ya niki kedadosang pengingat nge mancing raga sarang sami untuk menjaga keharmonisan kentengnya sarang alam pemekasnya nih tradisi niki nentanya wanta persembahan kepada tumbuhan kemanten ya tetapi juga wujud dari rasa syukur kentengnya rakerai atas segala hasil bumi yang menopang kehidupan puniki ya mau sang ini tumpuk wariga kan kentengnya dados mengiling raga bahwasanya nge malih selai selai lemang niki nge pacang kemargia ngantor rahina jagat ya rahina suci niki kemenangan dharma melawan adharma sani ke bos hari raya galungan ngirin tumpuk wariga niki raga sarang sami ya diajarkan bahwa memang mencintai alam nike adalah bagian dari menjaga keseimbangan hidup nge ngirin rakerai anto jadikan momentum niki nge sebagai pengingat mangdani raga sarang sami presiden iki terus melestarikan lingkungan demi generasi kita nge ingin kadia sapun iku titiang matur nge dados tapi pastinya pembuka kedumum ringgalah emangin kenten ya mengingat kembali sani kebawasan di wawu lalu sampun katurang untuk hiburan kadi tembang buka kajang memedi saking giri suara.

0: Ngira kerai ka dia tadi yang wau nge pacang ka orang demun ngenenen di informasi ring perakhiran cuaca provinsi Bali ring rahina ni mangkin ninge titian ki seperti biasa yang ngutip saking bmkg.go.id kaitan ge ngira kerai kayun peniki untuk melihat ya utawi mangkin ga terus sejangkepnya ni utawi informasi sejangkepnya ni durus ngeranyi di kimantan ring bmkg.go.id nge niki aturan titian numun niki ring kabupaten Jembrana ya nalet tabana Badung Gianyar. Nah, ni kemanten umun niki terprediksi berawan kemanten. Wanin titiang ring Kabupaten Jembrana Tabanan Badung Gianyar berawan. Ingin lantar ring Kabupaten Klungkung Bangli Karangasem puniki terprediksi hujan ringan. Lantar niki ring Kabupaten Buleleng Makemiwa Kota Denpasar niki terprediksi nge cerah berawan. Ingin kadia sapu nike ya perakiraan cuaca Provinsi Bali ring rahinane mangkin tanggal 31 Mei kali tali 6 likur kenten nge. Mugi-mugi manajer bos niki yenin patut prediksi cuacanya nih. Berarti ya cukup. Tapi asane niki bersahabat enten ya, astung kare mang manajer bos cuaca duwe niki bersahabat mang dene tapi sane kemargian kenten ge sugina sukarya kenten manajer bos memargi antar ke manten enten terhalangi tapi kepiambang ring cuaca. Nah yening kadi wasit yang bau ya walaupun cuaca niki agak susah ya kita tentukan seperti dia yang tidak pasti aduh ampunan kenten ge nggih yening manajer bos napi asane tetap manten ya sedia payung sebelum hujan lebih baik mencegah kenten nggih. Ini rakarai madue kegiatan ring luar rumah kenten nggih luar ring jabe kenten meja bo sering margi elinge mak temantel ketawi jas hujan niki manjang rakarai sane mak te pelinggian udah kali kenten nggih jadi udah 4 sih ampun aman ya. Dan tetap niki nggih yang tetap mikilengin sareng rakarai mandalan-alan ke manten ya. Yani madue kegiatan ring jabe durus memargi alon-alon kemanten ya 30 menit ya sebelum waktunya nika harus memargi manda presiden nenten ke geson ring margi manda presiden nih kira-kira sarang sami selamat nyantos ring tujuan nih kingge dua nih maja bos minap ring hujan nike aspal duwe pasti ke sampul licin ya manda selamat ring margi ya dijauhkan dari semua hal-hal negatif niki emang dia dibudal lalara tetap selamat juga nge. Enggak kadia sapu nika titi amatur ring perakiran cuaca provinsi Bali kenten sering mangke lanturan titi untuk arus lalu lintas puniki dan kena titi yang bertugas margi hayang muruh nomor pitung dasa dan pasar ngira kerai titi yang pantau dumun ringgalah mangkin ya masih lancar-lancar saja niki nge enggak nah dereng jauh enten tapi astanya tidak terlihat padat kenten ya dua ning mangkin ya hari libur juga hari Sabtu juga niki minap rakerai masih meluangkan waktunya untuk istirahat nge eling mantan metangi maju bos. Ya kembali kita beraktivitas seperti biasa semangatnya tetap tapi saya tetap dijaga kenten nge untuk jalan niki rakerai kali bos itu yang wau ring dan pasar sepertinya masih lancar ke mantan ya minap maju bos wau rame niki renggalah jam itu nyantos jam 8 kenten nge minapnya istri ke pasar kenten makin mantan minap sana istri ke pasar. Semangat ya. Inggih, nalar kita ring napi astane ring widara kerai sarang sami sapun api niki gatrenya di ring lalu lintas kenten ge minap meja bos dua ni niki rainan tumpuk bubuk kenten tumpuk wariga wenten piodalan kenten ge ring widara kerai sane nike juga termasuk napi astane agak terganggu sedikit arus lalu lintas ya meja bos durus niki megatres sarang titiang ge ring ngambar dados ring WhatsApp dados kenten ge mana presiden sami kuningin sarang kerai sane lianan sane pacang ngelintang mereka nge Ingin alat itu kami kelengin niki, ragusan sami dados pengguna jalan, nggak maju bos, ingin elingin niki antu tanggung jawabnya juga ya, kadi makte STN kasih identitas, kita niken, nggak mangda presiden aman ke mantan nyantos ring tujuan, ring budal nalers aman juga nggak. Yang kira-kira kadi asa pun ikut itu yang matur, yang informasi perakhiran cuaca provinsi Bali, nalering arus lalu lintas, ya mogi-mogi sami stato manggi yang kerahayuan kerahajengan kenten nge, mali-mali tidak ngaturang rahajeng numun, majang umat sedarma makin ke bos, rahina tumpok warigo tau itu pebubuh, kenten nge, mana sami presiden manggi yang kerahayuan manggi yang keharmonisan ring jaga tinggi majabat antaran titiang, atur titiang ringambar untuk informasi sane relevan kenten yang dan yang menarik lainnya nge, niki identitas akhirnya untuk mesandekan dumun niki dua ni menten sani jagi ngelintang durus.
1: Kober. Kober merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu di Bali yang berbentuk bendera atau panji dari kain dan dipasang pada tongkat ataupun tiang. Kober biasanya digunakan di pura atau dalam rangkaian upacara adat dan keagamaan. Kober sering hadir bersama perlengkapan upacara lainnya seperti umbul-umbul dan tedung. Kober berfungsi sebagai pelengkap, simbol kemegahan dan estetika serta penanda wilayah suci. Kehadiran kober menegaskan suasana sakral suatu tempat ataupun kegiatan keagamaan. Kober sering didominasi warna khas yang melambangkan keberanian, kemuliaan, dan keagungan dewata. Kehadiran kober sendiri diperkirakan tumbuh dari kebutuhan untuk menghadirkan penanda upacara yang tidak hanya fungsional tetapi juga syarat dengan makna dan simbol religius. Seiring waktu, kober menjadi bagian yang melekat dalam tata upacara keagamaan dan adat di Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hei, aku nih agaknya rame-rame nih. Kaki jenis yang punya nih.
4: Minum.
3: Wih, bangke, ada minum. Minum mana wih bane?
5: Eh, itu dagang juga kan?
3: Ijo. Ring dikit. Oh, dagang tua gitu.
5: Oh, ini masalah pipis gampang. Ini pipis.
3: Wih, bullshit.
5: Nah. Kalau gini, yang sendadu jadi itu, sendadi.
3: Oh, itu. Sendadi minum, kalau ini kan dimabuk sih.
5: Oh, nah.
6: Wah, kadang-kadang setiap kuat. Terus, saya kan wah. Dagangnya dikit. Ada yang ngomong, ada.
3: Ini lho.

0: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kira kerai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali ini. Niki mulai nyaringin malering FM 106,4 MHz. Serti tiang di yuari reng program acara dua Niki Rajang Bali sani mutang indi informasi makemiwah tembang-tembang. Inge di wos ampun kari ini nanto informasinya nih reng perakhiran cuaca nalar reng arus lalu lintas meja bos yang widara kerai sapun api durus meja bos napi wastane nyobiahan kenten nge informasinya nih rakyat suang-suang kenten nge ring ambara durus yang presiden munggah tapi ring WhatsApp niki durus nge maja bos hingga sana makin aturan titian niki rakyat untuk informasi sana terkini niki saking rri.co.id nge sana niki ngangkat topi untuk gerakan menanam sejuta pohon kelapa daksina untuk menghijaukan Bali niki nge Inge, niki parikrama duwe untuk gerakan hijaukan Bali dengan sejuta pohon kelapa daksina niki kedadosan sile sinunggil upaya nyata niki nge sane kemargiang oleh Yayasan Buana Sari kenten nge dalam menjaga kelestarian alam ring Bali. Nah, lianan fungsinya ini saking sebagai penghijauan kenten nge pohon kelapa niki memang memiliki keterkaitan erat kenten nge dengan kehidupan adat pemekasnya nge serta berbagai sarana upacara keagamaan masyarakat Hindu ring Bali. Anta Ketua Yayasan Buana Sari Niki Igusti Ngurah Amaroko Esos ya saat siaran talk show Rahina Ayu Dawung Selasa 19 Mei Niki Sane Sampul Lintang Niki Ngiring RRI Denpasar Ipun memausang Idit Punika muncul ketika dirinya Niki Ngiripun terlibat dalam pelaksanaan upacara ngaben masal Niki Ngiripun diselenggarakan di Desa Bone Gianyar. Nah ring parikarama punika Ngiripun manggihin kebutuhan Tuhan sarana upacara berbahan kelapa niki sangat besar ya. Sementara keberadaan pohon kelapa niki ring Bali pemekasan ini mulai semakin terbatas. Mau saking di kesampun menten ide kenten nge menten gegasan nanto ngemargiang parikrama puniki nge gerakan puniki nalar ipun mausang penghijauan melalui penanaman pohon nike memiliki manfaat yang besar bagi lingkungan maupun ring kehidupan masyarakat sehari-hari. Lian saking presiden membantu atau ngewantu mengurangi dampak perubahan iklim katanya pohon kelapa juga berperan penting ya untuk menjaga ketersediaan sumber air katanya serta menciptakan lingkungan yang lebih sejuk dan asri. Pengabdiannya nih Niki saking ipun nge berharap katanya gerakan peningi mangdani presiden menjadi ya kesadaran bersama bahwa untuk menjaga pohon kelapa Niki berarti kita menjaga alam, budaya dan tradisi Bali kata nih mandani presiden tetap lestari nyantos ring masa mendatang. Inge bagi-bagi presiden mampir kenal Niki sarang rakerai inge sarang sami pada pendengar setiap perempat RRI dan pasar dua nih Niki ring informasinya nih Niki becik pisan katur di wawu kenten nge untuk gerakan yang sederhana kenten nge ring rumah bisa juga dijalanin Niki minap rakerai suasana napi wastane Niki kadi daksina di wawu ya sesudah digunakan sehabis napi wastane untuk sarana upacara Banten minap ya presiden dimanfaatkan kembali kenten ya jadi kita menanam kembali di rumah saja tidak apa-apa dikira-kira nge dengan di satu pohon kelapa yang sudah kita tanam nanti pasti nanti manfaatnya jauh lebih besar lagi yang akan kita terima untuk anak cucu kita nanti. Nge magi-magi presiden mepikenoh ya rakerai juga meningkatkan kesadarannya masing-masing kenten nge untuk pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan juga Niki yang akan berperan nanti nge ke depannya untuk kehidupan masyarakat ring Bali pemekasnya nge yang ikadia sapunika titiam atur ring ini gerakan menanam sejuta pohon kelapa daksina untuk menghijaukan Bali nge sani makin pacang aturan titiam rakerai yang temesandekan kenten nge pacang aturan tembang-tembang male Niki meja bos pacang yang ngeri renggala cambi tu wawi ring titiam rakerai untuk membawasan kenten nge mobil bagar interaktif duwe mausang ini nindik topi-topi saniringan
kesenian seni Persida Kangkat untuk galah remaja bos Linggala jam 7 nyantos jam si remaja bos ngiring lah kerayam sanekan umun iki pacang katorang siki tembang saking ayu puri sarangin dek lau sani mamuda sing kuang alesan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor, atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Raka dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Raka dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: tradisi memunjung. Memunjung merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan membawa persembahan ke setra atau kuburan tempat sanak saudara yang masih dikubur. Memunjung biasanya dilakukan pada hari raya Galungan, Kuningan maupun Pagarwesi. Namun, tradisi memunjung untuk hari raya Pagarwesi biasanya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Umat Hindu percaya ketika seseorang meninggal dunia dan masih dikubur di desa adat setempat, maka rohnya masih dalam kekuasaan Sang Hyang Prajapati. Dengan kata lain, rohnya masih berada di sekitar tempat dikubur. Karena itulah, umat Hindu di Bali menjalankan tradisi memunjung dengan membawakan sejumlah persembahan berupa makanan dan diletakkan di atas kuburan keluarga yang telah meninggal. Uniknya, persembahan yang dibawa berupa makanan maupun minuman kesukaan orang yang telah meninggal tersebut. Tradisi memunjung dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal. Selain itu, memunjung juga menjadi ajang silaturahmi keluarga selama hari raya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Selamat pagi. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Bali memperkuat kesiapan siswa SMK agar menjadi tenaga kerja global yang aman dan kompetitif. Program ini memberikan pemahaman tentang peluang kerja di luar negeri, keterampilan kerja, serta pentingnya mengikuti jalur penempatan resmi. Kepala BP3MI Bali Muhammad Iqbal mengatakan lulusan SMK memiliki peluang besar bekerja di luar negeri, khususnya di sektor hospitality, kuliner, dan industri kreatif digital. Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja di berbagai negara terus meningkat sehingga menjadi peluang bagi generasi muda Bali untuk bersaing di pasar kerja internasional. Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Denpasar, Dr. Andes Iketut Suwaryo, MPD, menilai kegiatan tersebut penting untuk membangun kesiapan dan kepercayaan diri siswa menghadapi dunia kerja global. Ia berharap kolaborasi dengan BP3MI Bali terus diperkuat agar siswa mendapat pembinaan sejak dini terkait peluang kerja luar negeri yang aman dan prosedural. Kedepan, BP3MI Bali akan terus memperkuat kolaborasi dengan SMK di seluruh Bali dalam kegiatan diseminasi informasi, pemetaan minat bekerja ke luar negeri, dan penguatan kompetensi generasi muda menuju tenaga kerja global yang aman, terampil, dan kompetitif. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Nggih, era kali modal wali niki Reng FM 106,4 MHz nggih, lantaran Reng Perempat RRI dan Pasal Suara Budaya Bali. Nggih, kanteng sare-sare titian dari hari meniki nggih era kali nyareng era kali antum mobil bagan Reng galah mangken niki kanteng Reng program acara duwe Rajeng Bali sani mutangi informasi makemiwah tembang-tembang. Nggih, sedulur lantur niki nggih, titiang aturan Rajeng numun niki ra karai, kita niki Rajeng mangke rahina tumpuk wariga sari ke bos tumpuk bubuh naler nggih. Reng rahina mangke tanggal 31 bulan Mei kali tali 6 mangke mugi-mugi presiden sami manggung kerahayuan kerahajengan nggih. Nggih naler, Rajeng naler niki ra karai, kenten nggih mangkin ke bawah hari 1 sani syare kenten ya, mangkin sampun napi asane galah jane sane. Becik pisan antuk mepupul sareng keluarga, kenten nggih maliring rahinane mangkin, kenten minap sane istri-istri biang nini niang kenten nggih sampun meratangan kenten ring keluargan ngareanen sanganan nggih kadi bubuh hinjir utawi bubuh sumsum napi ke sampun bosan puniki. Tapi mentan sani wawu mutaki-taki niki pacang ngarianin bubuh. Ya pasti kan ya niki dalam suasana tumpuk wariga kentan ge yang identik dengan rasa syukur menjaring alam kentan ge utawi tumbuh-tumbuhan ada juga sajian tradisionalnya kadibos yang bau yang memang sering hadir niki ring tengah masyarakat Bali ge silih sinunggil niki sana pesani sering ke bawah bubuh sumsum utawi bubuh injin. Ya ini bubuh sumsum pasti kesampun uning puniki ge memang yang tapi asalnya salah satu hidangan kenten guys, sani tados sarana untuk urainan mungkin kenten yang jadi pelengkapnya kenten guys untuk pacang merainan ring rahin untuk tempat wariga jadi bubuh hijin pun ini sapun api patah nalar gini kayaknya dados sarana wenten tapi yang lebih utamanya nih jadi dados untuk bubuh sumsum peniki sani pacang katurang jadi wenten bubuh hijin dados nalar gini. Ya ini rakyat saya pun api nih, ngarianin kekalih pun ini api salah satu saja. Nika sampun ngiring beli bagan pun ini nge, mau sang nindin indik hidangan kadi bubuh jin makemiwah bubuh sumsum kenten nge. Untuk makanan khas niki tentunya ngiring bubuh jin pemekasnya nih nge, berbahan dasar ketan hitam kenten nge, yang kerap menjadi pelengkap bubuh sumsum juga kadi bawah siti yang wawu dalam berbagai tradisi dan upacara ring Bali pemekasnya nih. Rasanya yang ditawarkan niki kenten manis, lembut juga kenten ya, dan juga ring bubuh injin kenten ya, juga menyimpan makna kebersamaan, kesederhanaan juga ring kengi rakerai, artinya mengungkapkan rasa syukur kita atas hasil alam yang telah diberikan. Nyantos makin ternyata nih kira-kiranya kuliner tradisional kadi niki bubuh injinnya ya, tetap lestari dan menjadi bagian dari kekayaan budaya Bali yang patut dijaga bersama. Ya kadi rakerai sapun api, sapun musa ke ngarianin bubuh injennya nih kenten nih sane dados penimpalnya saking bubuh sumsum kenten ya bubuh sumsum sudah lama sudah terkenal juga kenten nih yang memang identik dengan perayaan rahina tumpak wariga mangkin katanya bubuh injen niki bolehlah napi wasane niki relatif saja yang neng wenten dados katuran yang wenten nenten napi yang penting bubuh sumsumnya mangkin titia membahas bubuh injennya kenten nih. Nah rakerai senang napi ten kenten gede seringan ngarian bubuh injin kadinapi sireuning medue formula rahasia minap yang gede sireuning ini ngarian peragaan kan lebih rasanya lebih enak ya dibandingkan numas kenten ge mirim mali jebos ring pesawat telepon minar kira keraisan yang presiden nyarangin di tiang durus mantan ngeranjing ring 0361223361 utawi ring WhatsApp ring 0878988224240.

0: Ingira kerai ngiring ya, sampur yang lali makin ranjing. Yang ini presiden nyari inti tiang, durus ranjing yang makin ring pesawat telepon dua ring 0361223361 utawi ring WhatsApp durus puniki. Sampur yang lali mega terus sarang titian niki titian ngadol bubuh injen. Ingi sangra titian niki om swastiastu. Swastiastu, terus nguing.
1: Ampun.
0: Sampun becek. Siran iki.
1: Napi.
0: Napi.
1: Aduh.
0: Engka di waduh. Ah becek na male moderasi kentan-kentan becek iki. Ampun. Agak dohin mantan iki sarang radio.
1: Ampun.
0: Nih. Ya ke bidang napi dumun.
1: Ampun. Mengui.
0: Oh, mengui sirang ya. Ini Agus.
1: Lali, ampun ayu.
0: Lali.
1: Yang bas kapas saja, boleh bunga.
0: Niko, ampun. Udah yang kalian kapas sarang tiang, munggah, ne.
1: Kewas saja, Niki, ngeranjeng,
0: ayu. Aduh.
1: Belik melentet, ayu, sedang ngedat,
0: ne. Tiang nol nawa, sirah kedetin, ya, bos. Sirah dungun, Niki. Tapi,
1: Niki, jadi.
0: Ah, titiang kena. Sirah sarang tiang.
1: Ini Agus.
0: Oh, bener. Berarti Nini Agus, bisa aja.
1: Aduh, suwe saja atau nyudah nyareng.
0: Aduh, jakti, nak hijau mantan Nini Tiangki.
1: Pelik melentet.
0: Aduh, Nini Agus kena.
1: Kena, mau bangun.
0: Yeah.
1: Nyampak, Niki, ya pun mepayat.
0: Oh, beka hijau mepayas ke? Hijau mepayas.
1: Mepayas
0: agak. Oh, nyak, ya rame. Nyai ame mengui.
1: Ai kadan kan masua kan ayu pangten jering kadan nebo ai kadan. Oke kadan makario ten nyidang tiang enten polih masua.
0: Kenten.
1: Nggih ampun wis kaya masua. Marinya kadan deseng ambil karya ni lenen. Anak ten udiang dayu niki nak ke warung kan.
0: Oh, di warung ngapain aja?
1: Nyait, kadang makario rambu pajang, makario jejaitan, ngadol kenten.
0: Mangke merainan ten?
1: Ngadol kenten tapi dane sampian.
0: Sampian.
1: Tamiang kenten.
0: Oh.
1: Kenalungan sampian penyok.
0: Oh, weh pasti liu daran mangke ten.
1: Ake udara ake
0: tebal buku makin ada astengkara ina. Ada saja nyakti pernikahan ini tiang wow ini Agus tiang sejak belik saja. Ada ini Agus kangen umum saneka meja bos wawanin sarang titiange ajang buboh injin sarang tiang hari jebos. Tapi jakti dan Niki mancan malis selai galungan selai lemang kita nggak ngeragalungan pasti ke sampun orderannya ake tebel sampun buku nini ya sarang dompet nini ya meja bos kebalin tiang. Inge, ampurangin ini yang gue gonjakan mantan. Meja bos sirin titian maling, inge, ringungkerin nih Agus puniki sirasani presiden jarangin titian. Durus niki metumbasan bubo injen. Durus makin ranjing. Ring pesawat telepon 0361223361. Inge, niki benten sana jarangin titian niki, inge. Om swastiastu.
1: Om swastiastu rahajang
0: semang atu dayi. Rahajang semang, aduh. Safe, makin safe kue-kue Bali. Nini Itaku.
1: Yati, pas.
0: Oh, pun api gatra.
1: Pas, aku ngayunin Nini Itang.
0: Ya?
1: Pas, aku eling ke Nini Itang.
0: Pas, pernikahan Nini Itang. Nini Agus wau narang ya sarang tiang. Ramai lali tiang.
1: Ragu-ragu kan,
0: entar? Aduh.
1: Janurang, narang ini kita semua buat janurang.
0: Ngiring, muka meja bos.
1: Jopi ampun, jopi ragi yang bubuh hiin.
0: Kengken.
1: Rahino mangkin, yana sekadi diki aja bubuh. Sumsum
0: kemanten tuh. Oh, bubuk sumsum kemanten.
1: Nih.
0: Tuh enten bubuk injen nih katurang.
1: Dan.
0: Oh,
1: kenteng samian ni ka bubu sumsum ya nang ada-ada ya bubu sumsum
0: mangken. Man ini ngarian bubu sumsum mangken.
1: Ini ngarian ni.
0: Hai.
1: Senang nunas bubu sumsum atuh ulih. Bisa ne ampun mo karyo kidi. Bungkus-bungkus sangen mabantan wau.
0: Oh, ampun-ampun yang dibi berarti ngarian berarti lah.
1: Ampun ini mangken nak. Wah, kenten lah, mantun dia semang-semang mau jalan masuk, hampun semang lah, maturan.
0: Oh, ingin manda danganan kenten, tapi masih margian.
1: Ini, disana hampun dia mungkus-mungkus.
0: Ayes, weh, hampun siap pun.
1: Hampun, wau, makaryo malih, kenten.
0: Oh, wau, makaryo malih, bubu sum-sum?
1: Malih.
0: Ados ya?
1: Miki nak wenda, nak numas, bedik-bedik, kenten tuh.
0: Oh, kenten. Adol ini, Nika?
1: Ini niki tetangga-tetangga niki
0: Lenten mesen.
1: Lebih ngayan kenten aku harian ang wau kenten tu.
0: Oh, akeh harian wau.
1: Ya nak dia yang paling liu tak kilo makarya.
0: Tak kilo, wau mayan ye.
1: Ini.
0: Berarti ten lenten bubu injen mah kata orang kenten mungkin.
1: Tenan ini lenten ten dekik ngangen bubu injen aja.
0: Tapi
1: dia nanten ya naraino tumpuk mungkin nanten adal bubuh ingin.
0: Oh kenten.
1: Nih kenten adal bubuh ingin medaging santan.
0: Daging santan.
1: Santan ni kau kaput kenten gitu.
0: Oh.
1: Medaging kita ni kau.
0: Menyingkari ini ngaran bubuh sumsum. Ampun jauh bubuh sumsum mantan di kekaturan tah bubuh sumsum pun tahan napi pun napi karyanin ini.
1: Ya.
0: Pun api ni ke cara ngarian ini bubuh sumsum kadini.
1: Ngarian ni bubuh sumsum tapi bubuh injen.
0: Bubuh sumsum tu pun meja bas bubuh injen. Man bikin nak sumsum mantan dah.
1: Tu yang di tiang tu enten. Ten demen di tiang mah daging santan.
0: Bubuh sumsumnya.
1: Ni daging nyuh yang senang enten.
0: Oh daging.
1: Merasa sana nyuh ni kau mau kiki nyuh kelasin demen. Tersarut. Di kentena. Meluap doyo ni kau ya nyoh malu pulang kenten yang di tiang.
0: Oh kenten ni.
1: Luaban dumun nyoh ibin yang pun ngintuk dan
0: suji. Oh ya dan suji ya. Nge.
1: Daging pamor kenten.
0: Oh daging pamor malih.
1: Daging yang di tiang pamor tu.
0: Napi fungsi pamor.
1: Panyang lu nak tu.
0: Oh panyang lu. Cara tiang yang lu netan.
1: Yang lu tu. Daging itu kencan, wau daging itu tepung, yang pun meluap nyoh niko pulang tepung nyuk tepung niko tu.
0: Oh terakhir tepung tu kencan.
1: Eh kencan tu dayu, jadi yang iana kenaran ingina, nasan dollar ano, mau kencan toyo.
0: Angge
1: pulang nak ketan.
0: Oh, pang rodok dumun.
1: Bubuh ingin, inginnya dumunan, pang kebuh malu inginnya wau pulang ketan.
0: Oh, ingin dumun wau ketan.
1: Inginnya ni kau nak sekali beras tuh.
0: Masa. Oh lihat.
1: Inginnya mau ketan, kan gelis kebuh kan.
0: Oh iya, sekali beras ya.
1: Inginnya nak sekali kender, yang titiang makarir tape, nak melablah dumun inginnya tuh.
0: Oh, melablah dumun ingin kenten. Oh karena pangnya geboh dumun agak keras waktu itu.
1: Pang ten kereta.
0: Ten kereta. Oh iya.
1: Ten nak jen nak kereta ingin dengan yang tu. Ini dah belum aku nampun na asalnya mesti inginnya pulang malah di ketana wau kukus ten. Iya nanti ko angin tak ngaruh ten.
0: Oh ngaruh napi ya?
1: Ngaruh. Kal tape ya niko.
0: Oh ngaruh tape ya.
1: Iya banyak nyalang niko dia niko angin dia nama lablab niko kenten yang tiang beri makar itu.
0: Oh kenten, berarti beda ya kadang tiang si bareng niko incin jak ketan tapi.
1: Wah salah kenten, aku lu nak agak kerja.
0: Agak matahan dah dos nengi.
1: Agak kerja niko incinnya kenten.
0: Tetap daging pam.
1: Bareng tuh.
0: Oh kenten.
1: Nanin tiang bareng nanin.
0: Ampun, udah bereksperimen niki nini ita.
1: Niki jero kukus ngareng tu semua jero.
0: Ngireng.
1: Ampun, nanin munggah pisan. Niki sekarang musa sah. Niki cukup saja karena cukup saja nanya pirat. Ampun, sekarang musa boleh munggah.
0: Berarti daging ini pamor nih.
1: Itu dayu.
0: Inge, suksesmu.
1: Eh, nama tios-tiosan cara.
0: Nah, nika sampun.
1: Ada orang ngeten tuh.
0: Betul, karena metiosan ampun ngiring berbagi.
1: Inge, nego yena yang di tiang biasa, no, yang di tiang kalungan. Kan sih yang petang kilo maka dah dapat rezeki nake limau ni kenten. Kenten
0: Rainan dan Arian. Inge sesuai pesanan mantan.
1: Ini kenten tu. Kang gigi saya sibuk nanti yang tu.
0: Patun, mana sama-sama enak juga. Toh yang Arian agak senang nih ngambil senang
1: alat. Nah, pun yang dia nak sabun dodo alat tu. Hari dia tetap makari yang kalungan.
0: Inge, suksuman ini Ita cantik.
1: Bu Eka bunga, bawain balik Bu Eka.
0: Bu Eka, dundun. Dundun Bu Eka, ya Ica kada lakun.
1: Bu Eka, nukumna pokoknya pengalaman rangkanya luas.
0: Luas lautan.
1: Ganti man panu dalam bunga man panu.
0: Versi lanang.
1: Ketua yang pun yang merangi.
0: Nah, dundun makin hijau ada ketua. Tangi, dundun.
1: Darangi,
0: ini
1: yang kirana
0: nyareng
1: tuh. Nireng nian. Ini madu nini. Kita sekarang sami ya tuh.
0: Oke.
1: Oh, niki nini ayuna nengok niki tuh.
0: Halo nini.
1: Nini. Tuk semua tuh dayu.
0: Nireng. Tuk semua nini ita nalarnya.
1: Pamit om. Senti om.
0: Inge semua banget iki nini ita. Saki widata banan sampun nyarengin. Kenten ngira kerayin. Kadi nini ita ya pakarnya segala jenis hidangan tradisional Bali juga. Ini ngarian bubuk sumsum ya karena di Tabanan di Wau yang widang ini Ita di Wau terbentan ngangin injen kenten nge kebanyakan nih ke sumsum kenten katurang ya jadi yang ning pas ngarian nih ke mendaging pamor katanya dengan fungsinya nih ke mang de nyangluh kenten nge. Yang gajian kan, tapi pas tanya Rian, tapi pasnya bubu tawi kenarin jen pun ika kadi bos ini ita di wawu pasti ke sampun, tapi pasane injennya dumun ke lablab kentan gak emang de nenten kretak kentan wawu ketan kentan gak dua ni nak ni ke teksturnya ternyata beda tiang nalar wawu kadena tapi pasnya si barengan kentan sidang boleh saja tapi ada rasa agak katos kede dua ni ngereng injen pun ika nak kadi patet ya kadi bos ini ita kadi beras nika kentennya jadi perlu waktu lagi mangda presiden lebih matang kenten ge sane seneng yang napa sane pangeritik dados nalar ngira krei wae bos mali lanturan titian kenten ge ngiring sandekan dumun iki pacang katurang siki tembang mangda presiden terhibur lagi ya di hari mangke Raina Sari Charle pimali Rainan margiang sogina sokare duwe miwasu dan mandigue mangda presiden semangat lagi kenten ge. Niki mantan nembang saking anak agar kesidan sana yang mamudre buaya caplo alu durus biar sayang.

Aci Sang Hyang Grodhog. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sang Hyang Grodhog. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluarang pada hari ke-12. Aci Sanghyang Grodhog dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo, yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodhog diwarisi dari zaman dahulu yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada Grodhog saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodhog telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodhog bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Bencana, Kearifan Lokal, Rumoh Aceh. Pelestarian lingkungan ditujukan dalam bentuk kebijakan penanggulangan bencana alam yang berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pelestarian lingkungan untuk penanggulangan bencana ini dapat dilakukan melalui kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Kondisi geografis wilayah Aceh yang rawan gempa bumi dan tsunami membuat masyarakatnya membuat rumah ramah gempa dan tsunami bernama Rumoh Aceh. Rumoh Aceh merupakan rumah yang terbuat dari bahan kayu dan atapnya berasal dari daun rubia. Bentuk dan sambungan antara bagian rumah dapat bergerak bersamaan jika terjadi gempa, sehingga akan meminimalisir keruntuhan. Bagian sisi rumah yang menghadap barat dan timur pun berfungsi mengantisipasi badai. Hal ini karena angin badai di Aceh jika tidak bertiup dari barat, maka akan bertiup dari timur.
1: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Ngirakrai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Balinge, Mauli Malin kinyarengireng FM 106,4 MHz sareng di tiang dayuari sanikan tenya dan ngirakrai ring galahe mangkin. Hingga di sampun niki rakrai kadini nini Agus naler nini Ita sampun nyarengi ringan bare niki elingi rakrai nge sani presiden nyarengi titian lurus keranjing mangkin ring 0361 utawi ring WhatsApp sampun yang lali di ring 0878-9882-2420 mosa ngeninin indek bubuh injin temannya si bubuh sumsum nge sani identik memang niki rakrai senang nge wanto rahina tu Pak Wariga Rahinan Mangkin. Inggil, Niki Sira nge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Mangkin
0: Umon. Nyeklek pintu apa jani?
1: Mangkin, aku di sana. Mau geblok Mangkin nge?
0: Tiang?
1: Sirang mau geblok?
0: Ton?
1: Tutup pintu, aku seni.
0: Nyah ketara.
1: Siang ini boleh dangin pas mersihin kan ini mangkrik
0: jangkrik. Oh, ganteng.
1: Tidak rutin mika tumpun bos mau bantan di tiang itu.
0: Eh, selit sana.
1: Jam tumpun kan itu.
0: Masa?
1: Jam tumpun kan yang ini pulas nih bobin tengah ini kau bangun ganteng mana.
0: Nah, udah ngambil karya jam itu. Langsung
1: ngunyit ngari anang sepeng.
0: Oh, ais ngari anang sepeng.
1: Bubuh sumsum kan mungkin.
0: Oke, bubuh sumsum.
1: Dan jangan milah mendaging bubuh nguduh. Ya, semua yang berdua punya bunga kan. Bubuh masih punya bunga.
0: Tetep. Tapi jasar watumu.
1: Kene betne wawu punya jepunnya tuh.
0: Yang kene betne.
1: Manbo kene. Pada tumpah uduh mabatan dia mah anteng bayang membungo betul nek
0: keta nampun men bung men punyan-punyan poh engken bet nek
1: punyan poh ti anteng ngelau
0: men punyan pesa engken bet nek
1: punyan pesa di rambut sedano
0: oh jak tinggi nak sirone nak mau punya nak satu mungu masih
1: di tiang yang dina ati tiang silang dumun nangen metu masih nah bayang malih rauh meriki nyen gitu.
0: Entah nampun bener.
1: Kene bener maksud nah dong.
0: Nah dong, nak mulai saja dado.
1: Niki mau jalan chandra masih. Niki dalam dia mau jalan chandra tiangnya langsung karo nak ngantos sentiang kan kene intip po. Aku teh dadong lek jelek kene dayu anak artis dayu.
0: Konya nak ngantos konya nak ngau kanti nundun nak oh amat.
1: Niki gusi putu murawi dia pasti nesko jerumati Sutirto. Apa nak jauh niki ngecas berdauh nge.
0: Kenten.
1: Ayu manik wangi niko. Kak Mangku Sedani paling nganteng niko. Pamang Pandu nge.
0: Betul.
1: Pucut Genri niki sarang Pak Yan kawin. Tapi topik nih aduh.
0: Bubo injen nih ten bubo sumsum.
1: Bubo injen ah. Karena kalian bubo injen.
0: Tapi manen bubuh
1: yen ten
0: tiang
1: tanganan kukuran
0: iya
1: nah ampun nak bubuh yen nih kang kaget ibu
0: mana nih ita nak bubuh yen masih ke bawah bau toh
1: bubuh yen ke bawah nih kak
0: ah
1: ini tanganan kukus
0: tangan kukus injen
1: ketan
0: iya nama kukus nih
1: kayun atuh masak kau nge sanganan
0: kayun
1: atuh ketan nih tiang yen nih
0: adik itu
1: ini boleh banget sebetak selam ini tiang lang.
0: Oh nyak ya tiang gadeng ketan tadi mas ya. Eh tapi tiang ada dadi bahas kena bening toh. Oh
1: entah nak doing ya. Kling.
0: Berarti boy kak ngarihan bu boy injen mungkin boy kak.
1: Di tiang ten ngarihanin.
0: Oh ten.
1: Injen ten. Tepeng undi niko kan ya. Biasanya tak sampai ntar ngajak ngajeng nunas itu.
0: Masa ke?
1: Mungkin pas ngarihan akeh gede anaknya ibu sama cucu di taban mau pulang.
0: Oh pas ya kumpul ya.
1: Menantu yang cowok anaknya kurannya koming mau berangkat niki benyang tapi malih puan.
0: Bekal kan ten?
1: Nge berangkat kumpul dumun Riki.
0: Kumpul.
1: Anak ibu di Padang Sampian juga kebetulan suaminya di rumah. Kumpul nanti Riki.
0: Ganteng.
1: Kampun apun niko jak 14 akeh ner tu.
0: Masa?

0: Pun tapi merah malih sekali dia ampun tua. Pun kan tepuk panah kumpul-kumpul teman pun nanti ya.
1: Kadi bos punya pesen nah dong.
0: Ijen ni bu ane nebat di padang samian nempun dewe siki nemuani ne cowo ane leh mau niki wisuda. Cuma haus semester 4 niki cowo mesti ni ke nanging sambil leh mesti wenten nak manggai sambil leh manggai.
1: Oh inge je ambil mantan yang mesti.
0: Atung karo tu dayuari ibu uling cenik melarat hidup ibu sampai tua. Selalu ibu nuna sicor ingin dasang yang widi ibu ngelapa nak lah cucu mani pangluung nasib negan ibu mondo kan tu nuna
1: betul tapi malih mana
0: tangten jelek cara ibu kenten tanggung
1: tanggungnya
0: malih
1: sami kenten sami kenten
0: nikah malih jelek tanggungnya negan tu
1: engkau nikah
0: jelek jelek
1: aduh Rainan mungkin Rainan
0: bawa senang timpal jelek ada tu
1: kenten
0: nge tu nge Ari piantan ngarianen
1: injin ya.
0: Tanganan injin
1: tapi wajib membuat bubuh sumsum.
0: Nggih, kan jadi wajib kan biasane. Kengkeh nih Bayu meli na bu, ketua mantu ngeh meli.
1: Aturin maksud ya?
0: Ngeh aturan tetap nih kau, nih kau kan arus nih kau ngeh.
1: Betul sekali.
0: Duh tumpah atang genter nak mosan, tumpah warige. Yang ring kalender tumpah warige, genter nak mos tumpah atang.
1: Tumpah atang.
0: Tumpah. Tapi saya
1: pengarah
0: buh nak nguduh soalnya niko yang mungkin mahindira nini ita pasti akeh harian kene niko penguduhan dan penguduhan lu sekar tu nenak di kampung-kampung buk Jerman tu di kampung-kampung akeh maduwe kelapa.
1: Oh iya
0: entah nak nguling berapa tu
1: masa
0: ye mana akeh nak maduwe Tegal gitu misalnya ye di tabana akeh kayak niki nak ngarianin buka mangku sedani pasti akeh niki ngarian bangkan ye rayunye rajang ngemargian rorain menjaga
1: rajang mewali
0: ye tumpuk warigo mangkin mau kike nak sarang sami susuma ratu
1: susuma mewali weka
0: Santi.
1: Oh. Nggih, susah banget iki Ibu Eka BB sampai nyarengin titian. Ya ternyata Ibu juga ngariani bubur sumsum saja ya. Untuk injinnya jeje kukus ya, bukan bubur. Padahal baru mau nanya niki formula rahasianya yang ke Ibu Eka ngarian bubur sumsum pun api. Ah, buru-buru banget Bu Ibu Eka. Padahal perusahaan maturan kocap. Ya mungkin tidak sabar menanti ataupun menunggu niki ya keluarganya pada datang kumpul-kumpul keluarga sangat becek sekali ya becik pisan puniki galahnya nih nami ring rahina sare share keluarga kumpul gitu karena sudah mulai beristirahat dari berbagai macam aktivitas atau kepadatan aktivitas kenten nggih nami malih ring rahina suci makin rahina tempat warige kenten ring ria jero soang-soang puniki ngarianin sanganan kenten sani presiden pacang katuran malah jebol seminap niki wih sangat enak sekali rasanya kenten ya rakerai tenje manis ring hidangan tetapi manis juga dalam suasana keluarga yang kompak. Ingin susuma banget nih ke Bue KBB sampai nyarengin meja bos ini presiden malin durus sarengin titi yang malin ya. Niki titi yang merayu duman ke WhatsApp niki sirasannya sampun megatre ya yang tidak lupa berkabar dengan Dayu mari kita cek saja. Oke niki wenten aji Dewa Mia Bang Leo sampun saking pasar pun niki sudah monitor hingga lah jam 5.49 ya susuma aji. Ingin lantan niki wenten Ibu Janura Bang Li. Oh Ibu lu Sekar Payangan juga niki kontek-kontek Dayu nyolek-nyolek Dayu di WhatsApp semua Bu Sekar. Niki Ibu Janura rajin sama Dayu hari cantik simpati ramah. Ini Rahina tumpah udo malih selain lemeng ya betul sekali. Mogi akeh mebuah buluan semoga poh ya. Yening tan mebuah kel tek-tek ya. Aduh yang kita pedeh aden. Sampunan kenten ge nandika sami sarwa tumuwuh hei raga tapi wasane bentuk rasa syukur kita kenten ge dundun mangken kentene tumuwuh mangken punyan-punyan taru-taru mangken malep selai lemang pacang yang galungan mang de presiden sami mabua mang denge atau kenten. Ya enggak susuma niki Bu Janura ge kegonjakan ke Banten ge naler mugi sami satu manggil rahayu raja. Lumajang guys. Salam saking Denpasar Ring Widang Bangli. Nonton iki benten. Nah, niang tiang niang Sri kekeren. Laju sama dari hari cantik ramah ayu.

0: Imut, imut. Gak kuat Dayu. Oke, nyarangin yang serin ya. Ngarian bubur, uli, bisande tuh. Oh, ampun dulu yang nibing iki. Buburnya bubur putih ya. Sumsum nani putih nih kinge. Dayu tanpa oleh sirap Dayu. Oke, Kang Yam gadang kidik maju bos istirahat. Wusan maturangin yang tam lesida munggah sibuk. Kari orderan malik kidik nge Kang Yam mirangan kemanten. Gak apa-apa ya. Yang penting kan tetap ketawa nih on yang seri ya. Ini yang lantar nih kebenten. Nah, jeruk kukuh tabanan. Osa Dayu Nuna, sumber ya artis Bu Eka. Yang Bu jeruk kukuh. Oh, ini meja bos nge Bu Eka. Atur kone nomor nih. Ini ke di belakang ya. Susuman nih ke Bu jeruk kukuh. Saki bidan tabat cempun nyarengin ya. Lantar nih kebenten Kak Capung Gantung. Ya, tuh ya. Yang Kak Capung Gantung. Saking Tumbak Bayu. Nyarengin indik sulut pik sekadi makin. Nemonin rahindu tempat udo. Yang setiang setateng hari bubu sumsum tuh ge. Oh ya, banyak ya ngarian bubu sumsum. Memang bubu sumsum niki tapi hastane salah satu sarana pacang katorang ge dari rahina becik makin ge. Anggere upakara sisane ketuna sarang sami sekeluarga. Nika sampun sani becik kenten ge. Artinya kita menerima kembali kenten ya. Tapi hastane mang de presiden sami sehat ya rahayu rahajang sarang sami. Engge sumo banget iki Kak Capung Ganteng tumbak bayu sampun nyarengin. Lantur Pak Putu Widya, halo Rajeng. Niki ngelantur naler benten Pak Ian Aryo. Oke, Tegalalang cerah Dedayu. Wah, dan pasar juga cerah Pak Ian Aryo. Ngelantur niki benten Ibu Putri Mangge. Sarang siki numas bubo. Niki meriki numas bubo. Dagang juga niki. Enggak susumu banget niki nakerai sare sampun nyarangin titiar ring WhatsApp ring apa sih interaktif di wau nge. Ya mau sangin ini dek bubu sumsum memang naler napi astane ring kukusan injin nge kadi bos BK wau termasuk hidangan yang memang diusahakan kenten nge benten ring rahinan makin karena memang termasuk tradisi juga ya. Ya ini ngampun namanya rahina tumpah warika kadi makin kenten ke bawah tumpah bubu tumpah huduk tumpah pengata kenten ngampun apa ngarian ring keluargan kadi bubu sumsum kenten nge naler ya nih presida ditemani dengan kukusan injen kenten kita injen iki dados nalar ya sebagai pelengkap. Presiden sampun makin paripurna lah ya rahina limangkin ya nih sampun kejangkepin untuk tapi asalnya sarana bebantenan sana jangkep kenten gini naler keluarga jangkep sami sampun mepupur ringgriya jero soang-soang kadi buwe kawawu ya yang kira-kirai dua ini niki pacang nyangre yang galah jam kutus meja bos paletan sana kaping kali pacang aturan titian yang galah jam kutus nyantos jam sia sana makin ini titian rakerai usandekan dumu niki dua ini mentan sana jaging lintang durus mesandekan.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastroful, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om. Kita bernyanyi satu
2: lagu. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Raklan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Berikam Berikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sirasane ngogolin kemanten, Raklan Rai Taler Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, Kantos Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Raklan Rai Naler Dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring Piar Sayang program sepak bola RRI. RRI Radione Piala Dunia kali.